0: masalah saya di negara kita. Karena orang yang seharusnya membersihkan, bahkan malah yang dia terlibat.
1: Padahal negara sudah gelontorkan sekian triliun untuk melakukan pencegahan gitu ya. Ternyata oknum-oknum gitu.
0: Instansi lah, oknum-oknum karena iya, oknum-oknum apa, bagaimana itu digaji, anggarannya banyak, tapi memang kalau moral orang dalamnya itu bobrok, sama saja, nol. Ya kan, makanya reformasi itu polisi, dari dalam itu, ya kan, katanya paling ketat di pelabuhan, di bandara, tapi kok masih ada bisa lolos masuk, itu kan tanda tanya besar itu. Kan banyak kasus-kasus yang kita lihat di situ, namakilah kendaraan polisi kah, kendaraan tentara lah, ya kan? Itu kan semua tanda tanya. Berarti ini sebenarnya narkoba negara kita ini memang bukan berdiri sendiri. Banyak karena kenapa? Narkoba itu adalah bisnis paling menguntungkan dan paling menjamin itu. Sebutkan bisnis yang paling menguntungkan di selain narkoba.
1: Aduh.
0: Iya, memang satu gram itu saja. Anda bisa untuk sekian.
1: Tapi bahaya.
0: Iya. Justru itu bahaya, tapi untungnya besar. Banyak orang tergiur.
1: Ya.
0: Banyak orang tergiur. Makanya itu kalau narkoba ini mau dikurangi, kalau hilang tidak mungkin lah. Maka moral aparat kita yang harus diperbaiki. Karena selama moral-moral aparat kita seperti ini, yang penting kantor menghadap ke atas. Jangan harap ini mau narkoba, mau korupsi, mau hilang di negara kita. Kan itu tadi saya bilang, sapu yang kotor tidak akan mungkin membersihkan lantai yang kotor. Kan tidak mungkin. Itu BNN apa itu? Ada BNN apa? Seharusnya kan setelah ada seperti ini kan, seharusnya pengendara narkoba kan makin berkurang. Tapi kan malah makin menggila, ya kan? Di lapas, apalagi katanya ketat, tapi pengedar narkoba itu sungguh luar biasa. Ya kan? Ini kan kalau mau tahu itu masalahnya, tanyalah orang-orang yang pernah menghuni lapas itu. Dia tahu itu. Ini kan sudah rahasia umum. Jadi itulah apa namanya? Tinggal kita jaga diri kita sendiri, jaga kita sendiri. Bagaimana cara supaya ini kalau kita hindar dari hal negatif seperti itu, pengguna atau pengedar narkoba. Jadi dari kita sendiri yang sekarang menjaga keluarga kita. Kalau kita mengharap dari luar, pemerintah jangan berharap. Berarti
1: kita sendiri nih, kita sendiri. Benteng terakhir kita sendiri gitu ya.
0: Iya, kita sendiri. Orang tua harus memang tidak perlu kita dibilang ini orang tua apa ini, kolot ini. Iya, karena kenapa? Lebih baik daripada malu. Seharusnya kan seperti itu. Karena ketika anak kita berbuat yang tidak baik di luar, mau mengkonsumsi narkoba atau ditahan karena narkoba, yang ditanya itu pertama bukan siapa RT-nya itu, siapa RW-nya, siapa tetangganya, tapi yang paling ditanya siapa orang tuanya.
1: Siapa orang tuanya?
0: Pasti itu kena. Makanya itu jangan marah ketika anak Anda berbuat sesuatu di luar, berarti ini kesalahan Anda, jangan Anda marah. Pasti ini kan itu cerminan pendidikan Anda di rumah. Seperti itu.
1: Betul, cerminan.
0: Iya. Itu kan cerminan. Jadi mari kita jaga anak kita lah, masing-masing lah. Jangan berharap dari orang lain termasuk aparat. Karena aparat kan sudah kotor nih sapunya.
1: Itu sebagian yang kecil itu oknum lah.
0: Ya, terserah deh.
1: Masih banyak polisi atau penegak hukum yang baik yang siap memberantas pengedar.
0: Yang baik, ya tapi diam ji. Iya, karena saya pernah bicara cerita ya. Andaikan aparat itu jujur, maka itu lapas akan penuh dengan pengedar dan pengguna narkoba. Iya. Ini jujur ini, karena saya cerita sama ini intel dari ada dulu ini ada dari tentara itu. Begitu. Andaikan aparat yang dilapangin itu jujur, betul-betul menegakkan namanya aturan. Maka sudah banyak lapas itu, penjara itu penuh dengan pengedar atau pengguna narkoba. Kan saya hampir tidak patroli di tempat-tempat hiburan malam kan. Di situ kan tempat-tempatnya.
1: Oh, dan basisnya di situ ya?
0: Iya. Itu tadi, anehkan mereka jujur, betul-betul ingin apa namanya mencegah pengguna narkoba. Penuh itu penjara dengan intan seorang orang pengedar dan pengguna. Itu tadi kan, itu kan itu KUHP, itu UUD, kasih uang habis perkara, ujung-ujungnya duit. Kan begitu, bisa diatur. Iya.
1: Aduh.
0: Coba tanya. Miris. Kalau kita mau jujur-jujuran, apakah ini salah atau tidak? Yeah. Ini informasi saya langsung dapat dari ya itu teman. Itu. Jadi itulah daripada kita berpolemik.
1: Yeah.
0: Aparat kita disibukkan dengan pengedaran narkoba.
1: Yeah.
0: Ya lebih baik itu.
1: Baik.
0: Jangan lupa lestarikan narkoba. Itu iya.
1: Sebaliknya.
0: Itu selesai. Itu selesai. Ya tak? Lebih baik. Itu seperti itu. Yeah. Saya teringat tuh anunya.
1: Kita dari cegah narkoba.
0: Waktu pertama anu. Muncul perompak. Jangan lupa lestarikan budaya tak. Nah, ini. Jangan lupa lestarikan narkoba tak.
1: Ibaratnya.
0: Maju terus.
1: Kita. Iya. Kita berantas narkoba. Bye, Bang
0: Jena. Kalau itu polisi saya biasa kata-kata ya kalau nonton di media sosial.
1: Yeah.
0: Dia pamerkan, "Wih, kita ini lagi menggagalkan penyelundupan sekian ton, sekian Pak. Kalau saya sebenarnya saya tidak anggap, Pak, apa yang dipamerkan situ. Justru Anda seharusnya malu bahwa Anda itu memamerkan kegagalan Anda.
1: Baik,
0: Bang. Dalam mencegah pengedaran narkoba. Anda sebenarnya itu gagal. Seharusnya Anda mundur dari jabatan Anda itu karena Anda gagal dalam mencegah.
1: Ya, mungkin
0: pengedaran narkoba.
1: Ketika ada kasus meningkat, baiknya memang mundur. Dan
0: tentunya, iya, mundur.
1: Ya, tentunya tetap visi misi kita, mari kita perangi narkoba.
0: Makanya Sirna Pace itu seharusnya ada di aparat.
1: Ah, itu.
0: Sirna Pace. Kenapa ini selalu ada peningkatan? Seharusnya Anda aneh ini, Pak. Itu Anda malu itu. Anda punya rasa malu.
1: Iya, iya.
0: Anda sudah mengundurkan diri itu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ya tidak tahu lah. Sekala rasa malu hanya ucapan, tapi praktik tidak ada. Oke, okay, lanjut tugas saya selalu.
1: Oke, Bajar, bagus.
0: Karena sudah punya oke, okay, oke.
1: Okay. Oke, baik.
0: Oke, okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Jono, sahabat budaya di belakangnya Bang Jono yang mau bergabung silakan 0811 400 9250. Baik, kita akan undang semuanya yang mau bergabung silakan. Ya, di line telepon kami tentunya di pagi hari di acara Bari Bahasa. Dan tentunya tadi ada beberapa penekanan-penekanan dari teman-teman kita yang sudah bergabung. Artinya dari tadi Indah bahwa kita harus bersama-sama untuk memerangi itu narkoba sendiri. Dan juga Bang Jono bahwa ya mungkin dia lebih kepada penegak hukumnya itu sendiri. Dia harus memiliki minimal memiliki nilai Sirna Pace dalam melaksanakan tugasnya. Jadikanlah dirinya sebagai betul-betul penegak hukum, tidak melihat dari sisi manapun. Baik, kita undang lagi 0811 400 9250. Halo, Bari Bahasa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, Buniar. Selamat pagi. Wih, kasih kecil radio tak bunda cu.
2: Nggak sertongin saya kalau nggak gabung ke Kaluria.
1: Masa gole-gole misi.
2: Masalahnya di acara lain susah didapat.
1: Masa.
2: Banyak sekali fansnya bilang.
1: Kalau saya kan nggak banyak di fansku toh.
2: Apa mau? Kita lah kapi denten susah ditembus kalau acaranya malam.
1: Tidak jitu, Bunda Cu. Bunda.
2: Jadi mendengar apa dibahas ini nih?
1: Ini Sulsel menempati posisi 5 kasus narkoba secara nasional. Baru.
2: Bagus itu 5, bukan yang pertama.
1: Bukan prestasi baik ini, prestasi buruk ini.
2: Ya masih mending lah sedikit daripada yang pertama nenda bagus. kan segala sesuatu itu jangan juga terlalu bagaimana disikapi, masih ada harapan sedikit.
1: Iya, iya.
2: Sedikit walaupun cuma sebesar lubang jarum.
1: Harus ada harapan. Jelas
2: masih bisa kita sedikit dibanding yang urutan pertama kata luar-luar gitu. Cuman memang betul tadi pendapat teman-teman memang tawa.
1: Iya.
2: Walaupun aparat setengah mati bekerja, kalau minimal dari rumah masing-masing lah.
1: Cocok
2: yang bunda. Punya anak toh yang sudah bergaul nih. Terus kalau bukan lagi anak bapak-bapak, bapak-bapak yang suka di warkop-warkop, ngumpul-ngumpul, dikasih coba-coba. Tadinya enggak mau, akhirnya mau, akhirnya ketagihan. Bukan cuma anak yang dijaga ini, paling tidak jaga diri sendiri, mau tua, mau muda. Nah, kalau semua sudah mengawali dengan hal-hal baik dari rumah masing-masing, insya Allah kalau bergaul, jadi baik.
1: Betul.
2: Ya, baru begitu di saya.
1: Cuman juga, memang sempat juga kemarin disebutkan BNN toh ini caranya dia ini para pengedar supaya orang kecanduan itu dia buat itu paket hemat. Paket hemat. Paket hemat itu 50.000 itu berapa ons. Nanti kalau sudah dia coba banyak kali kecanduan kasih nemi harganya.
2: Memang nah,
1: itu bicaranya. Malah
2: bukan dibilang paket hemat. Saya kan kebetulan
1: gratis. Punya
2: ponakan banyak anak muda tuh. Banyak anak mudaku saya. Ada tuh ponakanku yang tertua. Dia tuh memang sudah keliling nih dan banyak bergaul. Alhamdulillah. Dia enggak begitu, tapi banyak teman yang begitu. Memang Bedeng, cara menawarkannya itu manis sekali.
1: Iya, betul, manis sekali katanya.
2: Coba Miki, dikasih gratis malah Bung Bea.
1: Oh iya, betul. Iya, gratis katanya juga.
2: Malah digratiskan, dikasih coba. Lama-lama karena suka nih,
1: disuruh
2: beli. Dengan harga murah dulu.
1: Iya.
2: Lama-lama murah dikasih naik. Lama-lama kalau dia ngemis-ngemis enggak dikasih nih sampainya dia beli. Sampai bagaimana akhirnya mencuri nih di rumahnya
1: masuk tindak kriminal di situ.
2: Jadi susah memang Bu Rian kalau bukan dari diri kita sendiri,
1: bukan
2: orang tua yang buat anak-anaknya. Terus bapak-bapak yang tadinya baik-baik, terus karena bergaulnya salah, akhirnya tergoda Tommy. Karena kan banyak tuh di aparat yang begitu tuh kecanduan narkoba.
1: Ada beberapa yang terjerat.
2: Jadi susah memang. Tergantung kita mami. Jadi kita ini ibu-ibu rumah tangga berharap, mudah-mudahan anak-anak muda kita, khususnya anak muda Indonesia. Mudah-mudahan semua menjadi generasi penerus yang baik-baik.
1: Generasi tidak bersinar.
2: Dirusak,
1: iya, siapa iya, lagi betul, kalau bukan anak cucu kita yang lanjutkan kita nanti ke depan toh?
2: Betul, siapa yang mau jadi penyiar? Siapa yang mau jadi ini dan itu, jadi penyanyi?
1: Iya. Nah, masa nanti negara lainnya masukin negara tak?
2: Itu misalnya bilang jadi kita ini kasihan ya, kita syukur-syukur masih kalau masih bisa hidup 20 tahun atau lebih 10 tahun akan datang. Anak-anak kita bagaimana? Itulah Bung Rian, jadi mudah-mudahan Indonesia nanti semakin terbebas lah, semakin berkurang lah, jangan di urutan 5 turun-turun atau sama sekali masuk.
1: Sama sekali tidak ada masuk.
2: Ya betul itu Bung Rian. Jadi tapi memang susah Bung Rian. Saya ada contoh di sini tetangga ya, dia masih kecil, berapa kali bolak-balik tuh neneknya urus, selalu ditangkap gara-gara begitu.
1: Masih kecil.
2: Iya, masih pra-remaja itu namanya, kalau enggak sekolah kan enggak tamat SD. Jadi mungkin usia masih SMP dia sudah kenal begitu. Akhirnya bolak-balik itu mami kerjanya.
1: Ini mami contoh, ini salah satu contoh.
2: Nah, memang mata kepala aku lihat sendiri itu anak-anak, nah pegang-pegang itu apa? Saya kan suka ngintip-ngintip Bung Rento kalau anak-anak ngumpul. Memang di kertas-kertas kecil, plastik-plastik kecil dikasih, baru cara ngasihnya itu rapat-rapat tangan dengan tangan. Pokoknya banyak caranya lah. Cuman kan kita kalau kita ambil pusing yang kayak gitu kan imbasnya ke kita juga Bung Rento. Kalau kita mau foto baru kita lapor. Kasihan juga orang tuanya, nanti juga ke kitanya bagaimana. Jadi ya kita menjaga diri aja, keluarga saja yang dijaga, dilihat paling kalau dia lagi lagi tidak lagi begitu, kita kasih tahu baik-baik. Oh. Kenapa begitu, Kim? Tapi kalau mau sampai kita yang mau lapor, kayaknya bagaimana Bung Riannya?
1: Dilema, Kidi.
2: Apa, Ki? Susah, Ki. Serba salah, Ki, Bung Rian. Jadi tetangga itu. Karena jadi musuhan, Ki, kalau ditahu kita yang melapor. Jangankan lapor ke itu, lapor, Ki, saja ke RT, RW, nah biasa. Dibombe, Miki.
1: Wih. Jangan sampai nanti ada hubungannya apa ya.
2: Iya. Kalau dibilangnya itu tuh banyak sekali laporannya. Semua mami dia mau pusing ya. Apa? Kalau kita lihat anak-anak ngumpul-ngumpul, takutnya nanti berkelahi tuh ditegur. Iya. Kita lagi tidak baik. Nah, iya. Jadi mas ya, podo Miki. Karena bagaimana Bung Rian?
1: Bagaimana pola pikirnya ya kalau begitu?
2: Kalau sudah ditegur malam-malam tuh, pagi-pagi lewat keluarganya teriak-teriak, kayak mami apa lapor-lapor di apa namanya itu kalau binmas tuh kalau di kantor lurah, kita nggak dihargai begini-begini dilapor-lapor, enak.
1: Bukan apanya,
2: biar nih pale baku perang dibawa.
1: Bukan apanya nanti takut menyebar penyakitnya.
2: Itulah. Kalau ndak perang-perang ki narkoba ki coko-coko mau media apa Bung Rian? Nanti kita lapor terus yang dia bilang ina bukan itu kita bagi tante. Gula-gula atau apa? Kan bagaimana Bung Rian? Serba salah memang. Masyarakat itu serba, kita mau berantas, kita mau istilahnya membantu tapi terkadang kembali ke kita. Kalau keluarganya marah, dibilang dilapor-lapor ki antekam mami.
1: Aduh serba salah gitu.
2: Makanya coba deh Bung Rian kalau jadi kepo-kepo jadi tetangga deh, tetangga yang naborong.
1: Bagaimana?
2: Jangan yang begitu-begitu Bung Rian. Urusan sampah saja ditegur. Kenapa kodong kita buang sampah tak di situ? Ya kenapa kakak pusing? Oh, gitu apalagi kalau kayak di lingkungan ya Bung Jono buat di got Allah berkelahi mas saya.
1: Oh begitu kah?
2: Pak Jono bang sampah basahnya dekat rumahnya dibuang di got kalau di sini ini mengamuk mas saya.
1: Iya tambah bau mi itu udah jalan itu air selongan kah?
2: Di mana mau bikin teba daerah sana? Sanger rumah langsung jalanan langsung got gimana caranya? Itulah pokoknya kata mami boya baju kamu. Oke pale Bung Riana.
1: Terima kasih Bunda Cuna.
2: Sehat-sehat Ki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini salah satu informasi dari masyarakat. Buat ternyata wah ini sudah menjadi tontonan biasa loh sahabat budaya di tengah masyarakat. Bahkan anak kecil yang bertransaksi menggunakan bahkan orang tuanya melindungi. Wah ini bagaimana ini kan sudah menjadi salah satu contoh depan mata kita, bukan lagi sembunyi. Inilah saking bahayanya narkoba sahabat budaya. Kita undang lagi 0811 4009 2050. Halo assalamualaikum Bang Ribasa. Halo
3: Bang Ribasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bunda Cu.
3: Ada juga. Ya, bagaimana bagi kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kita
3: sehat.
1: Sehat. Kita
3: masih mama ibunya.
1: Iya. Alhamdulillah sehat juga. Kita sendiri bagaimana kabar teh ini Bunda Cu?
3: Alhamdulillah. Disehatkan.
1: Disehatkan. Harus sehat. Harus sehat.
3: Sudah olahraga? Iya, pemanasan sedikit.
1: Pemanasan, ya pemanasannya itu bergosip dulu di tetangga pagi-pagi.
3: Oh, enggak. Saya tidak suka begitu, Rian. Ya.
1: Bercanda aja, Bunda Cu.
3: Tapi bah, tenang di rumah, berpikir. Mau pikirkan apa mau dimakan sebut besok.
1: Cocok atau sekali.
3: Itu kita harus dipikirkan.
1: Jangan pikir yang lain.
3: Iya.
1: Bunda, mendingan ini Sulsel menempati posisi keempat dengan kasus peredaran narkoba secara nasional. Ini kan miris, apalagi 27% dari jumlah kasus yang ada itu merupakan anak remaja. Modusnya berbagai cara, ada dimasukkan dalam bentuk minum makanan, rokok, ada sistem tempel atau ditempel di mana nanti diambil di situ. Ini kan banyak modus-modus yang sudah dilakukan. Bagaimana pandangan atau tanggapan dari Bunda Cu?
3: Kenapa pakai ini anunya?
1: Radio terbesar sekali.
3: Oh radio, oh ya. Iya,
1: kasih mati dulu kalau bisa.
3: Itu tadi Bang Jono. Kak Niar semuanya benar. Saya sudah rasakan juga begitu Kak Niar bilang mengintip-mengintip begitu ya. Jangankan narkoba, sampah saja kita dimusuhi sama tetangga.
1: Deh,
3: apalagi sampai kita kepo, apalagi saya kepo sekali kalau apalagi lihat anak-anak, tidak usah narkoba, lem saja dia beli, baru langsung diisap di depanku. Saya bilang, kenapa kok begitu? Apa rasanya? Bagaimana? Bilang, enak tante. Aduh, lebih baik kau beli makanan atau apa. Dia bilang, jangan makin kepo tante, kau bukan jiwanta.
1: Wih, bilang begitu.
3: Iya. Astaga. Bukan jiwanta, kau buat ekosik beli. Bilang, bukan wangkuna, tapi apa salahnya, jangan begitu. Lebih baik kau, bagaimana ya, kau minta uang sama mama atau bagaimana kau dapat uang, baru kau beli lem saja, kan tidak baik. Saya tegur kalau di depan saya, masih anak-anak, betul. Kalau sudah besar jangan penyabu-nyabu saja kita tegur. Dia bilang, bukannya barang tak kuambil bu, kenapa kita marah? Mau barang kok atau bukan, kita jangan ambil itu. Kalau memang tidak, itu kan dia tumpuk di situ, berarti masih mau dipakai. Itu ini masalah narkoba itu tadi Pak Jono bilang. Sirik na pace itu, pace tidak selamanya kita betul-betul miskin atau apakah bukan. Apa ya, orang bilang dulu, orang tua kita dulu bilang, punatena sirik maliko sirip. Boya ko teman, cari pasangan yang lompo pace ya. Tahu itu artinya lompo pace?
1: Enggak bunda, apa itu?
3: Dia besar perasaan ibanya sama sesamanya manusia. Namanya lumpuh pace. Jadi kita itu masih apa ya, dibilang cari pasangan atau bagaimana, teman, cari seperti itu. Jangan cuma mau ini begitu. Itu namanya lumpuh pace. Sirik na pace. Kita sih malu kalau ada perbuatan yang kita ini toh. Malu nanti begini. Kalau pace itu kita melihat teman tak begitu kita tegur atau bagaimana, kita menolong begitu cepat menolong, berarti kita besar ibanya sama itu ya, orang yang kita mau tolong, manusianya begitu. Itu artinya pace. Lompo pace. Tidak tahu bahasa Bugisnya apa. Lompo pace. Besar ibanya sama kita. Melihat begini-begini kita membantu atau apakah. Tapi ini masalah narkoba memang sudah lama. Tapi tergantung manusianya, walaupun kita menghindar ya, sudah banyak begitu.
1: Kuat iman tak? Kuat iman tak, biar bagaimana
3: biar
1: pengaruhnya?
3: Biar kuat imannya, kalau memang kita di apa sama teman pura-pura betam-anu lah, bercerita atau apa, kita tidak tahu itu tas bagaimana di belakang kan? Kan bisa dikasih masuk tuh barang begitu.
1: Bisa.
3: Sudah banyak saya dapat itu seperti itu. Dijebak kita kan?
1: Iya betul.
3: Sudah bagaimana bagaimana kan? Ini memang oknum ada juga ya bermain.
1: Ada. Ada kasus di mana itu dia sangat jebak itu orang.
3: Iya, tidak usah disebut. Pokoknya banyak jebakan juga. Ini susah juga tidak masuk di Indonesia karena itu. Kebutuhan rumah sakit itu narkoba untuk obat bius kan. Jadi susah juga kalau tidak masuk. Jadi memang tergantung manusianya, petugasnya bagaimana, dia ini. Walaupun tinggi imannya, kalau memang besar imannya kan dalam kesempatan kan. Dia terdesak masalahnya. Kalau memang dia merasa melihat matanya bagaimana ini orang kalau begini, bagaimana ini, dia merasa takut pada dirinya sendiri karena misalnya kita ditangkap, kita dipenjara, kalau kita minum begini, karena saya rasakan ya, begini rasanya berangkat saya minum obat masuk itu waktu itu saya betul-betul begini rasanya barangkali orang pakai sabu-sabu atau
1: pas,
3: bagaimana
1: pas kan? Mau operasi dulu ya. Saya pernah dulu pas mau operasi mandel dikasih kayak ekstasi dihirup. Kayak memang kayak kayak dibius betul.
3: Saya kan pernah dioperasi juga. Jadi pada saat operasi itu ada berapa dokter yang tangani saya? Tiga di kepala aku, seperti posisinya istrimu mau melahirkan kan? Di dua, di bawah tiga. Selalu saya dianu, bu, kenapa ki? Itu kan tergantung memang belum jalannya belum pi apa kan? Jadi kita masih sempat di siuman atau apa kan? Jadi itu memang kebutuhan. Iya, kebutuhan ini.
1: Medis.
3: Tergantung manusianya, walaupun kita ini di, seperti Niar bilang kemandakannya ya, diiming-imingi kalau kita merasa takut sama diri kita sendiri supaya kita tidak sakit, tidak apa, pada diri sendirilah, tidak usah sama orang, takut sama orang lain, takut sama polisi, terutama takut sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Itu kita harus berpedoman ke situ.
3: Iya, karena memang kita ini keluar rumah jalan atau insya Allah kalau kita bilang Allah selalu bersamaku, insya Allah dilindungi tuh dari manapun, dari manapun,
1: segala arah apapun itu
3: segala
1: dilindungi
3: yang tidak baik.
1: Yang penting niatnya baik.
3: Iya, niatnya baik. Begitu buka mata, begitu kita ini niatnya baik, kan kita sendiri yang dapat. Susah senangnya, susah senang manusia itu kita sendiri yang bisa dapat. Ini musuh paling besar pada diri kita sendiri, ego kita atau bagaimana emosi atau bagaimana mau merasakan dunia, bagaimana bagaimana rasanya ini gula-gula begini. Jadi perlu kita terbuka sama anak-anak, komunikasi dengan baik,
1: anggap dia sebagai sahabat gitu ya.
3: Iya, kita berteman sama anak-anak mulai dari kecil. Kalau ada yang kasih gula-gula, nah jangan ini. Baru kita memang ikuti tuh anak mau gula-gula apa, nama atau apa. Biarlah supaya kita anak. Tapi kalau orang kasih, jangan pernah diambil atau bagaimana. Kita harus terbuka sama anak-anak. Kita kasih pandangan bagaimana. Ada artis itu yang Ira siapa itu penyanyi anu. Dia mandi sama anaknya. Dia mandi sama anaknya. Masih kecil ya, tidak ini pi dia bilang kalau ini begini kita hamil, kalau kita begini kita anu. Dia jelaskan semua, jadi itu nah anak bisa
1: edukasi itu.
3: Ada yang misalnya bujuk atau apa, nah bilang mah begini masalah kalau begini, tergantung memang manusianya, siapa tahu dia mau merasa dia mau tahu bagaimana rasanya apa dia bilang orang tua kita ini. Tergantung manusianya. Tapi alhamdulillah ya, lima anak saya sudah senang sekarang karena lima anakku
1: jadi
3: ini
1: semua,
3: ini sudah berkeluarga semua. Alhamdulillah waktu sebelum waktu belum berkeluarga yang musuh pun sampai jam 3 subuh saya cari dia di mana. Jalan di
1: saking tengah. Pedulinya sebagai orang tua tanggung jawab.
3: Iya, saya bilang itu di mana tidak pulang ini, karena soalnya saya tahu kalau kita salah didik ada tidak. Suami menyalahkan kita, Allah juga menyalahkan kita.
1: Pasti kalau akan anak minta pertanggungjawaban nanti akhirat juga.
3: Salah didik, Allah juga tahu bahwa ini tidak baik, ini salah didik anaknya. Kalau kelaparan anak, bapak yang bertanggung jawab, kata Allah begitu.
1: Betul.
3: Kalau salah jalan, ibu yang bertanggung jawab di mata Allah, karena kita lebih banyak di rumah atau apakah lain yang bekerja. Kalau yang bekerja kan bisa mengatur diri yang sendiri bagaimana. Saya bukannya pegawai, tapi alhamdulillah anak-anak bisa ku kasih sekolah begini tanpa setengah perjalanan setengah perjalanan ini saya bisa mendidik anak ini 5 orang bagaimana. Saya sendiri mendidik anak bagaimana. Itu baru disertai dengan doa. Ya Allah, jangan bilang tunjukkan jalan ini, antar anakku ke jalan yang benar ya Allah. Itu doanya, biar orang mendengar semua di sujud terakhir ya. Antar anakku ke jalan yang benar dan jalan yang lurus. Itu doa yang paling ampuh seorang ibu, seorang tua.
1: Betul. Di sujud doa terakhir. Doa ibu itu tembus langit itu.
3: Yang penting kita ikhlas juga mendoakan anak-anak.
1: Ya, mendoakan keluarga. Yang tidak-tidak.
3: Ya, betul. Suami juga keluar rumah. Jaga suamiku, ya Allah. Allah yang jaga. Begitu. Jangan cuma begini-begini. Tapi sampai ketolongan, Rian.
1: Oh, iya. Iya iya iya iya iya iya iya.
3: Cewek-cewek anak ria. Itu kan semua yeah. ujian ya.
1: Iya yeah, itu. Apakah, ada hikmahnya Bunda.
3: Ya ada betul hikmahnya. Ujian dan kita diuji sama Allah di Jawa. Yeah. Apakah kita kuat menghadapinya?
1: Ah,
3: bisa
1: itu,
3: menerimanya?
1: Betul,
3: itu semua.
1: Itu harus dipikirkan.
3: Semua itu ujian sama kita, sama orang tua, mau pemerintah ini masalah. Narkoba,
1: yeah.
3: Nah, pemerintah kan juga separ, bukan yeah. urusan itu bagaimana, kenapa kok bisa nggak membeli, kenapa yeah. kok bisa coba.
1: Tidak sepenuhnya atau, harus cuma, pemerintah. Toh.
3: Iya, tidak, tidak sepenuhnya
1: saling sinergi lah.
3: Yang ini. Kita orang tuanya atau bagaimana, manusianya
1: benteng
3: juga sendiri.
1: Benteng utama itu, betul. Ya,
3: ya cocok semua dibilang Pak Jonas siapa, Pak Marsuki tadi, semua baik. Ya. Yang jelas itu manusianya bagaimana.
1: Yeah.
3: Walaupun kita tua begini, kalau kita mau coba itu kan, tergantung kamu mau tidak coba. Itu disajar ya.
1: Siap, Bunda, luar biasa.
3: Terutama Ria, anaknya yeah. didik baik-baik.
1: Siap, jangan, perintah Bunda Cu.
3: yang penting.
1: Yeah.
3: Apa ya?
1: Yeah.
3: Tidak bisa kita menjaga anak itu sampai 24 jam.
1: Iya, yeah, saya bisa contohnya cara
3: jadi,
1: mendidik tato sama
3: bagaimana
1: anak-anak.
3: Caranya mendidik bagaimana?
1: Iya. Yeah.
3: Kalau memang ini mau habis, kasih saja.
1: Betul
3: dia tidak keluar.
1: Begini.
3: Sekarang kan bagusnya memang ada HP supaya yeah. dia tenang di rumah. Pergi sekolah tidak pakai HP.
1: Yeah.
3: Pulang baru mau HP. Baru terserah pulang. Yang penting sudah mengaji.
1: Yang penting sudah sekolah. Tidak berkeliaran bagaimana gitu ya Bu Nadia.
3: Iya. Kalau sudah besar memang dipantau kalau seperti remaja mila kita pantau bagaimana itu dia nonton itu bagaimana karena saya pribadi cucuku lebih banyak di pelajaran mengaji dia sendiri kita bagaimana itu di HP jadi tergantung memang otaknya manusia bukan anak-anak saja tergantung otaknya manusia. Contohnya saya paling bodoh ini masalah HP ya saya tidak mau tahu itu semua TikTok atau apa cukup menerima dan mengiring itu saja karena saya berpikir ini cuma di dunia jadi jangan kita digenggam dengan dunia genggamlah dunia begitu supaya kita tidak berbudak dengan nafsu atau kemauan ke ini kan kebutuhan penting sekarang.
1: Jadi
3: jangan kita ini. Maaf ya, siapa tahu. Maaf semuanya, siapa tahu dibilang anunya di bupat mak ini. Ini kenyataan loh. Jangan mau kita ini.
1: Iya.
3: Maaf Bunda semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bunda Cu luar biasa.
3: Sehat selalu ya. Salam sehat sama istrimu ya.
1: Siap, Bunda
3: salam
1: Cu.
3: Sehat.
1: Kita juga okay. nah.
3: Salam sehat sama teman-teman di perempat.
1: Siap, okay? Bunda. Terima kasih.
3: Sehat selalu jaga kesehatan. Mau menghadapi antara ya dan tidak Ria. Oke,
1: Assalamualaikum Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Haji Fatma sahabat budaya. Baik, di belakangnya Bunda Haji Fatma di 0811 400 9250. Halo Bari Basa, Assalamualaikum.
4: Bari Basa.
1: Bari Basa, iya. Deng iya, Dimpo.
4: Jadi ini termasuk orang sabar ya.
1: Ah, sabar gimana?
4: Iya, salam,
1: iya.
4: Halo. Halo.
1: Siap. Iya. Yeah.
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Iya. Iya, jadi itu yang bisa jadi panutan.
1: Iya. Yeah.
4: Iya, tentu itu pembagian waktu juga perlu diingat itu ya. Jadi kalau tadi itu pembicara itu saya ikuti semua ya.
1: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Jadi tidak ada yang make kata oke satu tidak ada jadi kalau saya evaluasi tidak ada yang lulus kalau kata okenya tiga itu berarti tidak disiplin waktu juga ya. Ya jadi kalau mau jadi panutan itu harus kita menghargai waktu juga
1: baik.
4: Ya dengan rasa istilahnya di dalam bahasa Indonesia ya
1: baik Delimpo ini kita angkat topik terkait dengan Sulsel ini menduduki peringkat kelima dengan kasus penyalahgunaan narkoba secara nasional.
4: Iya.
1: Nah, kalau kita singgung ini, bagaimana nilai Siri Paceta ini?
4: Jadi pertama, itu SDM kita nanti kan jelas rugi makin di situ.
1: Iya, betul.
4: Artinya masa depannya provinsi ini, Sulsel, Kota Kota Makassar ini, jelas itu untuk masa depan itu berkurang itu SDM-nya. Sulawesi Selatan. Karena tadi dikatakan bahwa itu pengguna itu kebanyakan remaja. Iya, jadi ini bukan masalah kecil ini.
1: Iya,
4: karena
1: betul.
4: Menyangkut SDM. Mm-mm. Karena majunya suatu negara itu tentu ditentukan oleh SDM-nya.
1: Kualitas SDM.
4: Kalau SDM-nya unggul, pasti nanti kedepannya kita punya negara unggul.
1: Betul.
4: Iya,
1: itu dasarnya.
4: Jadi saya ingatkan ke Sulsel, pemerintah Sulsel, ya termasuk yang Sulsel-Sulsel, ya tentu kalau polisi kan Kapolda,
1: iya
4: kan? Iya, kalau DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itu. Ini semua ini perlu diingatkan. Ya, perlu diingatkan barangkali. Cuma kita mengingatkan melalui media ini, mungkin beliau tidak monitor. Ya, mungkin di rumah ya berbincang-bincang dengan siapa-siapa lah. Artinya kegiatannya bukan dengan radio. Tapi kita harap bahwa tolong yang mendengar ini acara baribasanya perempat, sampaikan kepada yang berkompeten. Ya, karena yang berkompeten itu untuk menangani hal ini tentu nomor satu tak juga, yang sukses-suksesnya. Ya, jadi ini jangan dianggap remeh ini, karena kita diantara lebih 20 provinsi, 30 lebih. Ya, kurang lebih 30 provinsi di Indonesia. Kita sudah berada di urutan kelima.
1: Iya,
4: berarti 25 provinsi itu tidak masuk di dalamnya. Ya, jadi kita ini termasuk urutan kelima, itu luar biasa. Kalau ada bilang tadi, kalau merebut medali emas di salah satu turnamen mungkin, itu bagus nih. Ya, peringkatnya, tapi kalau peringkat yang terjelek ini,
1: buruk.
4: Potongannya luar biasa. Ya, jadi itu sirik napace, Bun Riang. Jangan ditujukan khusus kepada orang-orang bawah.
1: Betul, ya. Tapi semua kalangan.
4: Iya, jangan kita-kita ini dikhususkan. Kita ini erota tapi tena kuleta. Artinya kita punya level di bawah. Level. Tapi mungkin perempat itu mengadakan program seperti ini supaya pendapat-pendapat yang di bawah itu, aspirasi kita di bawah bisa juga dibawa ke atas.
1: Iya, sebagai dasar bahwa
4: bisa terdengar ke atas.
1: Betul, ya.
4: Ini pasti tujuannya seperti ini program 4. Jadi luar biasa. Kalau saya menilai ini, artinya menilai tentang informasi atau media, ini program 4 ini ya pasti masuk bisa 5 besar. Nah, seperti itu. Karena memang manfaatnya luar biasa. Ya, kemudian kita ini kita berkomentar di sini bukan berarti bilang delimpi itu mau dikata tidak.
1: Tidak.
4: Supaya kita orang kecil
1: saling mengingatkan ini, semua ya.
4: Ada tong sumbangsita kepada bangsa dan negara. Nah, itu tujuannya kita bicara di sini ya.
1: Iya.
4: Jadi bukan ya itu. Yang jelas kita perhatiin dan kecewa. Karena kita punya generasi sudah masuk 5 besar terjelek. Nah itu masa depannya itu yang kena tadi narkoba kan sudah pupus. Tidak bisa lagi bekerja. Kecuali tukang batu. Iya, karena kalau mau bekerja di kantoran, sekarang itu ketat ya. Termasuk darahnya dulu diambil apakah bebas narkoba atau tidak. Ya, jadi tabe, pemopora mama, orang tua semua termasuk dan limpo ini punya cucu juga. Jaga anak tanjo. Karena kalau narkoba mungkin nak, kena mau. Tidak ada lagi harapan untuk masa depannya. Melamar tidak bisa diterima. Kecuali jadi tukang batu lah.
1: Ada jejak rekamnya.
4: Jadi menyesal makin itu. Jadi pertama, kedua, selain daripada pemerintah kita, itu orang tua juga. Jadi tadi kita punya pembicaraan lalu-lalu ini, itu banyak menyinggung masalah orang tua. Saya kira itu oke. Saya jempol itu. Ya, jadi kalau orang tua itu menjaga anaknya, memingit anaknya, saya kira hasilnya tidak akan seperti itu. Luar biasa ini. Karena, jadi saya kira itu saja, masih ada yang mau masuk
1: bawah ini. Makasih banyak Delimpo, luar biasa komentarnya. Siap-siap kina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Delimpo, sahabat budaya, luar biasa komentarnya. Dan juga komentar teman-teman lain juga, terima kasih dan luar biasa juga. Mungkin juga nih waktu sudah menunjukkan 8.43. Kita terima satu perempuan terakhir di Ruang Dengarta. Halo, assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi.
5: Halo Mbak Ribasa, Bung Rian.
1: Mbak Ribasa, dengan siapa di mana Ki?
5: Nur Intan di Takalar.
1: Nur Intan di Takalar, tahu bagaimana kabar? Sehat
5: kabar
1: Jiki?
5: Baik, sehat kabar selalu baik. Bung Rian.
1: Semangat.
5: Semangat, tempat lima.
1: Iya, masih Agustus
5: merdeka.
1: Toh. Merdeka, masih Agustus.
5: Selalu, Bung Rian.
1: Semangat.
5: Semangat.

0: bagaimana kita melihat ini kasus narkoba di Sulawesi ini sudah bagaimana ya, dibilang ini di peringkat kelima ini kasus narkobanya di Sulsel secara nasional. Apalagi banyak anak remaja kita ini sudah terpapar mi penyalahgunaan narkoba. Bagaimana kita melihatnya,
1: Bu Nurintan? Menurut pendapat saya, Bu Nurintan, narkoba itu kalau ada di Indonesia pabriknya itu harus diberantas.
0: Cocok.
1: Kalau memang ada di Indonesia. Dan semua itu pengedar-pengedar yang mau berdagang soal itu, tidak usah berdagang yang merusak bangsa kita. Ingat, dulu kita berjuang untuk merdeka.
0: Iya, ada penjajahan.
1: Jadi sekarang harus hilangkan semua itu.
0: Iya.
1: Hilangkan semua, jauhkan itu. Bagaimana dulu pahlawan kita itu?
0: Iya,
1: bersusah payah. Berperang itu melawan, mengusir semua penjajah itu. Ini cuma obat-obatan yang untuk sejenak saja.
0: Betul.
1: Kenapa mau mengkonsumsi yang itu? Memang
0: tidak ada manfaatnya. Merusak. Betul, tidak ada manfaatnya.
1: Memperbodoh diri sendiri. Itu diingatkan oleh ustaz-ustaz, pemerintah, semua, polisi, apa semua sudah melarang. Kenapa mau mengkonsumsi barang haram itu? Nah, banyak di makanan yang lain yang enak-enak.
0: Iya,
1: maksudnya. Jadi kenapa mau itu?
0: Iya, lebih pergi beli makanan daripada itu dikonsumsi di.
1: Iya. Banyak makanan yang enak-enak.
0: Iya.
1: Obat-obatan, minuman.
0: Iya.
1: Kenapa yang itu lah sudah nyata-nyata itu barang haram?
0: Iya.
1: Itu namanya memperbodoh diri sendiri. Masukkan dirimu di neraka. Karena sudah dilarang oleh
0: agama,
1: dilarang oleh agama. Saya semua itu berceramah semua.
0: Masih saja ada coba.
1: Iya, pro 1, pro 2, pro 3, 4, semua itu. Semua membahas itu. Kenapa tidak? Tidak mau sadar. Nah, itu untuk kebaikan kita.
0: Iya.
1: Rianto,
0: cocok.
1: Kalau ada yang baik-baik dikeluarkan orang di radio itu, ditanggapi.
0: Iya.
1: Nah, itu ilmu itu.
0: Betul.
1: Kebaikan.
0: Iya.
1: Kalau ada yang masuk di kabari bahasa itu, dengar itu. Pembicaraan yang masuk itu, yang baik-baik ambil
0: baiknya, betul.
1: Yang jelas kan tidak rugi. Asam telinga, sel radio, dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat ini dan itu dan itu. Dan semua itu narkoba, buang jauh-jauh itu.
0: Hilangkan.
1: Karena banyak
0: merusak
1: makanan yang lain yang enak-enak, ada obat yang ini yang itu. Tapi kecuali kalau memang untuk rumah sakit itu urusannya itu karena mau bikin obat. Tapi kita warga masyarakat sudah tahu tidak usah. Kalau memang untuk biar di rumah sakit untuk kesehatan itu memang biar karena ada jurusannya Tom. Itu untuk memperbaiki orang yang sakit kalau ada yang cocok itu karena memang itu mau dioperasi apakah itu di rumah sakit itu. Tapi kita ini tiap hari diingatkan oleh RRI semua, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semua itu. Kenapa tidak mau sadar? Nah, itu kebaikan kita sendiri. Perbaikan diri kita sendiri yang nikmati, Bung Rianto. Semua yang baik di keluar di HWA, ambil. Tidak rugi. Dapat pengalaman, dapat ini, itu, dan itu. Kita dengar semua itu di radio itu. Ya, membawa kebaikan untuk diri kita sendiri. Kenapa tidak mau meninggalkan barang haram itu? Sudah diingatkan siang dan malam oleh radio RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, 4, dan semua yang ada di Indonesia, Bung Rianto. Kita dengar setiap hari itu, kenapa tidak mau sadar? Dan untuk kebaikanmu sendiri.
0: Kebaikan tak semua, toh?
1: Tunggu, kalau mau ditangkap masih di penjara masih
0: apa mi,
1: siapa yang rugi?
0: Menyesal mi,
1: orang tua semua disebut-sebut padahal kau sudah diperingati itu jangan mengkonsumsi narkoba. Kalau didapat di penjara jadi rugi sendiri, Bung Rendra. Jadi ingatlah baik-baik generasi muda, lagi memiliki generasi.
0: Baik.
1: Dari cemas itu, marilah kita semua warga masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, jauhkan semua itu. Ingat plan dulu.

0: dulu itu kita berjuang mati-mati yang melawan penjajah kemudian toh namanya itu menjajah kita
1: betul
0: kita usir itu kenapa yang itu yang narkoba saja tidak bisa toh habis uangmu juga barang yang terlarang dapat di penjara tomo orang tuamu diambil ini itu keluarga itu aja bung yang itu mendapat saya itu selamat bertugas Bunda.
1: Siap, makasih banyak Bu Nurnita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Bari Bahasa. Kita cukupkan Sabah Budaya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersama kami di pagi hari sejak pukul 7 hingga menjelang pukul 9 ini di acara Bari Bahasa. Semoga apa menjadi pandangan ta tanggapan ta tentang penyalahgunaan narkoba ini dapat didengarkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk menindaklanjuti dan mencegah. Artinya kita pemerintah bersama masyarakat bersatu untuk melawan, berperang melawan peredaran narkoba. Untuk melindungi generasi kita ke depan dan tentunya menjaga kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.

0: Ratna Pro 4.
1: Sebab budaya pacoh tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Makanan ini berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api, kemudian dicampur dengan jeruk, cabai garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, pacoh menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, pacoh tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian kedua. Rumah Betang, Jantung Kehidupan Masyarakat Dayak. Kehidupan masyarakat Dayak Iban tidak bisa lepas dari rumah panjang atau rumah betang. Dewasa ini masyarakat Dayak yang masih tetap memperkenalkan

0: Sungai Utik adalah salah satu kampung masyarakat Dayak Iban yang terletak di bagian utara Kabupaten Kapuas. Pusat kampung terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir ke arah selatan, bermuara ke Sungai Cemeru, dan selanjutnya bermuara pula ke Sungai Kapuas. Bagian selatan wilayah kampung merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari daerah rawa yang sering tergenang air. Sementara pada bagian utara adalah daerah berbukit-bukit. Secara administratif, Kampung Sungai Utik merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Pengembangan Rantau Perapat, Kecamatan Embaloh Hulu. Sungai Utik sendiri merupakan pusat desa pengembangan yang meliputi dusun Sungai Utik, Munggu, dan Lau Rugun.
1: Sungai Utik merupakan sungai terbesar yang mengalir membelah wilayah dari utara ke selatan, melintasi pemukiman Dayak Iban Sungai Utik. Sungai ini biasa digunakan untuk lalu lintas alternatif oleh penduduk dengan menggunakan perahu motor untuk menuju ke Nanga Embaloh dan Putusibau. Airnya cukup bersih dan dingin karena berasal dari daerah pegunungan dan mengalir melalui kawasan hutan primer yang sangat luas. Kondisi tanahnya masih subur. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman yang diusahakan oleh masyarakat seperti padi, jagung, sayuran, ubi, karet, dan tanaman lainnya. Kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian meliputi bagian tengah dan sekitar pemukiman. Sementara bagian lain, sekitar 70% masih merupakan hutan primer yang banyak terdapat berbagai jenis kayu bangunan dan berbagai satwa.
0: Penduduk yang mendiami wilayah Sungai Utik adalah suku Dayak Iban, dengan bahasa Iban sebagai bahasa sehari-hari. Mereka tinggal di rumah panjai atau rumah panjang, yang merupakan ciri khas rumah orang Dayak. Bentuknya masih cukup orisinal dan masih utuh, dengan panjang 170,65 meter yang terdiri dari 28 pintu, memiliki ruai, bilik, tanyo, sadau, dan sadau bugau. Di rumah betang inilah, setiap warga masyarakatnya mengenal satu sama lain secara lebih terbuka dan dekat. Rumah betang adalah lambang persatuan. Di rumah betang inilah, orang tidak mengenal diskriminasi.
2: Satu rumah betang nih yang dulu-dulunya sih satu keluarga kena ya banyak nih kena ya kawin dengan suku-suku lain. Jadi itu udah jadi keluarga, udah nyatu jadi keluarga macam di Sungai Utik ini, udah keluarga Sungai Utik ini enggak dianggap kita orang datang atau orang lain pun apa namanya suku-suku apa saja kan gitu, udah dianggap keluarga biarpun bukan keluarga gitu. Semuanya Iban kalau udah datang di sini enggak ada. Kurang Sungai Utik semua udah. Udah Iban Sungai Utik semua gitu. Biarpun dia enggak kawin ditinggal di sini pun kita enggak boleh apa namanya ngomong seperti itu dengan orang. Oh, kamu ini numpang aja sini, Pak. Oh, kamu ini enggak benar numpang aja orang lain tuh, orang asing istilahnya. Kita enggak bisa begitu dengan orang.
1: Rumah panjang dan wilayah adat merupakan dua hal pokok yang tak terpisahkan sebagai penyangga hidup orang Iban. Dan ketika keduanya masih bisa dipertahankan di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh orang Dayak di tempat lain pada umumnya, maka orang akan bertanya, mengapa? Ini kemudian bisa menjadi bahan yang menarik untuk dipelajari. Bagaimanakah orang Iban mempertahankan wilayahnya di tengah bergejolaknya pembalakan hutan secara besar-besaran di Kabupaten Kapuas Hulu?
0: Proses pembuatan rumah betang memang tidak seperti masyarakat modern mendirikan sebuah rumah, namun melalui prosesi yang cukup panjang. Banyak hal yang harus dilakukan, seperti diungkapkan Pak Gajah sebagai salah seorang tokoh suku Iban Sungai Utik. Hal penting setelah dilakukan penentuan lokasi adalah proses tuai umai atau kepala rumah betang bersama beberapa tokoh adat pergi berburung ke hutan untuk menebang kayu besar yang akan dijadikan sebagai tiang bumbung atau tiang utama untuk rumah betang yang akan ditancapkan paling pertama dalam pembangunan rumah betang.
2: Tiang yang kita tancap itu tiang bumbung dulu, yang terlebih dahulu. Lain pun tiang utama, itu dari bawah sampai ke bumbung atas itu tidak dipotong. Memang langsung itu memang sudah tradisi orang Iban. Dari bawah sampai ke atas. Dari setelah itu udah kita cerita nanti, yaitu setelah satu hari dan habis kita baru kita mulai dulu lagi. Pokoknya dulu setiap pintu itu harus tiang tengah itu dulu, tiang bumbungnya yang kita tancap dulu. Nggak boleh tiang lain dulu. Nah itu dikasih apa nama tiang bumbung itu tadi dikasih apa? Bisa Iban yang pakai nampi itu nyiro. Udah tuh kasih ya tangkai beliung. Ujung bumbungnya itu dibalut dengan daun terong lagi. Ditutup dengan daun terong. Itu ada cerita sendiri-sendiri. Daun terong itu tadi dibilang orang, supaya langit itu zaman dulu lah, orang masih kita enggak tahu, kita hanya dengar cerita aja, macam dongeng gitu. Daun terong itu supaya langit itu enggak bisa runtuh, maka jadi daun terong itu dia takut bahwa daun terong itu tajam. Begitu ceritanya.
1: Dalam pengerjaan rumah betang, dimulai dari hilir, kemudian diteruskan sampai ke hulu. Hal ini merupakan ungkapan masyarakat Iban bahwa segala sesuatu yang dimulai dari hulu akan merusak kehidupan di hilir. Memukul gong selama pembangunan rumah betang merupakan salah satu keharusan bagi masyarakat Iban. Selain itu, pembangunan rumah betang tidak lepas dari adanya persembahan makhluk hidup. Masyarakat Iban lebih mengenalnya dengan istilah berdarah. Biasanya, mereka memotong babi atau hewan-hewan peliharaan lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah dari gangguan roh-roh jahat yang memungkinkan akan membuat ketidaknyamanan terhadap rumah betang.
2: Setiap kita nancap satu rumah itu kita aduk berdarah, potong babi satu ekor, ayam ya satu ekor, kepalanya disimpan di lubang tiang, mana tiang yang dulu tiang bumbung masukkan gitu. Mungkin ada roh-roh yang tidak bagus, bahwa itu kita dikasih ya, dia ada anulah ditumbal dari itu dia
3: keselamatan.
2: Jadi untuk menjaga keselamatan kita.
0: Dengan jumlah penduduk 251 jiwa yang terbagi ke dalam 66 kepala keluarga, orang Iban Sungai Utik masih menjaga interaksi yang baik dengan alamnya. Bagi masyarakat Dayak Iban, upacara adat harus tetap dilaksanakan di rumah panjang. Misalnya, gawai kenyalang, pesta syukuran atas panen padi yang merupakan gawai terbesar dalam masyarakat Dayak Iban. Gawai ini diadakan 3 hari 3 malam, bahkan 7 hari 7 malam di rumah panjang yang melibatkan semua warga rumah panjang. Tidak seperti pada masyarakat modern, kehidupan di rumah panjang sangat khas dan mempunyai kelebihan tersendiri. Apabila akan mengadakan sebuah pesta atau gawai, tidak perlu membuat kartu undangan, karena lokasi yang berada pada satu atap cukup memberitahukan kepada semua warga secara lisan bahwa akan diselenggarakan gawai.
2: Macam yang kita cerita tadi, gawa kelingkang apa semuanya. Jadi untuk memudahkan kita ngumpul-ngumpul orang ini, jadi kita nak memerlukan surat undangan. Hukum ke sana ngumpul di tempat tua rumah atau ngumpul di tempat kepala desa gitu, ngumpul di tempat padusun. Jadi itu kan tak perlu kita memberi undangan apa semuanya. Jadi kita cirikan kita tetap ngumpul macam kita ini tadi. Nah, jadi mudah kita nyatukan ngumpul orang. Jadi kecil besar datang semua. Jadi kalau ya rumahnya di sana. Jadi kalau musim hujan atau musim apa itu susah mau nyatukan, mau ngumpul orang banyak. Itulah kelebihannya rumah panjang ini. Jadi dari segi itu jadi kita mudah. Tidak susah-susah lagi manggil atau mengundang orang, baik pun gawai, baik pun ada perkawinan, baik pun apa-apa saja yang ada kerjaan kita di rumah betang atau orang meninggal apa semua ini. Jadi kalau orang meninggal umpama satu rumah ini, jadi orang nunggunya kan mudah kan, jadi tempatnya agak banyak kan.
1: Sesuai dengan bentuknya yang panjang dan besar, Rumah panjang atau rumah betang dibangun dengan panjang kurang lebih 180 meter dan lebar 20 meter. Lebih dari 30 tahun bangunan ini telah dihuni oleh masyarakat Iban Sungai Utik. Diungkapkan Rangga, salah seorang generasi muda suku Iban, bahwa rumah betang selain untuk tempat tinggal juga mempunyai makna lain, yaitu merupakan simbol persatuan. Pada zaman perang dulu, rumah betang dilindungi dengan benteng yang dalam masyarakat Iban disebut dengan istilah kuta.
3: Kenapa rumah betang ini dikumpulkan satu? Itu lambang persatuan. Ketika sebuah kelompok dulu zaman yang ngayau dulu, mereka berkoloni, bangunlah rumah betang ini. Itu menunjukkan persatuan. Di situ juga dibangun sekokoh mungkin zaman perang dulu. Saya yakin itu pasti ada benteng, biar lebih memudahkan untuk membuat koloni atau apa bentengnya, pembangunan benteng.
4: Ada benteng.
3: Di sini sekarang enggak.
5: Ada dulu.
4: Dulu ada.
5: Dulu ada.
3: Kuta namanya dulu.
5: Kuta di pagar dengan belian. Kayu belian tancap seperti barau itu. Tancap tinggi-tinggi.
4: Tinggi-tinggi. Padat gitu, Pak.
5: Padat. Padat sampai enggak ada kelihatan.
0: Menyusuri rumah betang pada setiap sudutnya syarat dengan nuansa keakraban penghuninya. Pada saat kita memasuki pintu utama di bagian hulu atau hilir, pemandangan pertama yang akan terlihat adalah sebuah ruangan panjang yang semuanya terbuat dari kayu. Pada bagian lain tampak pintu-pintu bilik berjejer rapi dari hulu ke hilir menghadap ke serambi rumah. Di dalamnya adalah ruangan atau bilik yang dipergunakan untuk mereka tidur dan menyimpan barang-barang berharga milik keluarga ataupun individu. Di bagian belakang bilik terdapat beberapa ruangan yang digunakan sebagai dapur dan kamar tambahan. Hal yang menarik adalah di setiap pembatas antara bilik satu dengan yang lainnya terdapat sebuah pintu kecil. Hal ini dimaksudkan sebagai jalan pintas dalam berkomunikasi antara penghuni bilik satu dengan yang lainnya. Setiap bagian dibangun dengan teliti dan syarat akan makna serta fungsinya. Seperti diungkapkan Pak Simon, tokoh adat rumah betang Sungai Utik, bahwa pembangunan rumah betang ini penuh dengan perhitungan, termasuk dalam memutuskan tinggi tiang-tiang penyangga pada rumah ini. Di suku Iban Sungai Utik, rumah betang berdiri di atas tiang-tiang penyangga dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Berbeda dengan rumah betang yang ada di suku lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari maksud untuk melindungi dari serangan musuh.
2: Dia kan model rumah panggung kan, dia agak tinggi. Tapi ya kalau orang Baloh itu rumahnya agak sampai 6 meter ke atas atau mungkin lebih. Tapi orang Iban memang dari dulu sejarahnya pernah rumah betang. Karena orang Iban ini punya kemampuan, punya keberanian. Nah, maka dia rumahnya tuh tidak seberapa tinggi, kurang lebih 2 meter atau semua. Jadi tombak itu agak susah dia nombak karena tombaknya agak panjang, jadi dia tidak bisa nombak ke atas karena tombak ini kan agak panjang. Nah, maka itulah rumahnya tidak seberapa dibuat tinggi gitu. Nah, jadi kalau dia tinggi, jadi musuh tuh kalau rumahnya ada 3 meter gini, ketinggiannya tuh, jadi tombak itu mudah untuk nombak orang yang di atas itu. Jadi kita buat 2 meter atau seberapa gitu. Jadi musuh tuh agak susah. Jadi dia lari pun susah di bawah kolong tuh. Jadi kalau tinggi itu tadi dia mudah dia lari itu. Nah, itulah ceritanya orang Iban gitu.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, bagian terbuka rumah panjang merupakan tempat para pemuda Dayak belajar kepada tetua mereka. Disitulah sejarah lisan, tradisi dan filsafat hidup dengan berbagai kebijaksanaan tradisional dan pengetahuan asli manusia Dayak, cerita rakyat dan kisah-kisah kepiawaian nenek moyang diturunkan kepada generasi berikutnya. Di sana pula para putri Dayak belajar menganyam dan menenun bersama-sama di rumah panjang. Di rumah panjang pula acara-acara ritual dilaksanakan. pengadilan adat yang demokratis digelar, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dirundingkan, dan keputusan bersama ditaati setiap orang, termasuk ketika akan menyambung rumah panjang.
2: Kalau di rumah betang nih, banyak orang datang, yang mau tinggal di Sungote kan, mau nyambung rumah panjang. Yang disambung tuh nggak boleh ke hulu kilir yang disambung.
6: Kilirnya boleh nyambung?
2: Kilirnya boleh. Kulu dulu nyambung, kata kilek, bapak.
6: Kilirnya boleh nih.
2: Nyambung ke hulu sana. Nyambung ke hulu.
3: Ketika mau gabung dengan rumah betang.
2: Jadi dia nyambung di hulu. Di hulu, bapak. Bila di hulu dia nyambung. Kilir nggak bisa. Di hulu. Karena waktu kita nancap tiang ini kan ada kesepakatan, ada batasnya. Okay. Dia nyambung di hulu. Berapa pintu aja ke hulu sana, pokok tanah cukup. Kalau nggak cukup di depan ke di mana. Adatnya apa yang kita ceritakan tadi, dia harus berburung. Dia harus manggul tanah. Manggul tanah, dia harus nancapnya tadi sesuai dengan mau orang ke dulu, sesuai dengan mereka yang dulu. Kalau mereka potong ayam, potong babi, kita yang dulu pun potong ayam, potong babi juga. Tapi itu bukan kita sendiri yang buat. Jadi serumah betang nih bantu kita semua untuk membuat rumah betang itu tadi. Jadi bapak ini, aku ini panggil tukang, aku ini nukang sendiri. Tapi itu tidak ada istilah gitu kalau persatuan di rumah betang ini. Tetap satu betang ini, satu bilik itu satu orang tetap nolong tuh. Ngerjakan itu rumah itu sampai selesai gitu. Malah kalau ya rumah masih ikat dari rutan dulu disiapkan kita cari rutan, cari apa bahan bangunan tuh gotong royong semua tuh.
0: Rumah panjang terbukti memudahkan setiap warga masyarakatnya mengenal satu sama lain secara lebih terbuka dan dekat. Adanya kesamaan bentuk tempat tinggal dari setiap keluarga pada rumah panjang selain akan menumbuhkan sikap pergaulan yang harmonis dan kehidupan kolektif sesama warga, juga untuk mengurangi dan mengatasi kecemburuan sosial yang merugikan kehidupan kolektif. Ini berarti peran dan fungsi rumah panjang dalam membina dan mempertahankan kelangsungan hidup nilai-nilai budaya tradisional merupakan modal dasar pembangunan bangsa yang patut diperhitungkan.
1: Demikian seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian kedua, Rumah Betang, Jantung Kehidupan Masyarakat Dayak, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabawati Soekarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Apolonius. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Doktranda Niken Widyastuti MSI. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaja uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaja uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaja uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaja uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaja uli yang dibuat dalam bentuk jaja uli merah dan jaja uli putih. Kehadiran dua jenis jaja uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaan

Status Macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat budaya di program Mozaik Budaya, ruang cerita kita untuk menyelami jejak sejarah, tradisi, dan kearifan Nusantara. Saya Sabrina, hari ini kita akan berpetualang ke tanah Sulawesi Selatan untuk mengulik tentang 5 naskah penting yang menyimpan kisah-kisah luar biasa dari masa lalu. Pertama, mari kita kenali naskah legendaris yang sudah mendunia, Lagaligo. Sahabat budaya, tahukah Anda, naskah ini sering disebut sebagai epik terpanjang di dunia. Bahkan lebih panjang dari Mahabharata atau Ramayana. Ditulis dalam bahasa Bugis dengan aksara lontara, Lagaligo bercerita tentang mitologi penciptaan, tokoh-tokoh setengah dewa, dan sang pahlawan Saweri Gading. Bukan hanya kisah, tapi juga gambaran nilai-nilai kehidupan, keberanian, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. UNESCO bahkan telah menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World pada tahun 2011.

kedua adalah Lontara Pangoriseng. Kala Galigo membawa kita ke dunia mitologi, maka Lontara Pangoriseng membawa kita ke dunia nyata. Silsilah dan sejarah bangsawan Bugis. Naskah ini berisi catatan mengenai raja, bangsawan, dan peristiwa penting yang mereka lalui. Bisa dibilang, Lontara Pangoriseng adalah kartu keluarga raksasa masyarakat Bugis kuno. Fungsi utamanya adalah menjaga legitimasi kekuasaan agar garis keturunan tetap jelas dan dihormati.

berikutnya adalah Lontara Akarungum. Adalah sebuah pedoman pemerintahan. Kata Akarungum sendiri berarti kerajaan. Jadi naskah ini berisi aturan-aturan bagaimana sebuah kerajaan Bugis Makassar dijalankan. Di dalamnya kita bisa menemukan tata cara mengatur rakyat, kewajiban raja, hingga prinsip keadilan. Bisa dikatakan Lontara Akarungum adalah konstitusi tradisional yang menjaga stabilitas kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 hingga 18.

Selanjutnya, kita berkelana ke Lontara atau Riolong. Naskah ini adalah catatan sejarah leluhur Bugis Makassar. Atau Riolong berarti para leluhur, dan di dalamnya tercatat perjanjian antar kerajaan, adat istiadat, hingga kisah kehidupan nenek moyang. Naskah ini ibarat arsip budaya yang mencatat bagaimana orang-orang terdahulu menjaga keharmonisan. Tanpa Lontara atau Riolong, kita mungkin tidak tahu bagaimana masyarakat Bugis Makassar membangun relasi sosial, politik, dan adat yang sangat kuat.

Yang terakhir adalah Lontara Sukuna Wajo. Naskah ini mengisahkan lahirnya Kerajaan Wajo, salah satu kerajaan Bugis yang unik karena menganut sistem demokratis. Kerajaan Wajo dikenal dengan prinsip Maroade atau kebersamaan. Melalui Lontara Sukuna Wajo, kita belajar bahwa jauh sebelum demokrasi, modern dikenal, masyarakat Bugis sudah mengenal prinsip musyawarah dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Hebat bukan?

Sahabat budaya, kita baru saja menelusuri 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan, Laga Ligo, Lontara Pangoriseng, Lontara Akarungeng, Lontara Atoriolong, dan Lontara Sukunawajo. Setiap naskah bukan hanya lembaran kuno, tapi juga cerminan peradaban, nilai, dan jati diri bangsa kita. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya Nusantara. Jangan lupa, sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi juga bekal untuk melangkah ke masa depan. Saya Sabrina, pamit dari ruang dengar Anda.

era sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan

0: Hendaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga je terita-terita ko HP we sapo.
1: Masapa sapa berita ka? Miguel ada wita berita da serta wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mangko ko media sosial le. De na ri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balde ta baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ko pokok teh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita, ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau ka bawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nania terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, jelang siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara obrolan UMKM. Obrolan UMKM kali ini kita akan menghadirkan salah satu pelaku UMKM di mana bergerak dalam bidang kuliner ya. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini kita bersama owner dari Ceker Pedas, Tamaung ya, Tamaung. Dan alhamdulillah di studio sudah bersama dengan ownernya, Ibu Rianti, atau saya panggil Kak Rianti aja ya.
1: Iya.
0: Baik, Kak Rianti, boleh sedikit cerita nih terkait dengan awal mula merintis usaha ceker ayam, dan tentunya banyak hal yang perlu misalnya dilakukan untuk membuka usaha seperti ini. Mungkin asal usul membuka usaha ini seperti apa? Mungkin cerita di tahun berapa mulainya, kemudian kenapa kok pilih segmen ceker ayam. Nah, itu dia.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan, saya Rianti, pemilik Ceker Pedas Tamaung. Mm-hmm. Ceker Pedas Tamaung adalah salah satu kedai hidden gem yang ada di Kota Makassar, terkhususnya di Kelurahan Tamaung, sejak 2019.
0: Pas COVID berarti ya?
1: Iya.
0: Apakah karena mungkin saat itu di pembatasan sehingga di rumah aja terpikir usaha untuk membuka usaha ini?
1: Iya Pak, salah satunya juga itu. Awalnya kan pada saat itu saya kerja.
0: Iya.
1: Terus pada saat itu kan kayak saya, maksudnya beberapa perusahaan itu merumahkan, termasuk saya.
0: Iya.
1: Oh. Nah, di situ saya terpikirkan. Bagaimana buka usaha. Terus mamaku kan pintar kita kelola ceker.
0: Iya. Berarti ini resep dari orang tuanya.
1: Jadi terus terpikir, Mak, saya tanya orang tuaku, bilang, Mak, mau coba open PO kini ceker tak, karena kayak kurasa tuh worth it untuk dijual, ada pasarnya ini, yakin Kak.
0: Iya.
1: Di situ.
0: Wah, berarti COVID membawa berkah juga ya.
1: Masya Allah.
0: Nah, itu seperti itulah ya. Artinya ketika kita mendapatkan satu kesulitan, pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya. Termasuk ini tadi, saat COVID ada pembatasan dan karyawan dirumahkan, justru ini ada jalan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan usaha mandiri ya. Nah, selama dari 2019 sampai detik ini, kira-kira nih gimana perkembangannya yang dirasakan usaha nih? Awalnya memasarkan itu gimana sih?
1: Awalnya itu kita open PO, Pak. Open PO di marketplace Facebook. Terus ternyata ada, Pak, ada peminatnya. Nah, di situ ada yang mau ikut PO, beberapa orang. Terus berlanjut jadi repeat order. Bertambah lagi yang mau ikut PO, berlanjut hingga sampai saat ini.
0: Sampai sekarang ini?
1: Sampai sekarang.
0: Tapi sudah punya warung sendiri ya? Atau ada, masih
1: tapi,
0: dari?
1: Ada, tapi khusus takeaway.
0: Okay. Jadi mengambil satu segmen yang mungkin masih banyak orang yang tidak melirik ini ya. Kalau orang pikirkan ceker ayam itu mungkin orang biasanya kalau potong ayam ya, chickennya. Tapi ada segmen khusus pecinta ceker memang ya.
1: Ada, Pak.
0: Nah, kalau boleh tahu nih, ini dalam saat ini, dalam merintis usaha ini, tentu tadi ada usaha yang dilakukan yaitu dengan cara memasarkan lewat marketplace ya. Nah, kemudian lama-kelama berkembang, apakah juga saat sekarang ini dari omsetnya mungkin dari berapa rupiah hingga saat ini naik terus ya, tentu ada usaha-usaha perbaikan atau inovasi yang dilakukan nih Kak. Apa nih yang membuat orang lebih tertarik lagi untuk menikmati kuliner ini?
1: Kan selama ini orang pikir ceker itu makanan pinggiran ya, ke Pak, maaf. Yang cuma diolah mungkin menjadi salah satu penambah sup. Tapi dengan kita membangun Ceker Pedas Tamaung, ceker itu tidak hanya dijadikan sebagai penambah sup, tapi bisa dijadikan diolah seperti ceker pedas, ceker pedas manis, ceker crispy, dan ceker tanpa tulang.
0: Jadi banyak inovasi yang dilakukan ya ceker ayam itu, sehingga bisa menaikkan kelas menunya nih. Nah, bagaimana proses kreatif ini dalam menemukan ide untuk varian rasa baru ini tadi? Seperti tadi ceker tambah tulang, kemudian ada crispy-nya, ada juga kuah rempah atau yang lainnya.
1: Kita lihat dari permintaan pasar, Pak. Karena biasa ada customer, Kak, ada ceker ini, ada ceker ini. Di situ kita mulai survei, oh ternyata ada beberapa orang cari. Jadi kita di situ.
0: Berarti dari konsumen yang memberikan. Iya. Awalnya membuat ceker ini sup ya, atau apa? Awal mula membuka usaha kuliner tak ini sup ceker ayam dulu atau?
1: Nggak, langsung ceker pedas, Pak.
0: Oh, langsung ceker pedas sih. Yang tanpa kuah itu ya?
1: Iya, tanpa kuah.
0: Tanpa kuah dan
1: yang jadi cuma sambal dikasih ceker.
0: Wah, luar biasa. Nah, tentu kalau kita melihat ya, memang terbatas penikmat ceker ya. Hatinya tidak semua orang bisa menikmati ceker ayam ya. Selama ini apakah memang tetap fokus pada ceker ayam atau sudah ada varian-varian baru atau mungkin dalam bentuk menu-menu yang lain, misalnya bagian-bagian lainnya daripada ayam itu, bukan hanya sekedar menjual ceker?
1: Iya, Pak, di tempat kami tuh bukan cuma ceker pedas, tapi ada juga ayam paleko, pentol pedas.
0: Gitu. Terus berarti lebih ke segmen pedas-pedasnya.
1: Terus beberapa juga customer kan ada yang tidak suka
0: pedis sekali, ada levelnya.
1: Terus kita terpikirkan bagaimana kalau kita bikin yang manis, ceker manis, karena kan ada juga beberapa anak-anak nggak suka ceker tapi nggak bisa pedis. Jadi kita di situ inovasikan bikin ceker manis wijen.
0: Waduh, luar biasa ya. Artinya seluruh segmen bisa menikmati ceker ayamnya. Nah, kemudian tantangan terbesar ini selama melakukan usaha kuliner ini, karena memang terbatas pada ceker ya, kemudian itu tadi ya, nasi palakko itu ceker juga ya, atau dengan daging-dagingnya?
1: Dengan daging-dagingnya,
0: tapi tetap mungkin disisipkan cekernya.
1: Iya.
0: Sebagai ciri khas. Tantangan terbesar ini selama ini, selama dari mulai usaha sampai sekarang itu apa sih tantangan yang sering dihadapi dalam hal mengembangkan usaha kuliner ini?
1: Sejauh ini tantangannya cuma itu sih, Pak. Kita kan jualannya dalam lorong, lorong dalam lorong lagi, gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya orang bisa lirik, begitu. Walaupun dengan keadaan yang terbatas, gitu. Jadi kita harus bikin konten, di spill ini loh bahannya, begitu. Kita bikinnya setiap hari, pakai bahan-bahan yang segar.
0: Itu jadi dibuatkan kontennya.
1: Iya.
0: Melalui apa nih kita salurkan? Iklannya ini, iklan storytellingnya
1: Instagram.
0: Di Instagram ya, oke. Dan akhirnya lama kelamaan banyak yang order lewat itu.
1: Iya,
0: lewat. Oke, baik. Baik, Kak Rianti, sebentar kita lanjut. Kita hadirkan dulu kelong berikutnya. Sebentar akan masih banyak hal yang kita ingin tanyakan terkait dengan bagaimana sih mengembangkan usaha kuliner ceker ayam ini. Siapa tahu nanti ada sahabat budaya kita tertarik dengan segmen yang berbeda ya. Oke, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
3: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
4: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
5: Betul.
2: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
4: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
6: Wow.
2: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
3: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
7: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
8: Game over.
9: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
10: Kenapa, Moni? Judi online, le. Memang butuh batu, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
9: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
11: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan owner Ceker Pedas Tamau. Nah, Kak Anti, tadi berkaitan dengan usaha ceker ayam ya. Tentu soal rasa ya, menu ceker ayam ini paling banyak di lirik dan dinikmati oleh orang itu yang bagaimana yang antara tadi beberapa apa namanya menu-menu tadi yang dihadirkan ini yang paling laris di pasaran itu yang mana?
12: Pertama kan kita bikin cuma menu ceker pedas. Nah setelah itu banyak customer yang bilang, Kak, ada yang ngerasa pedas manis, ada yang ngerasa yang tidak manis. Terus kita coba bikin nih, Kak, dan ternyata yang lebih best seller itu yang baru ceker pedas manis. Karena mungkin ada mie rasa pedasnya, ada manisnya, jadi rame kirasanya.
11: Nah itu pada saat ada permintaan dari customer seperti itu, itu gimana sih caranya mencari resepnya gitu atau menunya? Kan biasanya kan awalnya itu kan langsung ceker pedas ya, terus ada permintaan segmen baru dari pasar. Nah itu mencari resepnya itu supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa?
12: Kita coba cari-cari, Kak, di misal kayak di YouTube, resep-resep begitu, dan akhirnya kita dapat nih, kita cobalah kirim ke customernya dan ternyata suka.
11: Wah, luar biasa. Jadi memang yang penting ada keinginan ya, melakukan inovasi-inovasi itu. Nah, kemudian dalam satu porsinya itu biasanya dijual berapa sih? Karena kan biasa mempengaruhi juga ya harga itu dengan pemasaran.
12: Kita lebih terfokus untuk ke kelas pelajar, Kak. Jadi untuk menu secara online dipesan online offline itu harganya Rp10.000 seporsi untuk ceker pedas. Terus kalau online kan kita masuk juga kayak di GrabFood, GoFood, yeah, itu harganya 18.000.
11: Oh, jadi naik setelah masuk di aplikasi ya.
12: Yeah. Hmm.
11: Nah, biasanya itu segmennya ini biasanya banyak orang memesan itu di pagi atau di siang atau ada juga malam. Biasanya kan ini tergantung segmen juga sih, kan ada orang biasanya, wah kayaknya kalau menu-menu untuk ceker ayam ini segmennya di pagi hari atau untuk sarapan.
12: Kebanyakan di jam-jam 12, jam makan siang.
11: Oh,
12: kan?
11: Jam makan siang ya.
12: Sama jam-jam 6 sore.
11: Iya. Nah, kemudian usahanya itu dari jam berapa sih bukanya?
12: Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
11: Jadi bisa dipesan lewat aplikasi ya?
12: Iya.
11: Oke, nah kalau melihat dari usaha ceker ayam ini kan memang bahan bakunya juga tidak terlalu susah ya?
12: Iya.
11: Artinya banyak lah ya yang menjual dan tentu murah juga ya bahannya. Jadi memang sangat tepat, cuma mencari pangsa pasarnya itu agak-agak...
12: Iya.
11: Agak-agak susah ya, karena memang terbatas. Tapi selama ini meningkat terus ya omsetnya.
12: Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah ya. Nah, itu apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan omset? Karena kan banyak juga orang yang menekuni usaha kuliner ya. Mulai dari buka sampainya sekarang itu biasanya jalan-jalan aja omsetnya. Tidak ada peningkatan. Nah, selama ini pengalamannya Kak Anti sendiri untuk meningkatkan omset itu seperti apa?
12: Pertama Kak, apalagi kan di zaman sekarang digitalisasi kan lebih banyak orang lewat HP Kak.
11: Yeah.
12: Nah, kita di situ pertama segmen pasarnya itu bikin konten Kak. Kita kasih lihat dulu ke customer, kita pakai bahan yang segar setiap hari, diolah setiap hari. Terus pakai bahan-bahan yang segar, dan terutama dan terpenting itu kita sudah tersertifikasi halal Kak.
11: Sudah tersertifikasi halal juga. Masyaallah. Nah, apalagi kan saat ini juga masih bergabung, sudah tergabung dengan inkubator ya, di Kota Makassar. Nah, ini tentu dalam hal repeat ordernya ini orang-orang tertentu saja Kak, atau memang tidak pernah, kan orang biasanya kan ada kalanya jenuh ya dengan menu seperti ini. Nah, itu seperti apa mensiasati supaya pelanggan yang sudah menetap membeli ini tetap dia ingin order menu-menu yang ada di kita.
12: Oh ya. Jadi makanya Kak, kita tidak bikin cuma menunya itu, bukan cuma ceker pedas Kak. Kita ada menu lain, jadi customer punya banyak pilihan Kak. Kalau misalnya mau belanja di toko kami, seperti ceker pedas, pentol pedas, ayam geprek, ayam paleko, hati ampla. Jadi semua serba ayam Kak.
11: Oke. Jadi memang serba apa nih, ada semua menu-menunya, sehingga orang biasanya kalau pesan alternatif lain bisa dipastikan bahwa oh ini ada menu pilihan lain. Oke. Nah, tentu Kanti juga punya pengalaman-pengalaman dengan customer dalam hal, karena namanya makanan itu kan kadang ada komplain dari pelanggan ya, maaf ini terkait dengan komplain apa sih sebenarnya yang biasa ditanya, apa yang menjadi keluhan dari customer itu apa sebenarnya?
12: Alhamdulillah sejauh ini belum ada sih Kak.
11: Oh, belum ada ya.
12: Paling cuma customer bilang
11: masukkan
12: Kak, bisa tambah-tambah bumbunya.
11: Iya. Jadi ada sesuatu yang menjadi masukan ya dari customer itu sendiri. Nah, kalau Kanti sendiri bagaimana sih menyesuaikan profil rasa menu-menu inovatif tadi ini agar masuk ke semua lidah masyarakat, khususnya lintas generasi tadi tuh ya, karena tadi wah ternyata segmen untuk anak-anak kecil juga ini ada. Terus untuk orang dewasa ada, orang tua juga ada. Padahal ini kan makanan-makanan tradisional sebenarnya tadi, tapi bisa dinikmati oleh anak-anak muda juga. Seperti apa menginovasikan ini menu-menunya?
12: Jadi kita inovasikan kayak itu Mika, kita bikin yang ada yang pedas itu untuk kalangan dewasa, terus yang manis itu kita khususkan untuk anak-anak, karena kan anak-anak juga banyak yang suka ceker Kak.
11: Oke. Kemudian dalam hal penyajian ini, artinya platingnya atau kemasannya, inovasi yang saat ini digunakan untuk lebih menarik lagi dan tetap higienis itu seperti apa Kak Anti?
12: Pertama kita bikin packagingnya yang lebih menarik kak, terus dikasih topping-topping kayak dikasih wijen biar lebih menarik, dikasih kayak daun bawang.
11: Iya. Dan tapi kemasannya masih menggunakan itu ya, yang untuk porsi 10.000 itu dengan yang sampai porsi berapa sih biasanya?
12: Itu kak.
11: 10.000 aja ya, satu segmen aja ya. Oke.
12: Karena rata-rata harga menuku itu cuma 10.000
11: kan. 10.000-an ya. Wah, sangat terjangkau ya.
12: Iya, karena kita yang pasarannya untuk mahasiswa, untuk pelajar.
11: Nah, sejauh ini memang banyak pelanggannya dari kalangan mahasiswa ya dan pelajar ya. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan bahan baku ceker ayam ini sendiri itu apakah memang langsung dari tempat pemotongan ayam atau memang ada pesanan khusus begitu?
12: Iya kak, langsung dari tempat pemotongan ayam. Jadi kita pesan itu setiap hari, jadi bahan bakunya itu segar, segar terus.
11: Iya, dan biasanya kan ini nanti kalau orang pesan baru dibuatkan,
12: dibuatkan ya.
11: Jadi tapi tidak terlalu lama ya untuk mengolahnya.
12: Kita itu masak dulu semua kak, tapi tidak dicampur dengan bumbunya. Ada yang pesan baru dicampur.
11: Jadi sesuai dengan pesanan begitu, ada pesanan baru dibuatkan sehingga fresh sampai di konsumen. Nah, dalam usaha ini tadi ada sudah label halalnya, apa saja nih yang menurut Kak Anti sendiri yang penting untuk diperbaiki lagi dalam hal sisi pemasarannya ini? Apakah sudah ada juga, karena kan ceker ayam ini termasuk segmen yang jarang orang lirik ya. Nah, untuk membuat kesan tertinggal di lidah rasanya itu seperti apa? Karena banyak mungkin juga ada juga sebagian di antara pelaku-pelaku UMKM khususnya pelaku usaha kuliner yang sama-sama bahan bakunya dari itu ya. Tapi kalau dari kuliner Thai itu sendiri apa yang menjadi ciri khasnya yang susah dilupakan oleh pelanggan?
12: Oke, pertama dari segi rasa kita punya 3 menu kak untuk ceker, ada ceker pedas, pedas manis dan manis wijen. Kita.
11: Iya. Oke, cuma itu aja ciri khasnya ya.
12: Iya.
11: Jadi dari situ dikembangkan menjadi ini untuk kalangan anak-anak, untuk anak muda dan orang tua ya. Jadi tergantung dari level masing-masing daripada kesukaannya. Nah, kemudian terkait dengan ini Kak, bagaimana lagi rencana ke depan Kak ini dalam memajukan usaha ceker ini? Kan setiap waktu itu terjadi upaya untuk lebih meningkatkan omset ya. Nah, sejauh ini apa target-target ke depannya nanti ini supaya usaha kuliner Kak ini semakin lebih berkembang lagi?
12: Kita punya planning kak, semoga kedepannya ceker pedas Tama Mau bisa buka cabang di tempat lain biar lebih mudah lagi dijangkau sama orang-orang banyak, biar misalkan kayak kita kan tempatnya di Petara nih kak, terus kalau orang order kayak daerah Unhas begitu kan jauh. Kasihan ongkirnya, jadi kita berharap bisa buka daerah sana misalnya.
11: Iya. Tapi selama ini masih dikelola sendiri ya? Atau ya, sudah
12: sama orang tua,
11: sama orang tua ya? Wah, luar biasa.
12: Karena dia harus
11: partner yang baik ya. Tapi dari sisi bumbunya ini memang masih diracik oleh orang tua.
12: Orang tua ya.
11: Oke. Wah, luar biasa cita rasa ini. Boleh tahu sih orang tuanya asli mana nih?
12: Makassar.
11: Makassar. Jadi memang rasa apa ya, khasnya itu ke Makassar ya, bumbu-bumbunya. Dan orang Makassar itu kan terkenal dengan pedis-pedis ya.
12: Iya.
11: Biasanya kalau dalam pembuatan menu baru ini melibatkan pelanggan secara langsung dalam proses inovasi tadi itu melalui survei kak atau testing ya sebelum ada menu baru yang diluncurkan?
12: Lewat survei kak.
11: Lewat survei ya.
12: Karena kan kita kan awalnya kan cuma satu menu ceker pedas, terus customer minta yang pedas manis, manis wijen, ceker crispy, yang tanpa tulang. Kita semua itu
11: berdasarkan survei pelanggan ya. Setelah ada permintaan dari pelanggan,
12: kita coba.
11: Baru coba, baru di.
12: Iya, dan ternyata
11: dia pas. Iya. Jadi memang pembuatan, proses pembuatannya juga melibatkan customer ya, dengan cara meminta masukannya dari sisi bumbunya, dari sisi rasanya juga ya, dan level-level pedisnya tadi itu. Tapi yang memang menjadi ciri khas makanan yang dipasarkan oleh Kanti sendiri memang serba yang pedis-pedis ya. Itu dikombinasi dengan sayur-sayuran kah, atau memang hanya sekedar jualan lauk aja?
12: Lauk aja kak.
11: Dengan nasi juga ya biasanya?
12: Iya, dengan nasi.
11: Oke. Baik, kita break lagi sejenak. Sebentar kita lanjut lagi setelah kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: Nusantara Pagi, Rompet, Makassar.
1: Baik, sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempatan Rari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita masih ngobrolin tentang usaha ceker ayam ya Mbak ya. Manti, tadi ya, sudah banyak cerita-cerita terkait dengan beberapa proses perjalanannya, kemudian hingga saat ini masih terus eksis ya dalam hal usaha kuliner Thai ini. Nah, dalam sisi apa tadi, proses menyajikannya itu seperti apa? Kan ini butuh proses juga ya, untuk supaya kan ceker ayam itu biasanya keras ya. Nah, ada nggak kira-kira triknya itu supaya empuk dimakan gitu? Kan banyak orang biasanya, apalagi kalau ayam-ayam yang sudah tua ya, biasanya kan agak-agak keras cekernya. Itu ada teknik anyun memasaknya.
2: Iya kak, pertama kita masak itu di presto kak, biar lebih cepat kilunak begitu, biar gampang kilpas dari tulangnya kalau customer makan. Terus kalau sudah masak mie, habis direbus, baru dicampur dengan bumbu pedasnya.
1: Oh, jadi di presto di?
2: Iya.
1: Kalau kulit-kulitnya itu, untuk mengelupas kulitnya itu, memang sudah dikupas sebelum dimasak ya?
2: Iya, dipotong dulu ke anunya, jarinya gitu.
1: Iya.
2: Dibersihkan.
1: Oke. Dan sejauh ini dalam proses penjualan itu sendiri, itu tadi ya, menu yang paling pedis itu tadi ya, yang paling laris.
2: Pedas manis.
1: Pedas manis itu segmennya, dan itu dari saran dari pelanggan sendiri.
2: Iya, customer.
1: Customer, oke. Nah, berkaitan dengan usaha ini kan resepnya masih dari orang tua. Nah, untuk dipikirkan ke depannya kan nanti supaya bisa berkembang juga ini, apakah selama ini juga dalam proses pembuatannya nanti sendiri ikut terlibat langsung untuk pembuatan resepnya ini?
2: Iya,
1: untuk
2: kak,
1: menu-menunya.
2: Iya,
1: artinya kadang sudah bisa mengolah sendiri ya.
2: Iya, <kak. laughs>
1: dari resep orang tua.
2: Karena kadang juga dibantu orang tua.
1: Iya. Nah, sejauh ini dalam order pesan bahan bakunya itu dalam satu minggu itu biasa menghabiskan berapa? Kalau dari sisi penjualan ini kan sudah banyak pembeli ya.
2: Iya.
1: Biasanya menghabiskan berapa kilo dalam satu minggunya itu?
2: Awalnya tuh jualannya tuh kak dari 2 kilo dalam satu hari. Sekarang alhamdulillah 10 kilo sehari.
1: Wih, luar biasa, dalam satu hari itu.
2: Iya.
1: Nah, itu dari jam
2: 10 sampai 10. Jam 10.
1: Oh, habis ya, habis terus ya.
2: Iya kak, alhamdulillah.
1: Jadi memang sudah banyak pelanggan tetapnya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Wah, luar biasa. Nah, ini kan tentu untuk mempertahankan langganan itu supaya tidak berpindah ya, atau tetap repeat order ke sama kita itu, apa adakah semacam kiat-kiat khusus yang dilakukan, apakah misalnya dengan memberikan diskon atau apa, atau dengan harga segitu aja?
2: Iya kak, pertama dengan harga yang sama. Terus sekarang kita juga treatment customer yang kita tanyakan, kak, hari ini kita sudah open order, siapa tahu mau ki, kayak begitu-begitu kak. Yang kita kita jadikan customer sebagai teman.
1: Iya, jadi dimintai terus pendapatnya ya.
2: Iya.
1: Terkait dengan menu-menu yang kita siapkan. Dari proses tadi itu, pembuatannya itu kan diolah dari, dibersihkan dulu ya, kemudian direbus sampai dipresto ternyata ya, supaya lebih empuk lagi dagingnya, daging cekernya itu. Nah, sebenarnya kalau untuk menu ceker ayam saja ini, apakah tidak ada tambahan-tambahan lainnya? Tadi kan memang ada menu-menu khusus ya, seperti misalnya nasu palako. Tapi kalau khusus ceker ini memang semuanya segmen ceker aja semuanya.
2: Iya, ceker saja kak.
1: Oh, dan ada campuran-campurannya ya, misalnya tulang leher kah, atau
2: pendada. Dia ceker-ceker to.
1: Ceker to ya. Oke. Nah, terakhir mungkin yang ingin disampaikan ini, karena mungkin banyak juga di antara sahabat budaya yang baru kepikiran nih untuk memulai usaha. Mungkin dari pengalamannya ke Anti sendiri mulai merintis sampai sekarang ini, bisa menjalankan usaha kuliner itu seperti apa? Kuncinya dalam membuka usaha kuliner itu apa sih supaya kita lebih bisa diterima oleh segmen pasar kita?
2: Oke, pertama jangan pernah malu, punya kepercaya diri kalau apa yang kita jual itu pasti ada di pasarnya, ada di customernya, selagi menurut itu enak ki, bisa jadi terima di beberapa masyarakat, insya Allah ada di situ kan customernya.
1: Dan tidak pernah lupa melibatkan customer ya.
2: Iya, dalam dalam setiap proses tak minta ki pendapatnya, apa menu yang bagus itu apa, rasa apa kayak gitu.
1: Dan sekarang ini sudah menghabiskan berapa tadi per hari?
2: 10 kilo.
1: 10 kilo, Masya Allah.
2: Dari 2 kilo awalnya.
1: Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Anti sudah hadir bersama di acara obrolan UMK.
2: Kilo awalnya.
1: Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih.

0: mengembangkan usaha-usahanya itu ya, bukan hanya stagnan di satu menu aja ya. Apalagi ini berbicara dengan kuliner. Baik, terima kasih Kanti sudah bergabung di Pro4 RRI di Makassar. Sukses terus ya untuk usaha kulinernya. Semoga usaha ceker ayamnya lebih bertambah lagi pelanggannya.
1: Amin.
0: Dan semakin meningkat omsetnya.
1: Amin.
0: Salam sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: capek banget sih latihan. Kayaknya aku mau bolos aja deh besok.
1: Halah, baru latihan bentar aja udah nyerah. Ingat nggak? Kita latihan ini bukan cuma buat lomba, tapi buat tunjukin kita bisa kompak.
0: Kompak sih. Tapi kan ada guru dan anak-anak lain juga. Mereka bisa lah tanpa aku.
1: Justru satu orang aja yang nggak hadir, barisan kita udah nggak rapi. Kalau di kehidupan sehari-hari kita nggak bersatu, ya Indonesia nggak akan maju.
0: Iya juga ya. Oke deh, besok aku datang lagi. Aku nggak mau jadi penyebab barisan kita bolong.
1: Nah gitu dong, Indonesia kuat kalau semua mau jalan bareng.
2: Persatuan adalah kekuatan kita. Bersatu untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ko HP wis apo?
1: Masapa-sapa berita ka? Miguel ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuma ko ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko mengkut
0: deh. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi itu wisu sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4, di mana cengceng adalah alat musik perkusi tradisional khas Bali yang termasuk ke dalam jenis idofon atau sumber bunyi berasal dari bahan dasar alat musik tersendiri. Instrumen ini menyerupai seperangkat simbol logam kecil berbahan perunggu atau tembaga yang diletakkan di atas sebuah dudukan kayu yang seringkali dipahat membentuk tiruan kura-kura ikonik berdasarkan mitologi di Bali.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Ici, ma mère, ça s'appelle bouteille. Vatali, poun, canton. Selangkung menit malih, ye. Pramilo menawi ingkang badhe nelpon monggo, ye. Tasih wonten dedal. Tumbe saya rasem lali rambayar. Tetep mesem senadyan ati ambyar. Nah, menika pamirsa. Parian malih, ye. Dados ye, tetep mesem kemawon senadyan wonten masalah ye desemi wae. Ye soalnya nek masalah dipikir-pikir terus nggih dos pundi ye. Ora menapa mboten mandek-mandek masalah ye. Ye. Apa ana to wong bungah menika terus-terusan? Apa ana wong susah menika terus-terusan? Rak mboten gitu. Bener menika ngendikanipun Mbah Kulo. Yen pinuju bunga, eling, elingo yen susah. Yen pinuju susah, elingo bunga, ngaten. Ora adoh saka kuwi nggih. Ana paribasan menika. Sedih susah padha ngelungani. Seneng bunga padha nekani. Lho menika pamirsa sahabat budaya. Nggih. Menika kintunan saking Mas Yatmo. Nggih, matur nuwun Mas Yatmo. Leres pancing nggih. Leres saestu. Nggih, sedih susah menika padha ngelungani. Seneng bunga padha nekani. Lah menika ditampa bae apa anane supaya padha tatak uripe. Ora perlu getun kuwatir nggih marang kang wis kelakon. Ora perlu semelang kuwatir marang kang durung kelakon. Leres menika Mas Yatmo. Matur nuwun geguritanipun.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Waratna Pro 4. Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Waratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Paco tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Makanan ini berbentuk ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api, kemudian dicampur dengan jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, paco menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, paco tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar.
1: Demikian, Kabar Ratna Pro 4.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek, nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaengga Lesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaengga Lesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi, bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaengga Lesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Tentu kan sebagai seorang yang mengandu kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol apa itu dulu kan masih pun apa itu kan datang ke sana menyaksikan, jadi tempat-tempat anunya tempurannya di kawasan itu, karena si Maipadiapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh ya Belanda, dan dia tidak mau, makanya dia bilang cerita yang ada bahwa lebih kakanda atau daingku saja yang Datu yang bunuh saya, istilahnya lebih Datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah, jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya mulai dari itu, itulah yang di sini baik Pak Pati, itu legenda yang ada bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datu Museng itu Karaengga Lesong. Yang bunuh Datu Museng Karaengga Lesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaengga Lesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaengga Lesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaengga Lesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak sudah perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda
4: untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetua

0: Baik, selamat berada dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Richard Ferdinand langsung dari Gedung Manunggal. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Richard Ferdinand.
1: Rangka pelayanan Hari Koperasi ke-79 yang sudah berlangsung dari kemarin hari pertama, sekarang masuk hari kedua,
2: dan hanya menghadirkan pameran dari koperasi, namun
1: dan pada kesempatan
2: kegiatan-kegiatan seru lainnya.
1: Iya, siang hari ini agenda sudah padat sekali. Barusan tadi kita mendengarkan bagaimana para peserta mereka bersaing dalam lomba mind mapping. Nah, di depannya tadi kita sudah untuk agenda hari ini diawali tadi sudah ada talk show Sahabat Budaya. Ini menghadirkan membangun koperasi yang amanah, tata kelola, akuntabilitas dan pengawasan keuangan. Ya, sayup-sayup kita mendengarkan di panggung Sahabat Budaya ada lomba mind mapping. Nah, lomba mind mapping ini adalah di mana para peserta Gen Z ini mereka memaparkan sebuah ide atau memaparkan sebuah jalan keluar bagaimana menghadirkan koperasi ini di tengah-tengah masyarakat khususnya Gen Z kita. Nah, yang pasti hari ini meriah sekali ya, dan juga kebersamaan kita di hari kedua ini Perempat TRI Makassar ini dalam rangka hari ulang tahun koperasi pada tahun 2026 ini sudah berusia ke-79 tahun. Dengan tema tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan hari ini agenda-agenda yang siap dilaksanakan ya. Di awal tadi Bung Richard sudah sampaikan bahwa ada talk show ya. Tadi sudah ada talk show tadi pagi dan kebetulan istirahat siang. Dan sekarang ini sayup-sayup kita dengarkan ada MC kita. Mereka lagi memandu lomba mind mapping. Nah, mind mapping ini adalah sebuah lomba di mana pesertanya adalah Gen Z semua ya. Mereka berusaha, merupakan sebuah titik terang di mana koperasi ini berusaha dihadirkan untuk mendekati atau mendekatkan diri dengan generasi muda atau Gen Z. Nah, ini bertujuan supaya maksudnya Gen Z juga mereka bisa mengenal koperasi itu seperti apa, dan para peserta tadi diberikan waktu 10 sampai 15 menit untuk bagaimana mereka mampu mempresentasikan dan mencuri hati dewan juri ya dengan hasil yang sudah mereka berikan. Dan nanti sebentar sore juga ada lomba yang ditunggu-tunggu, salah satu lomba yang ditunggu-tunggu yang semalam juga sudah berlangsung dengan sangat meriah, itu lomba karaoke. Nah, hari ini finalnya, dan yang pasti iya, ini di studio mini Perempat TRI Makassar di Balai Manunggal ya. Ini salah satu tempat kebanggaan di Sulawesi Selatan, di mana memang tempat ini selalu digunakan dengan berbagai macam acara, multi acara ya, mulai dari kegiatan-kegiatan berkesenian, kegiatan budaya, sampai akhirnya pada tahun 2026 ini ya, dalam rangka ulang tahun koperasi yang ke-79 dipilihlah Balai Manunggal sebagai tempatnya. Nah, kalau tahun lalu Sahabat Budaya di tahun 2025 itu HUT koperasi itu dilaksanakan di Port Rotterdam. Nah, di sana juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang meriah, dan tahun ini di 2026 Balai Manunggal dipilih sebagai tempat untuk menyelenggarakan 79 tahun ulang tahun koperasi yang tahun ini mengangkat tema Koperasi Berdaya, Koperasi Indonesia, Indonesia Berjaya. Oke, nah sesaat lagi Sahabat Budaya kita akan menghadirkan talk show. Kalau tadi talk show pertama sudah hadir tadi pagi ya. Nah, sekarang talk show yang kedua mengangkat tema Koperasi Merah Putih yang merupakan rantai pasok baru ekonomi kerakyatan.
3: Namun di era modern kali ini, koperasi harus mampu menjadi simpul utama dan juga rantai pasok yang efisien, berdaya saing dan berpihak penuh pada kesejahteraan anggota. Dan untuk memandu ataupun juga mendengarkan langsung nantinya bagaimana diskusi kita berjalan. Tentunya kita sudah bersama dengan dua narasumber kita hari ini. Boleh kita sambut narasumber kita yang pertama, Ibu Indri Astuti, Sagaf SH MH.

0: Jelang sore, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa, Bapak Ibu?
1: Kabarnya baik, semangat baik. Seperti dengan tentunya mahasiswa-mahasiswa tadi yang sudah perform, Mbak Ibu.
0: Ya, baik. Nah, kemudian materi kita pada hari ini tentunya juga luar biasa sekali. Dan menuju untuk melihat materi kita seperti apa, kita juga hari ini akan membahas berbagai perspektif ya, tentunya juga tentang perekonomian dan juga koperasi Merah Putih Rantai Pasok Baru Ekonomi Kerakyatan. Namun sebelum jauh kita melangkah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kita ingin berkenalan tentunya dengan narasumber kita pada hari ini. Ada dua orang yang luar biasa. Yang pertama, Ibu Indriastuti Sagaf SHMH. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, beliau fokus juga mengawal berbagai program strategis pembinaan, pembiayaan hingga peningkatan kapasitas daya saing kelembagaan koperasi dan UMKM di Sulawesi Selatan. Kemudian, pengalaman dan rekam jejak beliau di birokrasi sangat kuat dalam mendorong modernisasi rantai pasok serta kemitraan ekonomi kerakyatan berbasis daerah. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Abdul Talib Mustafa MSI sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Makassar, dan Bapak juga merupakan akademisi senior sekaligus pakar di bidang ilmu administrasi dan kebijakan publik yang aktif memperjuangkan advokasi gerakan koperasi skala daerah. Pengalaman luasnya di berbagai jaringan keorganisasian menjadi modal kuat dalam memetakan potensi rantai pasok lokal dan juga memperkuat sinergi antar gerakan koperasi di Makassar. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi karena saya tahu semuanya untuk mendengarkan materi yang luar biasa, langsung saja kita sambut materi pertama, memperkuat rantai pasok daerah, peran pemerintah dalam interkoneksi koperasi, yang akan oleh Ibu Indriastuti Sagaf SHMH selama 15 menit ke depan. Kami persilakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Iyu ya. Diperkenankan untuk membawa materi pertama, Bapak. Tentu yang saya hormati, di samping kanan saya juga sudah hadir narasumber yang berbicara koperasi, beliau senior saya juga. Karena jauh sebelum kami bergabung di koperasi, beliau sudah banyak mendorong, mendampingi, membina koperasi-koperasi khususnya yang ada di Kota Makassar. Tentu yang saya hormati juga di sini ada Bapak Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Bapak Juli, yang juga sebagai penyelenggara kegiatan kita pada siang dan sampai sore hari ini. Serta tentu tadi juga ada Dewan Juri ya, Dewan Juri Inkubator Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Dan tentu seluruh hadirin, tanpa terkecuali juga seluruh peserta tenan. Tadi saya juga sempat berjalan-jalan di Kopnus, sempat jalan-jalan juga di Kopontren. Di sebelah kiri juga ada KSP Balota, Mekarkasi, dan seluruh pengisi tenan pada siang menjelang sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya anak muda, masa kalah sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu dong, jadi kita yang muda-muda ini juga harus lebih semangat dari yang lebih di atasnya. Jadi tadi suaranya dari 100 setelah menjawab salam, ya kurang lebih 30 ribu lah Pak. Kurang lebih 30 ribu. Pertama-tama izinkan sebelum menyampaikan materi, saya apresiasi pertama bahwa tadi sebelum, sebenarnya jadwal kami jam 2. Tapi syukur diundur sampai setengah jam karena saya berkesempatan mendengar dan melihat bagaimana perform mahasiswa-mahasiswa kita dalam pandangannya melihat koperasi di zaman now. Dan terus terang, saat ini memang pemerintah sedang mendorong bagaimana agar generasi Gen Z, setelah Gen Z ada Gen, itu udah belum ya, generasi milenial ataupun Gen Z ini juga dapat peka, dapat juga terlibat dan berpartisipasi aktif terhadap koperasi. Nah ini yang kita lakukan tadi luar biasa, bahwa dewan juri juga saya perhatikan aktif memberikan justifikasinya, apa korelasi antara paparan, tujuan, dan apa yang output ataupun outcome yang dihasilkan. Kebanyakan berbicara terkait digitalisasi. Karena digitalisasi memang penting, karena kita era sekarang eranya di, kalau luar negara luar sudah 5.0, kita di 4.0. Jadi memang kita sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam rangka penguatan digitalisasi. Yang kedua, tentu kami menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi Kota Makassar atas inisiasinya melaksanakan kegiatan ini, mengundang pelaku-pelaku koperasi tidak hanya di Kota Makassar saja, Pak, tapi saya lihat juga secara nasional banyak yang hadir di sini. Ini merupakan bentuk komitmen yang kuat bagi Dinas Koperasi dalam mendorong koperasi khususnya di Kota Makassar. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Kita beri aplaus dulu dong untuk Pak Kadis. Ini nih yang motor penggeraknya koperasi di Kota Makassar ini. Jadi kalau kita bikin acara, jangankan level kota, level nasional pun jadi sama Pak Kadis nih. Jadi tadi kami menyampaikan apresiasi Pak Kadis terhadap kegiatan-kegiatannya. Tentu kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan menyambut sangat baik. Dan sebagaimana amanah yang diberikan, kita diberikan tanggung jawab untuk membawakan materi terkait Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih sebagai rantai pasok baru ekonomi kerakyatan. Ya karena di sini kebetulan yang hadir, saya mikirnya tadi yang hadir ini adalah pengurus daripada Koperasi Kelurahan. Tapi bagus, yang hadir juga mahasiswa. Ini juga penting sebagai penguatan literasi. Kenapa? Karena selama ini Koperasi Merah Putih itu banyak narasi-narasi yang harus memang sama-sama kita dalami, kita bedah, kita bahas. Nah, boleh di next. Berbicara Koperasi Merah Putih, jadi kami sampaikan dulu latar belakangnya. Latar belakang Koperasi Merah Putih terbentuk ini sebagai cita-cita Bapak Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dimuat dalam pasal 33. Ini gak muncul ya di belakang ya. Dalam cita-cita Bapak Presiden ya, menginginkan bahwa koperasi ini menjadi sebuah alat sebagai wadah lembaga ekonomi yang tujuannya itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya itu berpusat di desa ataupun di kelurahan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ada perputaran yang ada. Nah sehingga pada bulan 3 melalui rapat terbatas, kemudian diterbitkan yang namanya instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tahun lalu, diperintahkanlah desa dan kelurahan untuk dibentuk koperasi merah putih. Yang ciri khasnya koperasi merah putih tentu beda, sama berbadan hukum, tapi perbedaannya itu mendasar ya, seperti keanggotaan. Nah kalau koperasi tadi yang disebutkan, mungkin wilayah keanggotaannya itu bisa lintas desa, bisa lintas kelurahan, bahkan bisa lintas kabupaten kota. Berbicara koperasi merah putih, anggotanya itu, wilayah keanggotaannya hanya ada pada desa atau kelurahan itu. Jadi kalau adik-adik ada di desa A, ditunjukkan dengan KTP, pengen jadi anggota koperasi di desa B, gak boleh. Jadi keanggotaannya itu spesifik, berbicara koperasi merah putih, itu wajib berdasarkan wilayah keanggotaan. Dan ini sudah di apa? Sudah dimusyawarahkan melalui yang namanya musyawarah desa, karena koperasi kelurahan Kota Makassar semua kota tidak ada desa. Di musyawarah kelurahan itu dibahas, kemudian dibentuk. Dibentuk koperasi merah putih dengan susunan pengurus sebanyak 5, pengawas sebanyak 3, dengan usaha-usaha yang telah diatur dalam regulasi. Ada regulasi yang namanya petunjuk pelaksanaan nomor 1 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih. Terbentuklah koperasi desa merah putih di Sulawesi Selatan melalui asas musyawarah desa, melalui musyawarah kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan. Itu prosesnya, sehingga terbitlah yang namanya koperasi kelurahan merah putih di Sulawesi Selatan, ya. Di Sulawesi Selatan telah terbentuk badan hukumnya, itu sebanyak berapa adik-adik sekalian? Bapak Ibu, sebanyak 3.059. Dengan rincian 2.266 koperasi desa dan 793 koperasi kelurahan. Bila di total jumlahnya 3.059. Untuk Kota Makassar sendiri, karena hanya koperasi kelurahan, ada tercatat 153 koperasi kelurahan yang terbentuk di Kota Makassar dan semuanya persentasenya sudah 100%. Dari pelaporan rapat anggota tahunan juga di Simkopdes juga sudah 100%. Ini yang patut diapresiasi karena pemerintahnya berarti aktif untuk memberikan pembinaan dan pendampingan. Ya. Jadi latar belakang pembentukan koperasi seperti itu, bagaimana Bapak Presiden melalui undang-undang dasar kita yang dituangkan dalam pasal 33 perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar yang dituangkan dalam

aktif itu 7.000 sekian, yang tidak aktif itu 4.000 sekian. Kenapa? Karena memang dari yang tidak aktif setelah kita identifikasi ini dari pengelolanya, Pak. Dari pengelola yang tidak mampu mengelola koperasi itu sendiri, tidak mampu merancang sebuah perencanaan dalam rangka pengembangan koperasi, ya, sehingga macet koperasinya tidak berkembang, ditinggalkan, sehingga tidak aktif, tidak berjalan, menyisakan aset juga yang belum tentu sudah terbagi ke anggota. Nah, ini juga merupakan PR juga di baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, sehingga koperasi-koperasi yang tidak aktif ini kemudian dapat di, ya kalau memang tidak aktif ya kita dorong untuk dibubarkan, tapi kalau misalnya memang masih bisa untuk didorong untuk aktif ya kita kembangkan untuk menjadi koperasi aktif. Nah, berbicara koperasi merah putih, boleh di next. Ini landasan hukumnya, boleh di next. Jadi setelah terbit impres 9 ya 2025 itu turunannya begitu banyak. Ada etape 1, ada etape 2. Untuk koperasi merah putih itu impresnya ada 2, ada impres nomor 9 tahun 2025 terkait pembentukan kelembagaannya, kemudian ada impres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan. Nah, ini juga yang saat ini juga sedang menjadi perhatian, karena tentu pembentukan gerai KDKMP ini juga merupakan keinginan daripada pemerintah dalam rangka mendorong percepatan operasionalisasi. Jadi kalau tadi pembentukan telah dilakukan, 3059 itu telah terbit badan hukumnya, kita masuk ke tahapan operasionalisasi. Sebelum tahapan operasionalisasi, pemerintah melalui impres 17 dengan penguatannya ini membuat yang namanya impres percepatan pembangunan fisik. Sudah ada gerai di Sulawesi Selatan termasuk Kota Makassar, total yang sudah terbangun proses baik yang proses maupun finalisasi 100%, saat ini data yang kami miliki sebanyak 1030. Itu data dari Kodam Hasanuddin Makassar. Dari 1030 itu 700 lebih itu sudah siap digunakan, sudah selesai 100% gerainya. Mungkin sudah ada beberapa yang sudah pernah lihat baik di sosial media maupun di Kota Makassar. Kalau Kota Makassar ada 5 ya Pak Kabit ya. Ada di Mangasa, Koperasi Kelurahan Mangasa di Jalan Malengkeri, ada di Koperasi Kelurahan Untia, juga ada di Taman Anggapa. Itu kurang lebih ada 5 ya Pak, itu sudah ada yang 100% selesai, juga masih ada yang progres. Nah, ini saat ini pemerintah menyusun regulasi, ya sudah terbit sebenarnya juklaknya dalam rangka penyusunan tim verifikasi validasi. Verval ini nantinya akan mendorong daripada dasar KDKMP khususnya di Kota Makassar, KKMP untuk mengelola daripada gerai itu. Mengelolanya itu tentu di dalam gerai itu tidak hanya yang seperti kita lihat bersama, ya. Karena kita berbicara rantai pasok pertumbuhan ekonomi kerakyatan, kita tidak hanya mendorong daripada yang namanya menjual barang-barang sembako saja, ya. Tetapi bagaimana koperasi merah putih ini menjadi yang namanya wadah sebagai konsolidator, satu, kedua sebagai agregator, ketiga sebagai off-taker. Asrut bisa di next, langsung ke skema konsolidator. Ini data, silahkan di next. Next lagi. Saya mau next lagi sampai kepada skema rantai pasok. Ini koperasi kelurahan ya yang sudah operasional di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan termasuk Kota Makassar. Baik yang sudah punya gerai maupun tidak, terus silahkan. Terus ini RAT-nya, ini yang sudah operasionalisasi. Next. Oke, stop di sini. Bisa lihat di belakang saya. Jadi kita sama-sama punya persamaan persepsi dulu. Bahwa KDKMP itu hadir tidak hanya menjual barang-barang retail modern, adik-adik sekalian. Izin. Yang sering masuk di sosial media, di TV-TV nasional adalah bagaimana KDKMP ini menjadi pusat

0: penjualan barang-barang kebutuhan pokok. Itu satu di antara usaha-usaha yang nantinya akan dijalankan. KDKMP ini dibuat tujuannya adalah yang tadi untuk percepatan perputaran ekonomi, untuk apa? Mendorong kesejahteraan seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di desa atau kelurahan itu. Makanya keanggotaannya dibikin di desa atau kelurahan itu. Ya. Nah, di belakang saya ini ada produsen, ada petani, ada nelayan, ada peternak. Kalau di Makassar mungkin lahan pertanian mungkin agak kurang. Tapi kalau nelayan kayak di Untia ada ya Pak. Nah, fungsinya si Koperasi Merah Putih ini menjadi wadah bagi teman-teman nelayan yang tadinya barangkali hasil tangkap ikannya itu dibeli sama middleman, tengkulak, yang penting asal laku. Nah sekarang koperasi hadir untuk bisa menjadi konsolidatornya, penguat, penghubungnya. Bahkan bisa menjadi agregatornya, apa itu pengumpulnya. Jadi mengumpulkan hasil tangkap ikan nelayan, ya toh, dikumpulkan di koperasi, dibeli dengan harga yang layak, dengan sistem bagi hasil, ditimbang, ada notanya, ya. Kemudian bagaimana kiranya koperasi dapat menjadi off-taker. Off-taker itu apa? Koperasi dapat menghubungkan si nelayan, produknya nelayan ini dengan perusahaan yang nantinya akan membeli. Entah itu perseorangan, entah itu swasta, entah itu BUMN, entah itu BUMD. Tapi nanti lingkaran perputaran ekosistemnya itu akan berjalan menjadi sebuah rantai pasok yang mengikat. Jadi taunya petani adalah taunya nelayan menangkap. Nggak punya modal, bisa dong. Usahanya si koperasi ada simpan pinjam. Kalaupun tidak berupa uang juga bisa berupa alat tangkap. Bisa dong nelayan ngambil permodalannya itu dari koperasi. Kemudian dari permodalan yang didapatkan mendapatkan hasil tangkap. Dari hasil tangkap ikannya kemudian dibawa ke koperasi untuk dibeli oleh koperasi. Jadi koperasi di sini sebagai agregator. Setelah itu koperasi juga menghubungkan dengan perusahaan yang nantinya akan membeli. Ini kontinu. Terus menerus ekosistemnya berjalan. Nah, tidak hanya nelayan tentunya, apalagi di Sulawesi Selatan kita tidak hanya kaya akan ikan. Potensi kita besar sekali adik-adik sekalian. Ikan kita banyak, beras kita banyak, bawang merah kita oke, sayur-sayuran kita banyak. Nah ini yang kita kelola. Belum juga mendorong peternak-peternak. Apalagi juga nanti KDKMP ini sebagai pintu penyuplai, jadi supplier bagi SPPG. Jadi juga kedepannya juga menjaga stabilitas pangan ketika mencari yang namanya telur, mencari yang namanya beras dan lain untuk kebutuhan masak di dapurnya gitu ngambilnya di Koperasi Merah Putih. Dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Tentu sudah ada marginnya lah hitung-hitungannya. Itu. Jadi jangan hanya retailnya saja ya. Tapi kami apresiasi Kota Makassar dari 110 yang sudah operasionalisasi ya. Dari 110 itu paling banyak dominan itu di Kota Makassar yang usahanya berjalan di luar gerai. Artinya dia mandiri, inisiasi pengurusnya, terus saya pengennya sebenarnya mau pengurus nih Pak. Tapi alhamdulillah di sini hadir mahasiswa yang juga mudah-mudahan bisa memiliki persepsi yang sama terhadap pengembangan KDKMP ke depannya, bagaimana rantai pasok ini dapat berjalan dan dapat menguntungkan masyarakat yang ada di desa atau kelurahan itu. Ya, next. Simpulnya seperti ini, produksi petani, pekebun, nelayan, dan UMKM. Kan banyak juga tuh, kalau misalnya koperasi jalan, ya UMKM-nya gimana? Justru koperasi hadir, tadi mahasiswa malah yang lebih duluan dari saya sudah menerangkan. Nanti koperasi yang jadi pasarnya, nanti dibantu, kalau permodalannya kurang, ya nanti dibantu. Ya sama dengan apa KSP Balota misalnya yang sudah besar. Mereka juga hanya simpan pinjam nih Pak. Tapi modalnya itu dibuat untuk penguatan anggota koperasi untuk berdaya. Jadi gak punya modal bikin usaha, pinjam ke KSP Balota, jadinya jadi sebuah usaha. Belum pemberdayaan petani vanili yang ada di sana. Itu juga dari penguatan modal pembiayaan dari koperasi simpan pinjam. Nah kalau berbicara Koperasi Merah Putih bukan hanya simpan pinjam saja, bukan gerai sembako saja, bukan LPG saja, bukan pupuk saja. Tapi bagaimana fungsi konsolidator, agregator, dan off-taker ini dapat berjalan sehingga percepatan perputaran ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dari desa. Pertumbuhan ekonomi kita pengennya itu di setiap desa itu menghasilkan, mendorong potensi-potensinya. Jadi ada tujuh usaha yang ada dalam anggaran dasar koperasi merah putih. 6 sudah diatur mulai dari sembako, logistik, fasilitas kesehatan, apotek, cold storage. Ada lagi satu, potensi lokalnya. Jadi kalau potensinya di situ misalnya wisata, ya kebetulan di anggaran dasarnya tidak ada wisata. Mau bikin usaha untuk mendorong wisatawan masuk dengan kreativitas pengurus, ya silahkan. Yang penting dipenuhi dulu KBLI-nya. Dipenuhi dulu legalitas dalam badan usaha untuk koperasi merah putihnya. Jadi ini koperasi merah putih merupakan sebuah pintu masuk bagaimana kiranya agar desa yang di dalamnya adalah masyarakat, yang di dalamnya adalah rakyat Indonesia, itu kedepannya dapat merasakan kesejahteraan dari usaha yang dikelola oleh koperasi melalui potensi-potensi lokal yang dimiliki. Kemudian next. Ini hilirisasi ya, grade distribusi. Jadi KDKMP bagaimana nanti ketika mendorong yang namanya grey sembako itu nanti ada beras, ada terigu, ada minyak, ada gula, kerjasama dengan Bulog, ya yang 110 itu kerjasama sama Bulog. Kalau di Makassar ini yang paling tinggi itu koperasi kelurahan Merah Putih Tamua. Itu omsetnya dari bulan Agustus 2025 sampai dengan Agustus 2026 sudah tembus 820 juta lebih. Itu yang peringkat pertama di Kota Makassar. Ini belum ada gerai, tapi sudah mandiri menjalankan. Nah ini gerai sembakonya tentu nanti didorong ke masyarakat, desa, ataupun kelurahan. Mereka yang langsung merasakan manfaatnya. Kalau selama ini mungkin dapat sembakonya tempatnya jauh, ataupun dapat sembakonya mungkin dengan harga yang di atas harga eceran tertinggi, masuk ke koperasi, stabilitasi harga terjaga, kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi. Apalagi yang di desa-desa. Kalau koperasi di Kota Makassar mungkin masih dekat-dekat ya, tapi kalau di desa-desa tuh yang jauh-jauh lokusnya itu sangat terbantu dengan hadirnya KDKMP yang paling saat ini yang paling progres itu di Luwu Timur, Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Jadi di Luwu Timur itu memang kebutuhan pokok untuk masyarakat itu yang dipenuhi oleh KDKMP, warganya antri untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang subsidi dari Bulog ya, itu tentu sesuai dengan penerima manfaat yang diatur dalam ketentuan peraturan regulasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini juga nih unit simpan pinjam tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ini juga nanti merupakan wadah bagi UMKM dalam rangka perkembangan permodalan usahanya, bagaimana nanti UMKM dapat berdaya melalui penguatan permodalan. Ya, tapi namanya simpan pinjam ya jangan dipinjam saja. Simpan juga gitu, dan yang perlu diketahui tentu yang bisa diberikan layanan keanggotaan itu hanya kepada anggota koperasi. Menjadi anggota koperasi tentu ada aturan dan persyaratan tertentu, khususnya yang sudah disepakati oleh pengurus dalam rangka penyetoran simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi prinsip-prinsip koperasi tetap berjalan ya. Nah kemudian KDKMP sebagai apotek desa memberikan layanan kesehatan dasar dan obat-obatan murah. Ya tentu tujuannya agar pelayanan kesehatan lebih dekat kepada masyarakat. Nah yang kemudian koperasi juga sebagai yang tadi pemasok utama bagi SPPG. Ini juga sangat-sangat potensial KDKMP mengelola. Kebetulan izin adik-adik dan bapak ibu sekalian, tadi pagi saya kebetulan mendampingi Pak Menteri sebelum bertolak ke Kota Palopo. Juga ada kegiatan kunjungan kerja di Tanah Toraja sampai dengan besok. Di Provinsi Luar Sulawesi Selatan, di kesempatan berikutnya Bapak Menteri akan melakukan launching Pak. Terhadap satu koperasi yang usahanya itu apa Pak? Pembangkit listrik tenaga surya. Ini dibikin sebuah usaha, dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Sasarannya adalah desa ataupun kelurahan yang tidak memiliki sumber daya. Katakanlah misalnya di pulau. Di sini kan pulau-pulau banyak, kalau di kota kan sudah jelas ya, kita udah terakomodir lah dari pemerintah. Yang di pulau-pulau kan ini banyak masih pakai pembangkit tenaga listriknya itu menggunakan bahan bakar solar. Iya Pak ya. Nah, kenapa tidak? Ini tuh bisa menjadi potensi melihat bahwa desa, kelurahan yang ada di Kota Makassar juga bisa menjadikan pembangkit listrik tenaga surya sebagai salah satu unit usaha. Di samping juga mendorong kelistrikan di kelurahan itu, ya juga tentu mendorong pemberdayaan masyarakat agar ya tentu kalau dikelola oleh koperasi juga dapat stabilisasi harganya juga dapat disesuaikan ya. Selama itu tentu tidak memberi kerugian untuk koperasi juga dapat masuk ke rumah-rumah. Itu jadi potensi sebenarnya apa yang menjadi potensi dari desa dan kelurahan kan tidak pasti sama. Sama di Kabupaten Takalar juga ada salah satu usaha yang dibuat itu kafe, Pak. Melihat anak-anak mudanya gensinya di sana sering ke Makassar, padahal di daerah itu juga bisa membuat sebuah spot yang Instagramable, bisa buat sebuah foto, kan anak-anak gensi sekarang tuh kopinya yang penting nongkrongnya lama, wifi-nya kenceng, bisa sambil kerja tugas dan lain sebagainya. Nah ini kan potensi, mereka jadikan itu sebagai salah satu usaha di luar dari yang anggaran dasar tadi, Pak. Ada potensi yang dikembangkan. Jadi berbicara KDKMP kita tidak berbicara di tengah saja, tetapi dari hulu. Hulunya ini adalah UMKM, petani, nelayan, masyarakat desa, kelompok sadar wisata, dan kelompok-kelompok lain, sampai kepada hilirisasinya. Hilirisasinya apa? Ya off-taker tadi, kita dapat mempertemukan antara produsen yang tadi di hulu, yang tadinya cuma tahunya menghasilkan saja, tapi gak tahu jualnya di mana, yang penting laku. Nanti kehadiran koperasi mengakomodir itu semua, adik-adik sekalian, menjadi konsolidator, agregator, dan off-taker. Itu barangkali saya pengennya juga mungkin nanti ada diskusi ataupun masukan-masukan dari Gensi. Biasanya Gensi itu punya ide-ide yang lebih kreatif. Karena yang di Takalar itu juga awalnya dikelola pengurusnya itu Gensi juga. Makanya bikin kafe di sana. Bikin usaha yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga di sekitar tempat itu. Itu barangkali pesan dari saya mungkin nanti di closing statement. Yang jelas kami dari Dinas Provinsi sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat terus mengawal program strategis nasional bagaimana yang sudah berbadan hukum ini dapat beroperasi, baik yang sudah memiliki gerai ataupun yang belum memiliki gerai, semuanya kita dorong untuk beroperasi, tujuannya tentu semata-mata terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indri atas paparan materinya dan ini menggambarkan ya, karena di media sosial itu kalau udah disebut koperasi merah putih, pasti semuanya konotasinya itu negatif Ibu ya. Ada yang bilang jualannya apa dan lain sebagainya, masih banyak pertanyaan dan mungkin ini wajar dipertanyakan karena orang itu tidak melihat sedetail itu tadi. Tidak melihat selengkap itu, kemudian sudah dipaparkan tadi, ternyata di koperasi merah putih itu kita bisa menghimpun semua produk-produk dari masyarakat, kemudian juga memberdayakan UMKM, karena UMKM dulunya itu takut begitu, karena adanya koperasi merah putih, mereka takut tidak berkembang lagi, padahal produk-produk dari UMKM di desa setempat itu bisa dijual melalui koperasi desa merah putih, dan itu tentunya bisa juga memberdayakan ekonomi lokal begitu. Baik,
0: iya. Contoh kecil saja Mbak di tenan-tenan ini.
1: Betul.
0: Koperasi ini mereka banyak memberdayakan UMKM.
1: Betul.
0: Sepanjang saya jalan tadi semua pemberdayaan UMKM, Pak. Ini kalau enggak dibantu mungkin sama pemasaran, mereka tetap berkontribusi terhadap usahanya sendiri tetapi kan dibantu pasarnya. Berarti kan berkembang. Itu.
1: Oke, baik. Jadi contoh kecilnya bisa kita lihat di dalam ruangan ini ya. Dan kemudian kalau mungkin teman-teman lebih penasaran lagi, boleh untuk datangi koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi. Nanti dilihat di sana seperti apa produk-produk lokal dari UMKM lokal juga sudah turut hadir. Kemudian di koperasi Desa Merah Putih. Nah, menyambung tadi terkait dengan seperti apa produk lokal dan juga pasar lokal yang ada di Sulawesi Selatan yang juga akan masuk nantinya di KDKMP di setiap daerahnya. Kita akan menyambung ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Abdul Thalib Mustafa MSI dengan tajuk Menjaga Kedaulatan Pasar Lokal, Sinergi dan Kolaborasi Antar Koperasi. Untuk itu kami persilakan.
2: Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kadis Koperasi dan UKM Kota Makassar dan seluruh jajaran beliau yang sempat hadir, Ibu Indri yang saya hormati. Tadi saya cari, masih ada jika teman-teman dari hari ini. Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Makassar yang sempat hadir dan adik-adik para peserta lomba ya yang tadi sudah pentas, saya punya komentar ke Pak Kabid, bagus-bagus gitu gagasannya, update dan cukup menyentuh hal-hal yang memang harus dipecahkan dalam tumbuh kembang koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sore yang baik ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi jaga lokal di pelabuhan koperasi. Saya ingin ke belakang dulu. Ini sebenarnya keberadaan Merah Putih itu hal yang dalam di jam operasi yang walaupun tidak mirip dan tidak tanda damra ya yang bersamaan dengan di mas. Sebenarnya soal dari pemerintah itu memang pemerintah jadikan asli unit itu motor penggerak dalam di sektor pangan, sehingga boleh dicatat bahwa koperasi unit itu menjadi kontributor dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dan ini menjadi satu prestasi bagi Indonesia di mata dunia. Kemudian yang berikut, nah ini saya belum melihat lebih jauh. Dulu KUD-KUD itu benar-benar di backup pool pemerintah dalam akses permodalan. Sehingga memudahkan bagi teman-teman pengurus KUD itu untuk bergerak di pengadaan beras misalnya, pupuk dan sarana fungsinya. Juga dengan bukan koneksi katakan kalau dia dulu di ada beras itu dipasok ke dok kakak perusahaan sehingga mereka tidak menjadi hutan. Begitu juga ketika petani kita memproduksi jagung akan menjadi tanggung jawab untuk menanda itu lalu katanya ke depan malah encat di puskesmas yang menjadi kasus kunir itu

0: yang paling prinsip. Kaudi-kaudi dulu itu, dan ini saya kira menjadi catatan untuk bisa diduplikasi oleh teman-teman di Koperasi Merah Putih, punya apa yang saya sebut dengan core business, bisnis inti yang menghidupkan koperasi tersebut. Itu di sekitar kegiatan sektor pertanian. Katakanlah dalam pemenuhan sarana produksi pertanian bagi petani, apakah itu pupuk, traktor, dan alat-alat pertanian lainnya, itu biasanya dipasok lewat jaringan koperasi unit desa. Begitu juga sebaliknya, produk-produk yang dihasilkan oleh petani, beras, jagung, gaple, dan yang paling booming dulu, dan itu membuat banyak koperasi berdaya secara keuangan, itu di pengadaan cengkeh, lalu masuk ke KUD, KUD ke Puskut, Puskut ke pabrik rokok. Nah itu contoh bagaimana pemerintah membackup saluran produksi dan pemasaran dari apa yang dihasilkan oleh para petani kita di desa, juga hasil pabrikan masuk ke desa melalui saluran koperasi. Nah ini bukan tanpa kendala, karena pada akhirnya KUD ini berakhir juga. Nah, salah satu kendalanya yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman soal limitasi kepengurusan di koperasi. Dan undang-undang mengatur itu. Jadi katakanlah ada orang yang berhasil mengelola koperasi tapi tiba masanya berakhir 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Lalu RAT kalau anggota koperasi itu menghendaki mereka diganti gitu. Sehingga penghargaan terhadap reputasi, prestasi itu kadang berbenturan dengan limitasi kepengurusan tersebut. Lalu yang lain adalah pergeseran orientasi usaha. Nah, saya selalu mengetengahkan kenapa Puskut Hasanuddin itu sebagai satu koperasi besar yang pernah dilahirkan di Indonesia mengalami nasib tragis, berhenti begitu lalu tidak kelihatan lagi kiprahnya. Saya mengatakan salah satu sebabnya itu karena pergeseran orientasi usaha yang di produk-produk pertanian lalu bergeser ke sektor modern. Ada usaha taksi di sana dan macam-macam usaha yang sesungguhnya tidak lagi berbasis pada kebutuhan petani yang ada di pedesaan. Itu problem tersendiri. Dan banyak kendala yang lain yang saya tidak akan jelaskan secara detail. Nah, dalam kaitan dengan pengalaman ini, pertanyaan pokoknya kita, seperti apa prospek Koperasi Merah Putih ini? Saya ingin bicara di level kelurahan saja. Saya ingin mengatakan bahwa KKMP ini tentu punya prospek untuk tumbuh dan berkembang ke depan. Kenapa? Karena setidaknya di catatan saya ada 5 faktor pendukung yang sejatinya harus dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman yang menjadi pengurus, pengawas, maupun manajer KKMP. Faktor pendukung itu adalah fasilitasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Tadi sudah digambarkan oleh Ibu Indri, dibikinkan gerai, mungkin ke depan nanti ada fasilitas kredit, lalu dibuat saluran pasokan dengan bulog, terus pemenuhan gas, dan mungkin produk-produk yang lain. Yang menurut hemat saya, itu kalau dilakukan secara mandiri, tentu ada kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman. Nah, saya tidak tahu sejauh mana dukungan ini dimanfaatkan dalam rangka membesarkan Koperasi Merah Putih. Kemudian, pasokan produk. Nah, tahun lalu saya ikut ulang tahun koperasi, itu tampil bicara dari Bulog, lalu teman-teman di Perum Gas, itu memberi jaminan untuk produk-produk tersebut bisa melalui saluran Koperasi Merah Putih sampai ke konsumen. Nah, ini saya kira satu modal yang besar. Kemudian dukungan yang lain adalah akses modal. Saya mendengar mungkin pada waktunya nanti teman-teman Koperasi Merah Putih ini akan link dengan berbagai lembaga keuangan sebagai penyelenggara apa misalnya dana yang dikhususkan untuk membesarkan Koperasi Merah Putih, sehingga itu tentu ada kemudahan-kemudahan tertentu yang bisa didapatkan oleh koperasi di sana. Yang berikut, nah ini yang menarik. Dulu Ibu Indri ini tidak terjadi, konsolidasi SDM di Koperasi Merah Putih itu. Saya melihat dari dari bulan ke bulan pendidikan pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, terakhir unsur manajer itu benar-benar masif. Dan menurut hemat saya kalau ini dilakukan secara mandiri oleh kita itu satu kesulitan besar, karena butuh pembiayaan macam-macam, butuh mobilisasi expert di situ yang sekali lagi itu tidak mudah diselenggarakan secara masif. Nah, ini saya pikir satu modal yang cukup memadai di koperasi, sehingga paling tidak per hari ini pemahaman teman-teman itu mengenai seluk-beluk berkoperasi sudah tertanam di kepala mereka. Sisa mengoperasionalkannya. Lalu yang berikut adalah, nah ini yang jarang disebut. Mungkin Ibu Indri sekali waktu perlu ada pengkajian tentang perlindungan atas usaha tertentu bagi koperasi. Itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian di PP-nya. Ada usaha-usaha tertentu yang hanya boleh dikelola oleh koperasi. Jadi ini sebisa mungkin itu ada perdanya di masing-masing daerah. Kalau kita di Provinsi Sulawesi Selatan sudah ada perda, sisa mungkin ada peraturan gubernur misalnya untuk apa. Katakanlah usaha angkutan laut di Bulukumba sana, misalnya ke Selayar ya. Terus apa gitu, di terminal dan lain-lain sebagainya. Nah, ini maksudnya dengan perlindungan seperti itu memberi ruang bagi koperasi untuk, ya mungkin sifatnya monopoli, tapi undang-undangnya menyatakan seperti itu. Jadi ada potensi tertentu, misalnya pariwisata di Toraja, ya dalam rangka mempromosikan itu, lalu apa begitu, itu diberi lisensi khusus kepada koperasi setempat, koperasi Merah Putih setempat untuk mengelola obyek-obyek wisata tersebut. Nah, di sebelahnya, nah ini kita harus cermati betul. Pertanyaannya, apakah dengan dukungan begitu lalu koperasi Merah Putih ini menjadi mudah gitu? Menurut saya enggak juga. Karena saya membayangkan dan kelihatan gitu, salah satu tantangan kita itu teman-teman baru, karena itu soal pengalaman itu menjadi satu masalah tersendiri. Tentu kita tidak bisa bersaing misalnya dengan Alfamart, Indomart yang sudah punya pengalaman dalam rantai pasok itu. Kita butuh waktu mungkin 2-3 tahun untuk mengetahui seluk-beluk produk, bagaimana kesulitannya dan lain-lain sebagainya dalam mengamankan pasar yang menjadi segmen koperasi Merah Putih. Lalu kemudian ketergantungan pada kebijakan yang terbatas. Nah ini kekhawatiran saya, apakah kebijakan ini nantinya akan berlanjut ketika rezim ini berubah. Di Indonesia ini kan masalah besar di kita. Jangankan di level nasional, di level daerah saja seringkali ketika bupati berganti lain lagi cerita. Ketika wali kota berganti, kebijakan menjadi lain. Nah itu satu pekerjaan rumah tersendiri. Tapi menurut saya harus ada antisipasinya, nanti kita lihat. Kemudian, nah ini yang sedikit agak sulit. Segmen pasar kita yang sudah terkapling begitu. Misalnya tadi gas, beras, telur dan lain sebagainya kan sudah terpola sedemikian rupa. Sehingga di situ dibutuhkan memang satu pengalaman bisnis untuk memasuki itu. Nanti saya akan jelaskan di bagian belakang. Itu banyak sekali contoh misalnya di kompleks perumahan di Makassar ini. Itu belakangan Ibu Indri ada itu. Kayak Alfamart, Indomart yang sewa-sewa rumah, bukanya itu 24 jam loh. Apa saja bisa dibeli. Saya kebetulan tinggal di Kudisari, di situ. Dua kali di situ yang hampir macam-macam produk yang dijual dan harganya cukup kompetitif. Nah ini saya kira tantangan bagi teman-teman di Koperasi Merah Putih. Lalu kemudian kendala yang lain adalah tadi itu, teman-teman sudah dilatih sedemikian rupa, pertanyaannya bagaimana mengakselerasi itu kapasitas yang sudah dititipkan sehingga dia bisa applicable di dalam menata mengelola koperasi sebaik mungkin. Lalu kemudian soal transformasi ketergantungan ke kemandirian. Nah, maksud saya begini, jangan tadi itu fasilitas yang ada di pemerintah terus-terus diharap oleh koperasi. Harus ada waktu tertentu koperasi itu bisa berjalan sendiri. Tapi saya gembira tadi informasinya Ibu Indri, malah tanpa fasilitas pemerintah sebagian teman-teman sudah jalan karena mungkin mereka punya talenta bisnis gitu ya, pengurus koperasinya. Nah itu saya kira satu soal yang juga menjadi masalah. Nah, pertanyaannya, selamat Pak Kris, bagaimana mengantisipasi ini? Bagaimana mengantisipasi? Di jangka pendek, soal pasokan produk tadi itu perlu ada jaminan. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang ini diperjanjikan, misalnya dengan Bulog, dengan Perum Gas, lalu mungkin dengan PTPN, gula pasir, dan produk-produk yang lain, sehingga paling tidak 5-10 tahun itu ada garansi bagi teman-teman di Koperasi Merah Putih terhadap produk-produk yang harus mereka pasarkan. Tadi soal peningkatan SDM, walaupun sudah dilatih, catatan saya jangan berhenti. Karena dinamika dunia usaha ini terus ada persaingan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga kalau kapasitas kita stagnan begitu, kita bisa kalah bersaing dengan pelaku usaha yang lain. Itu dalam banyak hal. Dalam banyak hal, administrasi, teknologi, dan lain sebagainya. Itu harus selalu ada updating kemampuan teman-teman. Jangan berhenti. Dan ini juga menjadi tugas pemerintah, saya kira, untuk selalu mengupdate kemampuan teman-teman. Lalu yang tak kalah pentingnya itu pada penguasaan teknologi. Dalam banyak hal, di kelembagaan, pelayanan, dan pemasaran. Satu contoh yang sangat simpel, Bapak Ibu, dulu laporan koperasi itu dibikin manual, pakai mesin ketik. Wah, itu repot itu. Mencatat anggota dengan simpanannya dihitung manual, kadang dihitung lagi salah. Jadi itu bisa berminggu-minggu. Tapi karena bantuan teknologi sekarang dengan digital system begitu, orang nyimpan lalu dicatat di buku, masuk di komputer, di ujungnya itu laporan keuangan langsung keluar setiap hari, setiap minggu, kapan saja dibutuhkan. Nah, itu contoh yang paling konkret. Begitu orang mau mengecek simpanannya, kalau dia koperasi simpan pinjam, dia masukkan saja ke dalam handphonenya, nomor keanggotanya langsung bisa kelihatan, oh simpanan saya di koperasi sekian, lalu kalau ada utang dia bisa lihat. Itu contoh bagaimana teknologi bekerja di koperasi. Lalu pembentukan jaringan pasar, nah ini saya akan jelaskan secara khusus di belakang. Nah, di saya pada sore hari ini, pokok materi yang ingin saya sampaikan itu adalah soal sinergi dan kolaborasi. Pertanyaannya adalah apa pentingnya sinergi dan kolaborasi ini bagi Koperasi Merah Putih? Itu dulu yang harus kita jelaskan. Saya ingin melihatnya begini, organisasi apapun dia, termasuk negara, termasuk pemerintah, itu selalu saja ada banyak hal yang ingin dilakukan. Di satu sisi, kita mau di koperasi agar kita punya modal, karena dengan simpanan anggota saya tidak memadai. Kita mau di koperasi besok bisa memasok gas. Kita mau lusa di koperasi kita bisa memasok telur, kira-kira begitu dan seterusnya. Tetapi bersamaan dengan itu, kita tidak punya kemampuan untuk mengadakan semua itu. Nah, oleh karena itu, ada banyak kebutuhan, tapi di sisi lain juga bersamaan kita dihadapkan dengan keterbatasan-keterbatasan. Nah, oleh karena itu, dalam menghadapi kebutuhan yang banyak itu dan keterbatasan di sisi yang lain, ini ada banyak teori. Salah satu penganut teori ini, penganjur teori ini disebut dengan Profesor Eran Pigoda, menganjurkan pendekatan untuk mengatasi hal semacam ini tidak bisa yang lain kecuali melalui sinergi, melalui kolaborasi, atau melalui partnership atau istilah yang lain. Nah, dengan cara itu maka tadi itu Koperasi Merah Putih ketika butuh modal maka dia harus bersinergi, berkolaborasi dengan lembaga keuangan, apakah itu bank atau lembaga keuangan non-bank. Ketika koperasi akan memasok beras melalui jalur tertentu maka dia harus bekerja sama dengan Perum Bulog atau pemasok yang lain. Begitu juga dengan produk yang lain. Sehingga itu bisa terpenuhi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dalam konteks apa sinergi dan kolaborasi terus dikembangkan oleh teman-teman di Koperasi Merah Putih. Saya memetakannya ini pada 3 segmen besar. Tadi di pemenuhan pasokan produk, tadi Ibu Indri sudah menyinggung, tidak diharap hanya produk-produk pabrikan yang masuk ke KMP lalu masuk ke konsumen, tapi dimungkinkan juga di kemudian hari, mungkin ada kopi dari Toraja, masuk ke koperasi desa lalu diolah ke pabrik. Ada kakao misalnya di sana atau di Bulukumba, masuk ke koperasi Merah Putih lalu terus ke pabrik. Ada rumput laut di Cakala dan sebagainya. Sehingga ada sinergi timbal balik dari produk pabrikan masuk ke koperasi Merah Putih lalu ke konsumen. Begitu juga sebaliknya. Ada produk-produk lokal yang masuk ke koperasi Merah Putih lalu terus pabrikan dan pasar yang lain. Nah itu di sisi supply. Begitu juga di pemenuhan keuangan. Tidak bisa tidak, teman-teman koperasi ini tadi kalau saya sudah sebut ada fasilitas, ke depan harus mandiri gitu. Harus ada performance yang dibangun sehingga pihak lembaga keuangan mengatakan, tadi misalnya apa disebut, koperasi Merah Putih Kelurahan, oh ini layak dibiayai. Kelayakan itu muncul karena kinerja yang dicapai oleh koperasi tersebut secara mandiri. Jadi jangan terus-terus begitu bergantung pada fasilitas pemerintah. Kemarin kita lihat di sini misalnya sudah ada Bank Mandiri yang membuka diri untuk hal itu, tetapi catatannya adalah harus ada upaya teman-teman di koperasi Merah Putih untuk berbenah gitu. Sehingga kedepannya 1-2 tahun, tidak perlu lagi dibimbing-bimbing sama Pak Kadis dan Pak Kabid. Dia bisa langsung gitu, komunikasi dengan LPDB, lalu Bank Mandiri. Itu saya kira kemajuan yang dicapai kalau teman-teman Koperasi Merah Putih sudah bisa melakukan hal semacam itu. Kemudian yang lain adalah fungsi-fungsi komplementer di dalam sinergi dan kemitraan itu. Jangan dilupa, misalnya kita butuh penguasaan teknologi, maka teman-teman di perguruan tinggi itu di badan riset penting. Tadi saya cerita kopi. Kalau kopi ini mau berhenti di Koperasi Merah Putih saja, bagaimana memproduksinya sehingga menjadi kopi yang kompetitif hasilnya? Di situ teknologi bekerja. Mungkin ke Unhas tanya kemana, situ ada lembaga-lembaga riset. Lalu ada rumput laut kita yang banyak di selatan sini, di utara. Itu bagaimana dia menjadi tepung gitu. Teknologi harus bekerja di situ. Nah, sehingga sekali lagi fungsi apa sinergi, kolaborasi komplementer itu menjadi penting. Tidak hanya perguruan tinggi, media. Media itu penting, jangan disepelekan. Bapak ibu punya produk dan lain-lain sebagainya, itu tidak bisa dipasarkan sendiri. Media punya peranan situ, jangan dikerja sendiri gitu. Cukup bapak panggil misalnya begitu, teman dari Tribun. Bagaimana ini, ada produk kami nih yang barangkali perlu dimasifkan gitu. Media menjadi partner kita untuk memberi dukungan untuk itu. Itu di sisi komplementer, sinergi dan kolaborasi tadi. Nah yang ketiga adalah segmen saluran pemasaran. Nah ini sebenarnya saya ingin sekali diskusikan dengan teman-teman Koperasi Merah Putih. Saya melihat begini, saya tidak tahu nanti saya diberi informasi. Bagi saya Ibu Indri, saluran pasar Koperasi Merah Putih itu baiknya tidak langsung ke konsumen. Contoh misalnya kita di Makassar, kalau dia di kompleks maka pengecer di perumahan itu yang banyak, dia mestinya menjadi penyalur produk yang masuk ke Koperasi Merah Putih. Begitu juga di lorong-lorong yang banyak di Makassar. Dulu Pak Dhani bikin itu. Banyak lorong-lorong kita di Makassar. Dan banyak penjual-penjual di situ yang harus dimanfaatkan oleh KKMP. Terus di pelabuhan, di terminal, dan di tempat-tempat lain. Apa maksudnya ini? Bagi saya, agar mereka-mereka ini yang kalau tidak menjadi saluran Koperasi Merah Putih, maka dia akan menjadi kompetitor. Atau Koperasi Merah Putih menjadi kanibal terhadap keberadaan mereka itu. Kan kasihan kan kalau misalnya sudah ada penjual-penjual di perumahan itu, lalu karena kita masuk, pasar mereka tereduksi, lalu pelan-pelan mati. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dengan saluran pasar ini malah menurut hemat saya akan membuka pasar yang lebih luas bagi Koperasi Merah Putih. Dan kerjanya lebih simpel. Tidak perlu dari gerai tadi masuk ke rumah. Tidak perlu. Kalau dia mau masuk ke perumahan, lewat saluran tadi itu. Pengecer-pengecer yang ada di perumahan. Contoh di kompleks saya itu, saya selaluan karena di satu kompleks itu ada 7 kayaknya pengecer. Itu kalau menjadi saluran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Borong, kan lumayan besar itu jangkauannya. Kerjaannya lebih simpel, bisa menghidupkan mereka. Nah, cuma ada problemnya, pada problem profit sharing. Nah, ini harus didiskusikan. Nah, menurut hemat saya, pertanyaannya adalah, apakah kita tadi itu dengan risiko yang muncul, atau mau membagi keuntungan dengan mereka? Itu pertanyaannya. Kalau misalnya ini air, ini kalau langsung ke konsumen, koperasi bisa untung 7 rupiah atau katakanlah 10 rupiah. Tapi lewat saluran tadi, ya sudahlah, koperasinya 5 rupiah, kasih penyalurnya 5 rupiah. Kan itu resikonya. Itu yang harus dilihat betul oleh teman-teman, sehingga sekali lagi saluran kita itu lebih efektif dan bisa saling menghidupkan usaha yang sudah ada dengan kehadiran koperasi Merah Putih. Nah, itu saya kira yang paling penting dari apa yang ingin saya sampaikan. Dari semua itu, saya ingin kunci diskusi kita pada sore hari ini. Kalau saya ditanya, apa yang harus menjadi pondasi teman-teman untuk bisa sukses, katakanlah tahun ke depan ini, atau dalam periode kepengurusannya. Tadi kita sudah jelaskan sinergi dan kolaborasi. Yang kedua adalah soal kapasitas. Kapasitas ini penting dalam banyak hal. Soal manajemen, soal administrasi, dan lain-lain sebagainya. Jangan berhenti. Syukur karena dinas koperasi ini setahu saya, catatan saya itu tiap tahun itu melakukan pelatihan, bimbingan tenis. Sisa mungkin nanti perlu diselaraskan ya Pak Kadis gitu, kebutuhan-kebutuhan teman-teman. Yang terakhir adalah ini yang sulit. Soal trust, soal kepercayaan, soal kredo. Kenapa ini penting? Sekarang ini mungkin koperasi kita belum banyak anggotanya. Kalau dia sudah banyak, maka soal kepercayaan itu menjadi taruhan. Sedikit saja teman-teman di Koperasi Merah Putih itu melakukan kelalaian yang menggerus kepercayaan, itu akan ditinggal. Misal dalam kualitas produk, dalam soal harga, soal waktu mensuplai, dan lain-lain sebagainya. Itu penting. Dan yang terakhir, soal laporan. Laporan, tadi saya sudah dengar, sudah malah ada yang siap-siap RAT. Kalau koperasi itu tidak rapat anggota tahunan, maka dia akan menimbulkan fitnah. Fitnah itu di belakangnya ketidakpercayaan. Orang Bugis bilang begini, magair koperasi nanu nadekna rapat. Dek muga roh, tidak jika itu yang anu. Itu kalau sudah begitu itu kepercayaan sudah mulai goyah. Ya. Nah, kenapa ini penting? Karena koperasi itu basisnya keanggotaan. Orang banyak. Tidak seperti perusahaan. Kalau saya punya perusahaan sendiri, oh enggak ada urusan ke Ibu Indri. Saya bisa belanja gitu. Tapi koperasi enggak. Ini orang banyak punya. Sehingga sekali lagi soal trust, soal kepercayaan itu menjadi sesuatu yang niscaya. Itu saya kira kunci suksesnya, dan mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan dalam tumbuh kembangnya Koperasi Merah Putih kita ke depan. Demikian, kalau ada yang kurang mungkin bisa nanti kita tambahkan di sesi diskusi, dan tadi juga sudah banyak diulas oleh Ibu Indri mengenai Koperasi Merah Putih kita. Makasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya. Luar biasa tentunya, yang menjadi kunci adalah sinergi dan kolaborasi, kemudian juga kapasitas, dan terakhir memang kepercayaan. Apalagi koperasi ini memang menyangkut orang banyak ya. Satu saja kepercayaan itu dirusak, mungkin apalagi kalau di desa-desa atau di kampung-kampung itu dari informasi dari mulut ke mulut itu trustnya itu luar biasa gitu. Baik, nah untuk melengkapi sesi diskusi kita pada hari ini, tidak afdol rasanya kalau kita tidak minta juga peserta kita untuk bertanya. Siapa tahu masih banyak yang mereka bingungkan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, atau mungkin di sini ada teman-teman UMKM yang pengen bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih ke depannya, boleh untuk mengajukan pertanyaan. Satu penanya, oke. Boleh yang kakak baju hitam di tengah sini, silakan. Sebenarnya ini banyak pertanyaan, cuman waktu kita terbatas ya. Silakan, mungkin boleh dibantu mikrofonnya. Silakan perkenalkan nama, kemudian juga ajukan pertanyaannya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan nama saya Awaluddin, izin. Sebenarnya selama penggelaran Expo ini, saya dari 3 talkshow yang telah diadakan, saya selalu hadir dan ikut serta dalam selalu menanggapi setiap pemateri, izin Bapak, termasuk materi terakhir ini. Izin. Dari 3 pemateri yang telah saya lalui dan ini yang terakhir, saya selalu menanyakan tentang Koperasi Merah Putih. Mulai dari pemateri pertama tentang dasar-dasar koperasi, itu saya selalu bertanya mengenai posisi KDMP di sini, Koperasi Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih atau KKMP. Kemudian pemateri kedua, saya juga menanyakan terkait dengan bagaimana pemateri itu mengkritisi koperasi Merah Putih ini. Dan dari setiap jawaban yang telah diberikan, ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Nah, jika kita lihat media sosial hari ini, sesuai dengan penjelasan tadi, itu rata-rata kalau kita mengatakan KMP, Koperasi Merah Putih, itu pasti stigmanya negatif di media sosial. Padahal sebagai generasi muda, seharusnya kita menempatkan diri sebagai generasi muda yang bijak gitu. Bagaimana menempatkan bahwa bukan hanya Koperasi Merah Putih ini yang sifatnya negatif di media sosial, kita juga harus menerima informasi apa sebenarnya positifnya Koperasi Merah Putih ini. Dan setelah saya mendengar penjelasan dari pemateri pertama, saya mendapatkan sebuah kejelasan dan mengatakan bahwa isu sekarang itu isu lingkungan yang paling urgent sekarang, karena kita dapat melihat hujan yang tiba-tiba turun, kemudian kahutla di mana-mana, isu lingkungan itu menjadi penting. Dan ketika pemateri menjelaskan bahwa pembukaan sebuah koperasi yang membuka atau sebagai wadah untuk bagaimana suatu kampung terpenuhi dari segi energi baru terbarukannya, energi surya tadi, saya mendapat kejelasan bahwa Koperasi Merah Putih ini berpartisipasi terhadap pengurangan terhadap emisi, sehingga juga berpengaruh terhadap lingkungan gitu. Jadi itu sisi positif yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat bahwa di desa itu salah satu yang terpenting adalah bagaimana hasil buminya itu dapat dibeli customer di dataran rendah atau di dataran yang punya keuangan atau punya kekayaan yang lebih. Dan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini sebagai perantara untuk menjual barang-barang di desa atau hasil di desa, kemudian ketemunya di customer. Jadi itu manfaat koperasi yang kedua, Koperasi Merah Putih yang kedua. Yang ketiga, Koperasi Merah Putih ini saya lihat penjelasannya itu dekat dengan generasi muda. Jadi saya melihat bahwa Koperasi Merah Putih ini juga membuka kafe dan itu sebagai tempat generasi muda untuk menghasilkan ide-ide yang jauh lebih bagus gitu. Jadi sebagai generasi muda, bagaimana kemudian kita menempatkan diri untuk bukan hanya menerima sisi negatif di media sosial, tapi juga melihat sisi positif dari Koperasi Merah Putih ini. Jadi mungkin langsung saja masuk dalam pertanyaan Ibu, izin, bagaimana regulasi Koperasi Merah Putih ke depannya, apakah akan lebih kepada bagaimana mempengaruhi media sosial untuk sisi positifnya atau seperti apa? Atau apa, bagaimana pengembangannya dan di akhirnya itu bagaimana, Ibu? Jadi mungkin itu pertanyaan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Kak Awaludin atas pertanyaannya dan juga penjelasannya tadi terkait dengan sisi positif dari Koperasi Desa Merah Putih, karena yang selama ini ditampakkan di media sosial adalah sisi negatifnya saja. Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Indri untuk menjawab pertanyaan dari Awaludin terkait dengan regulasi apa yang kedepannya akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih, terutama juga untuk melihat bagaimana topik di media sosial itu supaya tidak berkembang sisi negatifnya saja. Silahkan Ibu.
3: Baiklah, ini pertama-tama Adinda Awaludin, kita patut berterima kasih sama Kadis Koperasi UKM Kota Makassar. Karena kegiatan ini terlaksana, akhirnya persepsi yang tadinya Adinda sampaikan terkait konotasi negatif tadi, akhirnya membuka wawasan Adinda Awaludin lebih luas lagi. Tidak hanya yang disampaikan di sosial media saja, tetapi begitu banyak manfaat yang bisa dirasakan. Nah, kalau tidak ada kegiatan ini, mungkin belum tersampaikan. Tapi apapun itu, kami pemerintah tentu dengan kekuatan official sosial media masing-masing OPD, juga kami turun melakukan komunikasi ke teman-teman di daerah, bagaimana kiranya agar ada penguatan literasi ke masyarakat terkait sejauh mana sih manfaat daripada KDKMP yang tadi sempat kami sebutkan. Tentu tidak hanya sebagai pemenuhan jual kebutuhan pokok saja, tetapi bagaimana kedepannya berfungsi, bermanfaat terhadap kesejahteraan, tidak hanya berbicara kebutuhan tetapi dari hulu sampai ke hilirisasi. Nah, itu berbicara regulasi, kebetulan saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang pengganti undang-undang tahun 92 nomor 25. Jadi undang-undang perkoperasian ini perubahan undang-undang keempat. Iya Pak ya. Di tahun ini pernah ada undang-undang nomor 17, tapi setelah uji publik itu kemudian di digantikan. Sampai dengan saat ini kita masih menggunakan Undang-Undang 25. Di rancangan undang-undang yang sementara digodok ini nantinya juga akan masuk terhadap penguatan-penguatan koperasi, baik dari sisi pembentukannya, dari sisi operasionalisasinya, sampai kepada pengawasannya. Jadi ini sebagai pedoman kita, sebagai dasar kita ke depannya dalam menjalankan koperasi. Nah, sempat juga tadi disinggung sama Bapak, nah ini jangan sampai nanti hanya di saat ini saja. Nah, penguatan-penguatan itu yang dimasukkan. Entah itu juga nanti lewat Perda koperasi sudah ada, tetapi yang membahas khusus untuk koperasi merah putih untuk tahun ini belum, tetapi saat ini kita sudah mengajukan rancangan, Pak. Rancangan terhadap pembentukan perda khusus di Sulawesi Selatan. Itu sedang kami dorong. Nah, tapi saat ini yang ada tentu kita mengacu ke Undang-Undang 25, mengacu ke Impres 9, mengacu ke Impres 17, dan turunan-turunannya. Jadi saat ini kita mengacu ke regulasi yang sudah ada, penguatan literasi, yang penting bagaimana generasi-generasi muda diawali dari Adinda Awaluddin dapat membawa energi positif dari ruang gedung Manunggal ini nanti keluar sampai menyebar di Kota Makassar khususnya. Saya kira ini bagus Pak Kadis, kenapa dia interaktif, aktif dari 3 talk show, semua dihadiri dan semua dikritisi, semua ditanyakan, sehingga barangkali bisa ada apresiasi nih untuk Adinda Awaluddin. Perlu kami sampaikan juga telah hadir sebenarnya di tengah-tengah kita. Izin, ini Bapak Asisten Deputi. Bapak Asisten Deputi dari Kementerian Koperasi, beliau juga yang banyak memberikan arahan kepada kami di provinsi dalam rangka bagaimana mengawal program strategis nasional dapat tentunya target kita operasionalisasi. Itu. Saya kira itu cukup.
1: Ya, makasih. Baik, jadi yang sebenarnya kita harapkan juga Ibu adalah anak-anak muda ini aktif seperti Kak Awaluddin begitu ya, untuk mencari tahu informasi. Ketika kita terpapar informasi di media sosial, kita harus cari tahu kira-kira di media sosial itu kan negatifnya aja. Kira-kira kita harus cari tahu juga positifnya tuh seperti apa, melalui juga program-program seperti hari ini, talk show dan lain-lain sebagainya. Yang juga Bapak juga sudah sampaikan tadi, pentingnya kolaborasi juga bersama dengan pihak media. Di acara kita hari ini, kita juga tentunya disiarkan langsung melalui 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Semoga ini juga tentunya akan membantu bagaimana sisi positif dari Koperasi Desa Merah Putih itu bisa lebih tersebar luas lagi. Mungkin Bapak boleh menimpali ataupun juga menambahkan terkait dengan bagaimana perspektif orang-orang melihat Koperasi Desa Merah Putih ini masih negatif begitu di media sosial, padahal ada banyak kebermanfaatan yang tentunya bisa kita dapatkan setelah nanti berjalannya Koperasi Desa Merah Putih. Silakan Bapak.
0: Iya, tadi ada satu hal yang disoal oleh Saudara Awaluddin. Bagaimana mengkritisi Koperasi Merah Putih ini? Ini sebenarnya tadi saya sudah singgung. Kehadiran Koperasi Merah Putih ini menurut hemat saya, dia bukan kayak Sinterklas gitu ya. Hadir gitu lalu sisi suksesnya saja yang kelihatan membawa sesuatu yang nikmat gitu. Tentu ada sisi-sisi kritis juga yang menyertai kehadiran Koperasi Merah Putih ini, dan tadi saya sudah sampaikan. Misalnya pengalaman yang minim karena dia baru. Nah, sadar atas hal tersebut, maka pemerintah mencoba mengupgrade nih kemampuan teman-teman, baik pengurus maupun mereka yang akan menjadi manajer di koperasi tersebut. Tentu asumsinya adalah dengan macam-macam pelatihan itu bisa mensubstitusi kemungkinan-kemungkinan losis ya yang terjadi di Koperasi Merah Putih. Lalu yang lain adalah saya menduga juga persoalan yang kita hadapi adalah ketergantungan pada kebijakan yang sifatnya limitatif, itu dalam ya terbatas. Kekhawatiran saya adalah apakah tidak ketika rezim yang ada sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo berganti, ini akan masih terus gitu. Kan sama kejadiannya ketika KUD dulu Pak Harto selesai, lalu nasib KUD juga tuh berakhir gitu. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya masyarakat yang harus kawal itu. Jadi obsesi kita untuk menghidupkan, menumbuh kembangkan koperasi itu sedianya sebenarnya tidak hanya menjadi domain pemerintah. mestinya juga menjadi semangat masyarakat, karena dengan koperasi tentu ada banyak manfaat yang bisa didapat di situ. Nah, kalau itu bisa terbangun, maka pelan-pelan tadi itu ketergantungan pada kebijakan pemerintah yang terkesan melindungi itu bisa dieliminir. Kemudian kesulitan yang lain, saudara awal, soal segmen pasar tadi itu yang sudah terpola. Tadi saya cerita misalnya di kompleks-kompleks, atau mungkin kalau kita keluar ini kan hampir tidak ada lagi yang tidak dimasuki oleh teman-teman pelaku usaha swasta. Sudah terpola sedemikian rupa, itu satu kesulitan. Nah, oleh karena itu saya setuju teman-teman yang dilibatkan di situ memang harus di-upgrade kemampuannya. Harus dilatih untuk memahami lingkungannya, bagaimana mereka bisa masuk ke situ. Nah, contoh tadi yang saya sudah kemukakan itu. Misalnya bangun mata rantai dari koperasinya di level kelurahan, jangan mematikan yang sudah ada. Misalnya di perumahan, lalu di lorong dan lain sebagainya, itu bisa menjadi mitra mereka. Karena kemitraan dan sinergitas itu, dia akan membentuk dan lain sebagainya, itu bisa menjadi mitra mereka.

0: penting di situ, pihak supplier, tadi itu saya sebut akademisi dan lain-lain sebagainya, itu menjadi mata rantai yang penting untuk memperkuat kehadiran koperasi Merah Putih. Itu saya kira tambahan dari saya kepada Saudara Awaluddin.
1: Baik. Kasih. Terima kasih Bapak Kak Awaluddin, sekira menjawab ya, dan kemudian kita bisa sama-sama, artinya kehadiran kita di sini, Kak Awaluddin dan juga teman-teman, ini juga sebagai bentuk pengawalan terhadap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, yang tentunya tujuannya begitu baik, dan juga pengaplikasiannya kepada masyarakat juga begitu baik. Kita tinggal menunggu kedepannya akan seperti apa, kemudian regulasi yang juga akan diciptakan dan penyebaran informasi yang tentunya bisa lebih meng-highlight lagi apa saja positif yang bisa dihasilkan dari Koperasi Desa Merah Putih. Dan sebelum menutup diskusi kita pada hari ini, izin Ibu dan Bapak, boleh kami minta pesan singkatnya sebelum kita menutup pada sesi kita pada hari ini terkait dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, terutama untuk teman-teman wirausaha muda yang hadir hari ini di acara kita pada hari ini. Silakan Ibu Indri.
2: Baik, terima kasih Mbak, karena ini closing statement. Jadi singkat saja saya sampaikan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu adalah program strategis nasional dari pemerintah pusat. Tujuannya jelas, tujuan daripada pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk mendorong daripada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Agar percepatan pertumbuhan ekonomi itu dari desa dan kelurahan di tiap titik itu merata, sehingga dapat mendorong masing-masing potensi. Sehingga untuk itu, dengan kehadiran adik-adik semua yang ada di sini, membawa jiwa muda, mari kita bawa optimisme ini, mari kita bawa persamaan persepsi ini bahwa KDKMP hadir untuk masyarakat. KDKMP hadir untuk warga. Bagaimana mereka nantinya dapat akan dibutuhkan, dapat akomodir oleh KDKMP. Segala bentuk produk yang dihasilkan harus diakomodir oleh KDKMP. Bahkan KDKMP juga nantinya akan menjadi off-taker. Sehingga untuk itu, mari kita bawa optimisme ini sehingga kedepannya membawa KDKMP sukses, maju, sejahtera untuk NKRI tercinta. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, tentunya itu menjadi harapan kita bersama dengan hadirnya KDKMP juga memberikan banyak kebermanfaatan tentunya bagi warga di desa atau kelurahan masing-masing. Terakhir Bapak silakan untuk memberikan closing statement.
0: Ya, saya singkat aja. Jadi Koperasi Kelurahan Merah Putih bekerja sendiri itu pertanda mati. Bekerja bersama, bersinergi, berkolaborasi itu menjadi kekuatan untuk bisa sukses ke depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja sendiri itu mati ya Pak ya. Dan tentunya untuk menghidupkan kembali koperasi ataupun juga Koperasi Desa Merah Putih, kita butuh yang namanya kolaborasi, kerjasama, bersinergi. Pentahelix juga kita harus hidupkan ya, bersama dengan kelima hal yang harus kita bawa untuk sejalan bersama kita, terutama juga pihak media, karena ini yang kita butuh sekali untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Terima kasih dari diskusi kita pada hari ini. Yang dapat kami simpulkan adalah peran penting dari fasilitasi pemerintah dalam membangun interkoneksi rantai pasok daerah agar koperasi memiliki jalur distribusi yang efisien. Kemudian juga pentingnya kolaborasi terutama terkait dengan penyebaran informasi terkait dengan seperti apa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat membantu menyukseskan dan juga memberikan wadah bagi masyarakat dan juga UMKM di desa masing-masing untuk terus berkembang demi kemajuan ekonomi daerah dan juga ekonomi nasional. Izinkan kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kami, kepada Ibu Indria Suti Sagaf SHMH dan juga kepada Bapak Dr. Abdul Talib Mustafa MSI, seluruh panitia penyelenggara Makassar Kooperatif Expo 2026 dan tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dan mengikuti diskusi kita pada hari ini. Akhir kata saya tutup dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dua narasumber kita.
3: Ibu Indriastuti Sagam SHMH dan Bapak Dr. Abdul Talib Mustafa MSI serta moderator kita Kak Ilu

0: menambahkan wawasan.
1: Dan selamat datang pula kami ucapkan kepada Asisten Deputi Organisasi Kementerian Badan Hukum dan Koperasi,
2: selamat
1: Bapak
2: sore.
1: Tri Aditya Putra.
2: Selamat bergabung Bapak.
1: Dan selamat datang pula kami ucapkan kepada Kepala
3: Koperasi. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih bersama untuk menghadirkan Makassar Cooperative Expo 2026 langsung dari Bandal M. Yusuf ya, yang biasa kita kenal dengan Balai Manunggal. Ini dalam rangka 79 tahun koperasi hadir di Indonesia, dan di tahun 2026 ini mengangkat tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Sesaat yang lalu baru saja kita menghadirkan talk show yang kedua ya. Ini mengangkat tema memperkuat rantai pasok daerah, peran pemerintah dalam interkoneksi koperasi. Sudah hadir tadi memberikan pemaparan ya narasumber kita, ada dua narasumber tadi sahabat budaya, yaitu Ibu Indriastuti Sagaf SHMH dan juga Bapak Dr. Abdul Talib Mustafa ya. Nah, sesaat lagi kita akan menghadirkan wawancara singkat bersama narasumber kita. Satu ini tadi adalah Bapak Dr. Abdul Talib Mustafa MSI. Nah, sahabat budaya, ini merupakan hari kedua dalam Makassar Cooperative Expo 2026. Besok penutupannya 30 Agustus 2026 ya di Balai Manunggal, Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf. Ya, nah, ini merupakan hari kedua di mana rangkaian acara masih terus berlanjut. Setelah ini tadi Bung Rijat dapat informasi bahwa setelah ini nanti akan ada lomba karaoke ya. Nah, lomba karaoke jadi kemarin itu sudah ada penyisian dan hari ini ada finalnya. Dan nanti juga masih terus berlangsung kegiatan-kegiatan meriah. Dan dapat Bung Rijat gambarkan bahwa saat ini di dalam Balai Manunggal Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf ya, ini sementara ada sesi foto bersama dengan narasumber kita yang tadi sudah kita hadirkan perbincangannya di Prombateri Makassar. Dan di dalam gedung Balai Manunggal ini banyak sekali tenan-tenan yang siap bisa sahabat budaya boleh berkunjung ke sini, sekaligus juga bisa membeli ini produk-produk asli dari beberapa ada beberapa tenan di sini sahabat budaya, mulai dari Koperasi Majelis Taklim Raudatul Jannah. Ini mereka menjual hasil hasil pembuatan karya mereka, yaitu Bu Rica bisa gambarkan di sini, ini ada keripik ya. Nah, keripik. Kemudian di ujung sana tadi juga sempat Bu Rica tanya-tanya, ada yang dari Toraja, kopi Toraja. Ini menghasilkan beberapa produk dari Toraja, ada baju, ada kain Toraja, ada juga kopi Toraja. Kemudian juga ada Koperasi Torikale, sahabat budaya, ini mereka menjual hasil-hasil produk mereka punya ya, seperti ada minyak kelapa, kemudian juga ada gula, ada beras. Nah, kemudian di sampingnya, samping studio mini Prombateri Makassar ini ada coaching klinik ya dari Dekopinda Sulawesi Selatan. Dan suasana masih meriah saat ini sahabat budaya di dalam gedung Balai Prajurit Jalan M. Yusuf ya, dimana tahun ini tanpa terasa koperasi di Indonesia ini sudah berusia yang ke 79 tahun. Dan tahun ini Makassar Cooperative Expo 2006 mengangkat tema Koperasi Berjaya Indonesia Berjaya. Dan saat ini ya sahabat budaya, kita akan segera berbincang-bincang dengan tadi narasumber kita yang sudah hadir lewat talk show, yaitu ada Bapak Dr. Abdul Talib Mustafa MSI. Ya, saat lagi kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana perkembangan koperasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, melihat bagaimana refleksi perjalanan bahtera ekonomi kita di tahun 2026 ini. Tanpa terasa ini sudah 79 tahun, dan saat lagi kita akan menghadirkan wawancara bersama Dr. Abdul Talib Mustafa MSI. Nah, kita masih terus menunggu sahabat budaya perbincangan kita ini masih seputar tentang bagaimana koperasi-koperasi kita yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah momentum yang sangat baik sekali, bahwa di tahun 2026 ini koperasi hadir untuk mendekatkan dirinya kepada kaum milenial atau Gen Z, supaya mereka betul-betul mengetahui, oh ya, koperasi itu juga ramah dengan Gen Z kita. Oke. Saribat Tamala Berikung Asing, saat ini Bung Richard sudah... Oke, mari silakan Bapak Tabe. Oke, nah ini beliau adalah yang tadi baru saja memberikan sesuatu yang sangat istimewa untuk kita semua tadi dalam talk show. Saya menyapa dulu untuk Bapak Dr. Abdul Talib Mustafa MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat Pak ya. Semangat. Iya Pak, pemaparan yang tadi Bapak hadirkan di panggung itu memberikan sebuah gambaran yang sangat luar biasa Pak ya, bagaimana koperasi ini bisa menjadi sebuah menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan gitu Pak ya. Nah, dalam refleksi 79 tahun koperasi, tema utama kita. Nah, bagaimana Bapak memperingati 79 tahun Hari Koperasi di tahun 2026 ini di usia yang semakin matang Pak ya, usia perjalanan perekonomian di mana koperasi juga hadir. Bagaimana Bapak melihat wajah dan perkembangan koperasi saat ini khususnya di Kota Makassar, Pak? Ya.
0: Secara umum dulu ya. Koperasi kita ini kan di zaman Orde Baru itu kelihatan tumbuh dan berkembang karena dia didorong berdasarkan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, cuma problemnya kemudian ketika kita memasuki era reformasi, perintah undang-undang di pasal 33 itu hampir terlupakan. Nah, alhamdulillah karena di era kepemimpinan Prabowo sebagai presiden kita, kelihatannya kelalaian di masa reformasi itu kembali ditutupi dengan mencoba menghidupkan koperasi ini sebagai pilar ekonomi di samping usaha swasta dan badan usaha milik negara. Dan ini saya kira kebijakan yang bagus. Nah, cuma memang ini tidak serta-merta bisa kelihatan hasilnya, tentu butuh proses. Ya, itu dulu saya kira yang pokok.
3: Oke, tadi sempat kita bernostalgia Pak ya, Bapak sebut koperasi unit desa itu masa kecil itu masih terdengar itu Pak. Yeah. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya ini Pak, tantangan dan pencapaian koperasi lokal. Sebagai Ketua Dekopinda Kota Makassar, tantangan terbesar saat ini yang dihadapi ini apa nih Pak, koperasi-koperasi khususnya ada di Kota Makassar? Kemudian yang kedua, mungkinkah ada pencapaian membanggakan yang bisa dibagikan kepada pendengar RRI Makassar, khususnya perempat yang saat ini kami hadirkan langsung dari Balai Mandiri
0: ya,
3: ini
0: Pak? Data kita ya, di Makassar ini walaupun itu ada perbedaan-perbedaan, kita punya koperasi itu kurang lebih 1.500, tapi kadang ada yang menyebutnya kurang lebih 1.300.
3: Itu data paling terbaru Pak ya?
0: Ya, cuma memang yang aktif tiap tahun, kebetulan kan kami tiap tahun itu menghadiri rapat anggota tahunan, itu tidak sebanyak itu. Nah, ini memang problem di kita karena ketika ada kebijakan pemerintah yang memberi angin, kemudahan bagi koperasi itu tumbuh dan berkembang. Nah, contoh misalnya sekarang ada koperasi Merah Putih. Dulu juga begitu, di zaman pemerintahan Orde Baru dengan macam-macam fasilitas yang diberikan ke koperasi unit desa khususnya, itu banyak orang bikin koperasi. Itu kelihatan sekali di masa awal pemerintahan Pak B.J. Habibie, waktu itu Pak Adi Sasono menjadi menteri, dengan banyak fasilitas kredit, itu koperasinya tumbuh berjamur. Nah, tapi ketika pemerintahan itu berakhir, pelan-pelan juga koperasinya hilang. Dan itulah yang sekarang meninggalkan banyak di dalam buku catatan pemerintah, koperasinya jumlahnya besar, tetapi di lapangannya tidak sebanyak itu lagi. Nah, ini saya kira pengalaman kita adalah jangan ketika kebijakan pemerintah itu benar-benar memberi jalan kepada koperasi, tiba-tiba marah gitu ya. Sebaliknya ketika dia dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri itu menjadi apa redup seperti itu. Nah, kali ini Pak Prabowo memberi jalan untuk itu dengan macam-macam kemudahan, fasilitas, dan kita berharap di awal-awal ini itu bisa tumbuh. Lalu kemudian saya membayangkan ada waktu ketika pemerintahan ini berakhir, mungkin kebijakannya lain lagi, jangan juga koperasi ikut mati gitu. Dia harus tetap hidup di tengah masyarakat, karena ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar, keberadaan koperasi itu di samping swasta dan badan usaha milik negara. Sehingga kapan saja teman-teman masyarakat kita mau berkoperasi itu diberi jalan untuk itu. Nah, saya kira pengalaman yang saya sebutkan tadi itu jangan berulang di era sekarang ini dan ke depan.
3: Oke, itu harapan kita bersama Pak ya. Karena di tahun 2026 ini harapannya bahwa dengan pemerintah yang ada, artinya maksudnya jangan sampai, yang tadi Bapak sudah tegaskan bahwa jangan sampai ada ketika pemerintahan yang baru akan
0: selesai lagi, berakhir, ya, hilang lagi gitu.
3: Betul, nah. Pak, ini kolaborasi dengan media khususnya di RRI. Koperasi ini kan sebenarnya butuh gaung agar mereka lebih dikenal, Pak ya. Terutama oleh generasi-generasi muda kita. Tadi dalam perbincangan Bapak juga sudah dengan sangat gamblang menyinggung itu. Nah, seberapa penting kolaborasi antara Dekopinda dengan lembaga penyiaran seperti RRI, Pak, dalam literasi dan kemajuan koperasi di Kota Makassar?
0: Ya, teori dasarnya dulu. Jadi, kalau bicara teori kolaborasi, partnership, atau kemitraan ya, atau nama lain, itu di dunia yang maju sekarang tidak ada yang bisa bekerja sendiri lalu menjadi sukses. Jadi tesisnya adalah selalu ada kekurangan dan kelemahan, baik itu di level negara, pemerintah, yang harus memang disubstitusi oleh aktor lain dalam pembangunan. Nah, begitu juga di dalam berkooperasi. Kooperasi ini tidak bisa kita harap tumbuh dan jalan sendiri. Dia harus, apakah itu dengan inisiatif sendiri, secara mandiri, atau dengan dukungan pemerintah, dia harus bergandengan tangan dengan pihak-pihak lain. Katakanlah misalnya kalau sekarang ini dengan pemerintah memberi jalan untuk itu, lalu dengan lembaga keuangan, dengan macam-macam produsen, untuk macam-macam produk, dengan perguruan tinggi, dengan media sekalipun. Ya, karena media itu juga punya segmen tersendiri yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dunia usaha. Katakanlah bisa di sektor promosi, menciptakan image, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang kadang teman-teman pelaku usaha, termasuk di koperasi, lalai melihat. Seolah-olah usaha itu usaha ansi saja, padahal sesungguhnya punya keterkaitan dengan pelaku-pelaku lain, aktor-aktor yang lain, baik di pemerintah maupun di dunia usaha itu sendiri. Itu tidak boleh diabaikan. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman dimanapun, koperasi konvensional termasuk koperasi Merah Putih, jangan one man show lah gitu. Harus
3: bergandengan
0: tangan dengan. Kayak hari ini RRI hadir di sini, kalau tidak ada RRI mana ini mau keluar gaungnya. Padahal kalau mau ditelisik, orang bertanya apa hubungannya RRI dengan koperasi? Padahal itu penting loh. Itu contoh yang paling dekat. Saya kira gitu, Pak.
3: Iya, Pak. Sebelum kita masuk ke closing statement, ini mohon izin, Pak, pertanyaannya. Nah, kalau misalnya ada kedapatan koperasi yang tidak sehat atau pengurus yang tidak sehat, ini harus bagaimana ini, Pak?
0: Iya. Di koperasi itu ada mekanisme. Jadi mekanisme yang paling mendasar itu kekuasaan tertinggi itu ada di anggota di koperasi. Nah, sekarang ini dulu Undang-Undang 25/1992 mensyaratkan bikin koperasi itu minimal 20 orang. Tapi terakhir di Undang-Undang Cipta Kerja itu direvisi minimal 9 orang. Jadi katakanlah kalau anggotanya cuma 9, 10 atau lebih dari itu, mereka itulah yang menentukan. Jadi kalau ada kesalahan di pengurus, mereka dulu itu yang harus bicara. Misalnya ini harus dibawa ke rapat anggota. Nah, kadang ini menjadi kelalaian kita karena seolah-olah ketika ada kesalahan, kekeliruan, selalu langsung mau ke aparat penegak hukum, jangan dulu. Karena di koperasi itu kekuasaan tertinggi koperasi ada di anggota. Jadi hukumnya begitu itu. Jadi kalau ada apa-apa, ya anggota dulu yang bicara. Ini mau diapain kira-kira, seperti apa solusinya. Nah, kalau mekanisme ini tidak dijalankan, maka dia akan mengganggu keberadaan koperasi. Jadi karena itu, maka anggota itu sesungguhnya menjadi, kalau boleh saya bilang apa gitu ya, panglima ya di dalam koperasi. Mereka lah yang menjadi pemilih koperasi itu. Jadi tidak boleh keluar dulu sebelum mereka yang memutuskan.
3: Oke, Pak. Ya. Nah, closing statement ini, Pak. dengan semangat Koperasi Nasional tahun yang ke-79 dan kolaborasi kita hari ini, apa pesan atau harapan Bapak kepada warga Kota Makassar terkait partisipasi mereka dalam berkoperasi?
0: Ya, kita punya badan usaha itu selain BUMN, swasta, ada koperasi. Koperasi kita ini sebenarnya sejak kemerdekaan ada tumbuh di mana-mana, cuma memang perannya belum sebesar pelaku usaha swasta dan BUMN. Nah, kebesaran koperasi itu sungguhnya tergantung kepada masyarakat kita. Kalau kita peduli kepada koperasi, maka akan besar. Nah, keuntungannya dengan koperasi itu, hasilnya bagaimana arah menentukan dan lain sebagainya, ada kepada masyarakat sebagai pemilik koperasi yang disebut dengan anggota di dalam undang-undang. Nah, saya berharap bagaimana masyarakat kita menghidupkan koperasi di lingkungannya masing-masing, karena membentuk koperasi tidak susah. Dulu di Undang-Undang 25/1992 dipersyaratkan harus ada 20 orang lebih. Terakhir di Undang-Undang Cipta Kerja ini direvisi itu agar mudah, 9 orang sudah bisa bikin koperasi. Bikin koperasi, misalnya koperasi serba usaha apa gitu ya namanya. Nah, dengan 9 orang itu sudah punya badan usaha, bisa kerja apa saja yang dibenarkan oleh undang-undang.
3: Oh. Iya, Bapak Dr. Abdul Talib Mustafa MSI, Pak, terima kasih.
0: Makasih,
3: Bapak,
0: makasih, Pak.
3: Ya, sukses di domain ini.
0: RRI bisa ikut serta menyuarakan peringatan Hari Koperasi di Makassar. Selamat, Pak.
3: Selamat, terima kasih,
0: Bapak. Makasih, Pak.
3: Iya, sahabat Buana dimanapun berada, dengan berakhirnya perbincangan ini, maka berakhir juga studio mini Prompat RRI Makassar di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf yang biasanya kita kenal dengan Balai Manunggal. Ini dalam rangka Makassar Cooperative Expo 2026. Dan sekaligus juga kita berada sampai sini, kita pamit ya. Insya Allah tahun depan di 2027 kita ketemu lagi tentunya dengan warna yang lebih istimewa ya. Bung Richard dan juga tim teknik RRI Makassar, kembali ke studio dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Baik, terima kasih untuk rekan Richard sudah bertugas di studio mini di Balai Manunggal Kota Makassar untuk hari ini di hari kedua di Makassar Creative Corporative Expo 2026 sekaligus Hari Koperasi Nasional ke-79. Ya, baik, kembali bersama kami di Perempat RR Makassar 92,5 FM dan tentunya kita juga mengudara melalui aplikasi RRI Digital, rri.co.id, audio streamingnya, sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik, sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita kembali hadir dengan lagu-lagu dangdut untuk Anda.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Setengah jam kebersamaan kita ya, kita pergunakan sebaik mungkin, jadi cukup singkat, jelas dan padat. Langsung dengan topiknya kita di acara Sirina Pace, senandung lirik laguna Prompat Cez. Lagu-lagu yang kita disiapkan diantaranya Caca Handika Jawa Sumatera, Radio Dangdut Eri Susan, ada lagu Gantung Ikan Nurjana, ada tong juga lagunya Karena Dosa Maggie Z, Gara-gara Sebotol Sintar Sinta, Dendang Sayang Cici Paramida, Buaya Buntung Inul Daratista, Fajar Harapan Muksina Latas, Seandainya Hati Ini Bibir ya Lewaldi, Maafkanlah Dia Mirnawati dan Mega Mustika, Pengobat Rindu Nada Soraya, Bukan Tak Sayang Mirnawati Katanya Cinta Jahat Mega Mustika, ada tong lagunya Harapan Hampa M. Ireng Mas Habi, Semua Untukmu Imam S. Arifin, Pembaharuan Roma Irama, Kupu-Kupu Rita Sugiarto, Inikah Cinta Ria Amelia, Setangkai Bunga Eki Rastika. Oke, topik kita kali ini adalah jika ingin bepergian kemana-mana maupun pergi belanja atau mau pergi jalan-jalan, lebih suka sendiri atau ditemani sama orang. Iya. Oke, 0811-409-250 jika bepergian kemana-mana sukanya ditemani sama orang atau sendiri. Halo, assalamualaikum Sirina Pace. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace. Iya, sayang sekali ini suaranya gak ada ya sahabat budaya. Kita coba kembali untuk terima telepon biasa. Ada siapa ini di 0811-409-250. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Prompat.
0: Oke. Siapa Ki? Di mana Ki?
1: Wanti.
0: Siapa?
1: Wanti, Wanti.
0: Ibu Wanti di mana?
1: Petarani.
0: Petarani. Oke. Ibu Wanti mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Ice.
0: Ice, Ice, Ice, Ice, Ice. Mana tadi Ice? Ice. Ice, Ice, Ice. Mana tadi Ice? Ice, yang judulnya apa tuh Bu Wanti?
1: Hah?
0: Yang judulnya apa tadi?
1: Betul, saya lupa.
0: Kayaknya tidak ada Ice yang tadi.
1: Kalau Megiset.
0: Megiset ada Karena Dosa. Ya. Oke. Okay. Ya, baik, sebentar kita putarkan Karena Dosa, langsung ya. Mis saja dengan topiknya ya. Kita. Kalau Ibu Wanti kemana-mana itu ditemani sama seseorang atau maunya sendiri saja?
1: Sendiri.
0: Lebih suka sendiri yeah. Ya tanpa orang yeah. Tanpa ditemani yeah. Oke okay, yeah. Deh baik terima kasih yeah. Iya yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Ibu Wanti yang ada di Petarani dan langsung aja. Jadi kalau umpamanya diterima telepon tak langsung dijawab di Sirina Pace. Halo Sirina Pace. Kayaknya ini teleponnya ding saru, kenapa begini? Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace. Nggak ada suaranya nih ding saru. Sirina Pace. Oke, dicoba kembali ya ding saru ya. Oke, terima telepon biasa lagi dari 0811-409-250. Halo Sirina Pace.
2: Halo,
0: iya.
2: Senandung lirik lagunya Prompat.
0: Oke, okay. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Syafar dari Bone.
0: Syafar.
2: Benteng yang menyiar ya?
0: Bukan Bapak.
2: Oh bukan,
0: beda.
2: Temannya ya?
0: Iya.
2: Beda, itu.
0: Pak Syafar di mana?
2: Di Bone.
0: Di Bone, Bone mana Ki?
2: Tinggal
0: di mana?
2: Di Bone Selatan.
0: Oh Bone Selatan. Musim apa di Bone ini saat ini?
2: Musim kemarau.
0: Musim kemarau tidak ada musim buah-buahannya kan?
2: Oh,
0: musim
2: tidak ada. Musim kemarau juga.
0: Musim kemarau Pak Syafar. Ayah nggak apa-apa. Yang penting happy lah, walaupun panas. Oke, okay. Okay, Pak Syafar langsung aja dengan topiknya paleknya kita ini. Ngomong-ngomong dengar kelong apa ini?
2: Tadi lagunya Imam S. Arifin ya.
0: Imam S. Arifin.
2: Apa judulnya?
0: Semua Untukmu.
2: Oh iya. Yeah.
0: Oke deh, langsung dengan topiknya kita. Pak Syafar, kalau lagi jalan-jalan atau mau pergi kemana, lebih suka sama sama ditemani sama orang atau sendiri saja, Miki?
2: Saya biasanya jalan sendiri.
0: Jalan sendiri. Kenapa? Iya. Kenapa enggak mau ditemani sama orang, Kak?
2: Iya, kadang-kadang juga, tapi kalau
0: tapi lebih suka
2: ada orang mau ditemani, lebih baik sendiri.
0: Tapi lebih suka memang sendiri walaupun ada orang.
2: Iya, gitu.
0: Oke deh. Ah, hai. Kalau oke, begitu Pak Syafar, terima kasih banyak. Iya. Iya, assalamualaikum Pak Syafar.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak Syafar yang ada di Bone sana, terima kasih. Untuk selanjutnya telepon biasa, aku terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Jelek jaringannya nih, Deng Saro. Halo. Sirin apa aja, Deng Saro? Aduh, kenapa jaringannya Deng Saro jelek-jelek banget? Oke, Pak Radin coba ditelepon kembali karena Pak Radin muncul teleponnya ini di komputer duanya kita. Jadi kalau diterima di telepon dua kayaknya gak bisa. Suaranya jelek sekali. Oke, halo Ding Sarok, Sirina Pace. Ding Sarok, cari ke posisi lebih bagus Ding Sarok biar komunikasi kita ini bisa kedengaran karena suara tidak kedengaran di sini. Ya. Oke, Ding Sarok, matikan mic dulu, cari mic posisi lebih bagus karena Ding Sarok ini kayaknya teleponnya timbul tenggelam ki ya. Oke deh, kalau begitu jangki dulu telepon Ding Sarok, mic dulu cari posisi yang lebih bagus biar komunikasi kita ini suaranya Ding Sarok itu bisa kedengaran. Paradin tolong telepon kembali karena Paradin teleponnya telepon di komputer kedua ini munculnya. Oke, 0811-400-9250 ini timbul tenggelam teleponnya. Oke, akhirnya masuk nih Paradin. Halo Sirina Pace.
3: Halo.
0: Iya.
3: Sirina Pace, Senandung Lirik
0: Dodong
3: Laguna
0: Prompace. Senandung Lirik Laguna Prompace. Ngapa nak dodong kama ini Paradin?
3: Panas sih.
0: Oke dong, ada tuh pengaruhnya kalau panas di kamas ya. Pak Radin, nanti lagunya ikutan saja ada karena dosa Megiset, Imam Esarifin semua untuk mau jadi langsung dengan topiknya kita. Pak Radin gimana? Iya.
3: Ada lagu.
0: Pak Radin soalnya terlambat masuknya ya. Enggak apa-apa, Ji.
3: Tidak apa, Ji.
0: Pak Radin, langsung dengan topiknya kita. Kalau Pak Radin mau jalan-jalan kemana, bepergian itu biasanya lebih suka sendiri atau ditemani sama orang?
3: Sendiri, ya.
0: Ah?
3: Sendiri.
0: Sendiri. Lebih suka sendiri. Kenapa enggak mau ditemani sama orang?
3: Bikin susah orang.
0: Enggak mau susahin orang, Di.
3: Iya. Kalau sendiri ya.
0: Lebih enak tuh kalau sendiri tanpa membebani orang lain. Ya, bebas. Bukan jika karena mau enggak mau traktir orang. Kalau jalan-jalan, bukan jika karena enggak mau traktir orang kalau jalan-jalan.
3: Bukan begitunya.
0: Bukan Ji. Oke. Kalau gitu Pak Radin, terima kasih. Sehat selalu Pak Radin. Ya, semangat untuk melanjutkan aktivitasnya. Oke, assalamualaikum. Wah, terima kasih. Salam Eki juga. Assalamualaikum. Oke, Pak Radin yang ada di Bantimurung, terima kasih atensinya. Ada siapa lagi yang timbul tenggelam ini teleponnya ini? Aduh, Inces tidak tahu ini siapa ini. Ashar Ridwan. Coba ditelepon kembali nih Ashar. Ini kayaknya timbul tenggelam teleponnya. Tapi daripada berlama-lama langsung aja. Kayaknya timbul tenggelam teleponnya. Muncul Bunda Dewi juga di Takalar. Kita terima telepon dulu lah. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Senandung Lirik Laguna Prompace.
0: Oke, Nai Arenta.
4: Ibu Nurinta, Mbak Dewi.
0: Ibu Nurinta, apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Okay.
4: Sehat selalu, Nanda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Nurinta, langsung aja dengan topiknya kita. Nanti lagunya ikutan, Miki, Dik. Karena Dosa dan Semua Untukmu.
4: Apa okay. lagunya Mbak Dewi?
0: Ini ada Maggie Z dengan Karena Dosa, ada tong lagunya Imam S. Arifin, Semua Untukmu. Jadi lagu dua ini bagus sekali buat Ibu Nur Intan yang tercantik sejagat raya.
4: Bagus di semua itu.
0: Oke, okay, dia langsung dengan topiknya kita ini Pak Lena. Topiknya adalah kalau Ibu Nur Intan mau kemana-mana, pasti sendiri nih. Lebih suka sendiri atau ditemani sama orang kah?
4: Tergantung kalau anak-anak sudah pulang sekolah.
0: Iya.
4: Yeah. Tapi kalau waktu jam sekolah, terpaksa kita pergi sendiri Mbak Dewi.
0: Jadi.
4: Kalau jam-jam sore, pulang kan anak-anak sudah pulang sekolah. Bawa itu anak-anak. Tapi kalau pagi jam-jam 8-10 kan pergi semua sekolah Mbak Dewi. Terpaksa kita pergi sendiri.
0: Gitu. Tapi kalau disuruh memilih misalkan biar ada orang di rumah tak, kita lebih suka pergi sendiri atau ditemani sama orang di rumah tak?
4: Kalau tergantung nih Mbak Dewi. Kalau anak-anak ada di rumah kita bawa. Kalau tidak ada sudah pergi semua.
0: Oh jadi
4: terpaksa
0: begitu.
4: Terpaksa kita pergi. Tidak jadi rusak Mbak Dewi kalau.
0: jadi ceritanya lebih suka ditemani ya.
4: Iya tergantung kalau anak-anak sudah pulang.
0: Iya maksudnya seperti itu. Kalau misalkan ada orang jadi kalau ada orang di rumah tak, lebih suka Ki ditemani sama orang di rumah tak. Begitu.
4: Iya.
0: Ya.
4: Bagus nih.
0: Lebih suka kalau ditemani ya. Lebih bagus.
4: Iya. Tapi kalau sudah pergi sekolah semua.
0: Iya maksudnya kalau ada.
4: Iya. Kalau penting urusan itu terpaksa kita pergi. Kalau ditunggu anak pulang sekolah tidak jadi urusan.
0: Oke. Baik kalau gitu terima kasih banyak. Iya,
4: terima kasih Mbak Dewi.
0: Iya, Ibu Nur Intan. Iya, terima kasih amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur Intan yang ada di Takalar sana. Sudah ikut partisipasi juga untuk hari ini. Bagaimana komentar tayang lainnya juga sahabat budaya. 0811-400-9250 kita dengarkan dulu. Kelong yang akan hadir untuk menemani suasana santai tak tawa. Ini dia.

0: 92,5 FM Prambat RRI Makassar. Sahabat budaya, langsung misalnya aku terima telepon tak. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
1: Pace.
0: Iya. Yeah.
1: Senandung lirik lagu.
0: Oke. Okay. Langsung aja nih Kak Ashar, mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa di situ tersedia?
0: Aduh, tadi udah disebutkan ini.
1: Ada monitor ini.
0: Aduh, makanya monitor dari awal, Cang.
1: Ada lagu kerja.
0: Ada lagu Inul Daratista Buaya Buntung. Ada juga
1: Itu mi.
0: Oke, langsung dengan topiknya kita. Topiknya adalah kalau kasar gimana pergi jalan-jalan atau kemanapun itu enaknya sendiri atau ditemani sama orang.
1: Oh, anu ditemani sama orang.
0: Oh, kenapa lebih suka ditemani sama orang?
1: Lebih seru aja tuh.
0: Lebih seru, oke deh.
1: Lebih seru kalau misalnya jalan jauh ada ditemani ngobrol.
0: Oh, ada teman
1: ngobrolnya. Tidak bosan gitu.
0: Oke deh, kalau begitu. Terima kasih banyak, Kak Sahar. Assalamualaikum.
1: Oke, sama-sama.
0: Oke, ada Asar yang ada di Bone sana. Terima kasih atensinya. Timbul tenggelam, Ibu Dewi. Coba telepon kembali. Pak Marsuki juga ini kayaknya timbul tenggelam yang ada di Telkomas sana. Coba kembali siapa ya? Kalau jalan-jalan itu mau ditemani sama siapa sahabat budaya? Kayaknya semuanya timbul tenggelam. Ting Saru juga timbul tenggelam. Pak Marsuki juga timbul tenggelam. Coba telepon kembali lah sahabat budaya. Oke, akhirnya. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Mana mi suara tak? Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu Napor Ampaces.
0: Oke. Aduh, tadi kenapa ini suaranya enggak pernah muncul kedengaran?
2: Aduh ya sih.
0: Oke. Lanjut Mi Pale, mau dengar lagu apa ini?
2: Yang terakhir ke Setangkai Bunga.
0: Setangkai Bunga, oke. Lanjut. Kalau kemana-mana selalu ditemani sama orang atau sukanya sendiri?
2: Suka ditemani sama teman.
0: Oh, kenapa?
2: Sama keluarga tuh.
0: Oh, kenapa?
2: Supaya kita bisa berkomunikasi.
0: Oh, biar ada teman komunikasinya ya.
2: Teman mitra.
0: Oh, begitu. Oke lah, kalau begitu terima kasih banyak ya.
2: Selamat sama keluarga, nasidur, pikir, pendengar, selalu. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Sirina Pace, terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Pak Marsuki yang ada di Telkomas, Bunda Dewi yang ada di Takalar. Mohon maaf, gak bisa kita terima telepon tak. Tapi nyaki khawatir, yang penting lah.

Sobat budaya BT telah lama dibudidayakan oleh masyarakat Toraja sebagai salah satu sumber pangan tradisional. Tanaman ini tumbuh di wilayah pegunungan Toraja dan dimanfaatkan karena dapat menjadi bahan makanan alternatif selain beras. Sejak dahulu BT diolah secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Keberadaannya menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat Toraja dalam memanfaatkan hasil alam di sekitarnya.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya.
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: Saya nggak tahu, Mister.
4: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
5: Membuat wajahmu itu cepat putih, glowing. Yakin, Ki sayang. Kita lihat Ki mukaku, sayang.
6: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli deh? Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
7: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti.
6: Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
7: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk cantikan.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor daripada masuk MUI.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di jam 17:33 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Kita melanjutkan lagi kebersamaan tak di dunia wisata. Dunia wisata kali ini kita akan membahas tentang ya seputar wisata, sahabat budaya, wisata kuliner. Oke, kalau kita berbicara tentang wisata kuliner, pernah tidak ada jalan-jalan kemana ya, sahabat budaya? Jalan-jalan ke Makassar lah pasti. Kalau di Makassar itu ada dibilang kondro. Nah, kalau kondro adalah sup iga sapi khas Makassar yang kuahnya hitam kental. Warna itu berasal dari kluwek dan rempah-rempah khas. Iga sapi dimasak lama sampai empuk dan bumbunya meresap. Disajikan dengan ketupat atau buras. Rasanya sedikit gurih, tapi rasanya memang gurih, sedikit manis ya. Dan beraroma rempah kuat. Kondro bisa ditemukan di warung kaki lima sampai restoran besar di Makassar. Jadi orang paling suka itu biasa apanya ya, sahabat budaya? Kikilnya juga orang suka ya. Ini harganya mulai dari 35 ribuan per porsi. Ada bahkan 50 ribu ya, sahabat budaya. 70 ribu juga ada. Jadi paling nikmat dimakan siang atau malam hari. Kondro bersama coto ini sudah jadi ikon kuliner yang wajib kita coba, wisatawan ya. Ke Makassar. Kalau penasaran ke jalan-jalan Mekik Paring di Makassar, sahabat budaya.
1: Waktunya kentongan.
2: Seringkali kita dengar terjadinya peristiwa banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi di suatu daerah yang permukaannya rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Banjir bandang terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh. Banjir bandang biasanya punya arus kuat yang bisa menyeret apa saja, termasuk pohon dan kendaraan. Selain menyebabkan kerugian besar berupa materi, banjir bandang juga menimbulkan banyak kerugian lainnya. Penyebab banjir bandang karena adanya curah hujan yang tinggi, membuang sampah sembarangan tempat, menyebabkan pendangkalan sungai, serta adanya penebangan hutan secara liar. Sehingga air hujan tidak bisa diserap tanah dengan baik, sehingga meluap menyebabkan banjir bandang.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar menikmati semangkuk sup kondro membawa kita pada perjalanan imajinasi yang penuh petualang. Semua rempah-rempah dalam hidangan ini benar-benar mencerminkan Makassar sebagai pusat kepulauan rempah, terutama kombinasi kelapa dan keluak. Hidangan ini juga mengenyangkan karena ukuran iga-iganya ini dipotong khusus untuk sop kondro dengan tulang yang lebih panjang. Tulang-tulang ini direbus lama dengan api kecil bersama berbagai macam rempah dan herbal. Sehingga kuahnya menjadi kental dan lezat. Di Makassar, sop kondro disajikan dengan burasa atau pangsit beras yang dimasak dengan santan dan dibungkus daun pisang, atau ketupat kue beras yang dibungkus daun kelapa muda. Namun rasanya juga enak dengan nasi putih polos, hiasan berupa bawang merah goreng, irisan jeruk nipis, dan sambal sop juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Dunia Wisata. Semoga informasi tadi karibanya sudah memberikan manfaat untuk Anda. Selanjutnya kita jelang jam azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Opa,
3: yeay.
2: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
3: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
2: Tidak sabar mak menunggu pak.
3: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
2: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
3: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
2: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
3: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
2: Tidak mau aja saya pak deh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ada di pikiran kita, di benak kita, ketika kita mengeluarkan harta kita, secara kasat mata kita mengatakan, habis harta saya. Padahal pada hakikatnya, Allah yang menjanjikan. Kalau Allah yang sudah berjanji kepada kita, tidak ada yang mustahil. Toh kita hidup di dunia ini kan yang menghidupkan kita Allah. Yang mengatur rezeki kita kan Allah. Allah cuma menyuruh kita untuk beribadah. Urusan rezeki, Allah yang mengatur. Cuman kan banyak orang yang mengatakan, wah, kalau saya bersedekah habis harta saya. Padahal dia tidak ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebiji dia tanam akan tumbuh 1 batang, akan mengeluarkan 7 tangkai, setiap tangkainya akan mengeluarkan 100 butir. Apa kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo keluarkan harta kita dan yakin Allah pasti akan mengganti apa yang kita keluarkan. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, saya tergantung dari prasangkanya hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka saya akan penuhi. Tapi kalau hambaku tidak berprasangka baik, maka saya tidak akan penuhi. Pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menitipkan harta kepada kita. Ingat, ada haknya anak yatim, ada haknya orang miskin, ada haknya masjid. Maka keluarkanlah, Allah pasti akan lipat gandakan. Oke, coy.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa khairil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Saudaraku pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kebahagiaan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki kepada kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan sakinah dalam hati kita. Allah menanamkan ketenangan dalam jiwa kita sehingga hidup kita merasa bahagia selalu. Hidup kita merasa tenteram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa sakinah dalam jiwa kita. Kita senantiasa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencurahkan semua nikmat-Nya, dan bukan hanya menambahkan nikmat dari segi kuantitas, akan tetapi kualitas dan kuantitas. Inilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan rezekiku kepada kalian. Namun jika kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan, andaikan para manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka tidak akan mungkin melakukan pelanggaran atau menzolimi orang lain atau mengambil hak orang lain, sebab mereka sudah merasa tenang. Ini pun yang pertama. Kedua, kalau mereka paham tentang Islam, paham tentang agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan menyakiti orang lain. Bahkan mereka tidak akan menzolimi orang lain. Kenapa? Karena mereka paham tentang agama. Sehingga mereka berhati-hati untuk menjalankan kehidupan di permukaan bumi ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengucapkan di lisan, akan tetapi mengamalkan dalam perbuatan kita, yakni apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan masalah salat, ya kita tunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala apapun aktivitas kita, karena itu adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika panggilan azan, maka bukti syukur kita adalah kita memenuhi panggilan azan, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Mata kita adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mata ini pas suatu saat nanti Allah akan tanya, kita gunakan untuk apa? Lisan kita, Allah akan tanya. Mulut kita, Allah akan tanya, kita gunakan untuk apa? Tangan kita, semua apa yang ada pada diri kita ini, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berhati-hati dalam menjalankan aktivitas kita di permukaan bumi ini. Dan hendaknya marilah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalau kamu hitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, andaikan ketika kita menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita menjadikan lautan semua yang ada di permukaan bumi ini kita jadikan sebagai tinta, lalu kemudian semua pepohonan yang ada di bumi ini kita jadikan sebagai pulpen untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sanggup. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, meskipun Allah tambahkan lagi satu lautan lagi semisal yang ada di permukaan bumi ini, maka tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar, karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar sehingga kita tidak mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang Allah berikan kepada kita, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar yang setia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga renungan yang singkat ini bisa memberikan semangat untuk kita semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan konsisten istiqamah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta? Allah berfirman, 'Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya.'"

Hui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat perti oleh karing, burau, pengotak, dan burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Kali ini kami akan hadirkan durang dengar Anda program acara apresiasi budaya lokal. Tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan hadirkan durang dengar Anda.

dimanapun berada, kali ini kita akan dengarkan bersama apresiasi budaya lokal dengan hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang. Yang pernah Anda dengarkan beberapa hari yang lalu bersama Ustaz Ilyas Muslim, Emsos, Da'i, Itmi, Ikatan Da'i Muda,

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, kali ini kita sudah bersama di studio ada narasumber kita, beliau dari DAI Ikatan DAI Muda Indonesia atau IDMI. Beliau bernama Ustadz Ijaz Muslim yang akan membahas terkait dengan hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang. Baik, langsung saja kita menyapa beliau. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ustaz, sekali lagi kita akan membahas ini terkait dengan hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang nih Ustaz.
1: Iya.
0: Oke, Ustaz, di era media sosial saat ini kita sering melihat batas kesopanan anak muda makin kabur. Dan mulai dari cara berkomunikasi, komentar di media sosial, hingga perundungan cyber atau cyber bullying. Dari kacamata ini Ustaz, Ikatan DAI Muda Indonesia, seberapa krusial sebenarnya tingkat pergeseran adab dan akhlak generasi muda kita hari ini?
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembawa acara kita pada malam hari ini. Kemudian tak lupa juga saya sapa para pendengar dimanapun kita berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Nah, terkait dengan hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda saat ini, pertama-tama kalau kita berbicara tentang adab dan akhlak, ya, yang pertama belajar adab dan akhlak itu sebetulnya sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena akhlak dan adab itu merupakan salah satu pondasi utama ya dalam membangun interaksi sosial, dalam membangun hubungan kita kepada orang lain. Nah, itu pertama dulu. Nah, dengan memiliki akhlak dan adab yang baik, tentu kita bisa membangun hubungan harmonis kepada orang lain tentunya. Nah, selain itu, adab dan akhlak ini sebetulnya bisa membangun kepercayaan diri kita, apalagi generasi muda saat sekarang ini. Jangan sampai kita terpapar dengan media sosial, kemudian konten-konten yang tidak sehat atau tidak seimbang. Akhirnya yang terjadi adalah ada pergeseran nilai-nilai budaya dari dalam diri kita maupun masyarakat. Tentunya sehingga ini sangat penting sekali bagi generasi muda untuk membenahi dirinya.
0: Iya. Oke, seperti itu. Ustaz, mengapa media sosial begitu cepat mengikis nilai-nilai kesopanan dasar anak muda? Apakah ini murni karena paparan teknologi atau ada kelenggangan benteng karakter dari keluarga dan lingkungan, Ustaz?
1: Nah, baik. Pertama, kalau kita melihat generasi muda saat sekarang ini, ya, saya spill-spill dulu sedikit.
0: Boleh, Ustaz.
1: Jadi sebetulnya generasi muda saat ini, sebetulnya kita ini hidup di zaman ketika sinyal itu lebih ditunggu daripada suara azan.
0: Iya.
1: Kita hidup dalam peradaban yang sangat takut kehilangan jaringan HP. Sedangkan ketinggalan 1 meter saja rasanya perasaan kita itu wah berdebar-debar begitu. Kita tidak pernah merasa kehilangan iman. Padahal sesungguhnya ini yang paling penting sekali kita rasakan. Nah, apa yang menyebabkan hal itu? Sebetulnya hal ini disebabkan karena pengaruh media sosial atau teknologi. Kenapa bisa mempengaruhi media sosial pada generasi muda? Karena disebabkan media sosial itu sebetulnya mampu berdampak pada generasi muda yang lebih individualis ataupun tidak memiliki empati kepada orang lain. Maka sebetulnya media sosial itu sangat berpengaruh pada generasi muda saat sekarang ini, lebih kepada individualis dan kurang peduli dengan orang lain.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Oke, baik. Untuk pendengar kita tunggu juga untuk interaktifnya yang ingin menanyakan terkait dengan pembahasan kita, hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang, di 0811 409 250. Mungkin saat ini Anda lagi tengah beraktivitas sambil dengarkan program acara kami di Apresiasi Budaya Lokal yang kita bahas ini terkait dengan hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang. Iya, Ustaz. Yeah. Kita lanjut lagi nih, Ustaz, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perbedaan adab versus tren konten, seringkali demi tuntutan viral atau konten hiburan nih, Ustaz.
1: Iya.
0: Batas adab seperti menghormati orang tua atau menjaga tutur kata justru dilanggar, Ki Ustaz, ya.
1: Iya.
0: Bagaimana Ikatan Dai Muda Indonesia memandang fenomena menukar adab demi popularitas ini?
1: Iya. Jadi sebagai generasi muda,
0: iya,
1: kita sebetulnya harus memahami bahwa adab-adab saat sekarang ini perlu kita pahami.
0: Iya.
1: Terutama generasi muda. Mm-mm. Kan sebetulnya dalam Islam itu sendiri memandang bahwa pentingnya adab itu.
0: Iya.
1: Adab itu ada satu hadis, ya. Mm-mm. Ada satu hadis yang sering kita dengarkan oleh para mubalik-mubalik, disampaikan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Mm-mm. Ittaqillah haitsuma kunta. Mm-hmm. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Mm-hmm. Ya, dimanapun engkau berada, dan barengilah wat bi isyaatil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Barengi keburukan itu dengan kebaikan.
0: Mm-hmm.
1: Niscaya keburukan itu akan terkikis, akan terhapus.
0: Yeah.
1: Nah, kaitannya dengan hal ini bahwa apapun aktivitas kita, pentingnya namanya adab-adab.
0: Yeah.
1: Adab-adab itu baik daripada adab bermedia sosial.
0: Mm-mm.
1: Ada perintah memang bahwa kita harus bertutur kata yang baik.
0: Iya,
1: jangan
0: betul.
1: Sampai dengan tidak menjaga lisan, kemudian tidak menjaga jari jemari kita, akhirnya mm-mm, kita berkomentar pedis. Atau berkomentar yang tidak seharusnya kita,
0: iya,
1: baca begitu.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi sebenarnya memang
0: yang bikin sakit hati itu orang, iya, baca Ki.
1: Iya.
0: Terus ada mi kata-katanya juga, biasa sekarang kan kita dengar mi anak-anak, iya, muda sekarang itu kalau berbicara ada mi yang kata-kata mau dibilang modern, tapi kan itu kalau di kita perhatikan ada itu kata ANJ kayak,
1: iya,
0: gitu. Itu kan
1: betul.
0: Sebenarnya kalau disambungkan itu nama binatang,
1: iya,
0: gitu. Mm. Pokoknya sekarang itu kayak dia mau bilang modern-modern, tapi salah-salah tongi. Kan,
1: iya,
0: itu kan bicara kotor,
1: iya,
0: kan. Ada dengan kalimat-kalimat netizen yang bermedia sosial, berkomentar yang bikin kita sakit hati, ada yang dibully, begitu loh.
1: Iya.
0: Jadi sekarang itu kayak, tapi saya rasa bukan cuma anak-anak muda.
1: Iya, betul.
0: Bahkan orang tua sekarang itu dia tidak berpikir bahwa kalau kita berkomentar seperti ini sakit gak sih orang, yeah, yang dikomentari gitu loh. Biar siapa apapun yang sekecil apapun itu dibesar-besarkan, yeah, begitu, dijadikan bahan gitu ya Ustadz, ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Tapi saya yakin untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan, yeah, kita tidak ada yang seperti itu Ustadz.
1: Iya,
0: yeah, benar.
1: Benar sekali.
0: Oke, okay, Ustadz. Nah, ini acara kita hari ini kan mengusung apresiasi budaya lokal nih Ustadz. Sejauh mana nilai-nilai kearifan lokal kita seperti unggah ungguh, sipakatau atau sipakalebi, siri napace atau budaya tepo seliro. Benar ya, tepo seliro. Sebenarnya sejalan dengan ajaran ahlakul karimah dalam Islam.
1: Iya. Jadi nilai-nilai di masyarakat itu seperti misalnya sipakatau,
0: mm-mm,
1: atau sipakala biri kalau di Makassar, itu sebetulnya nilai-nilai itu tertuang dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran, yeah, dan hadis. Ada salah satu ayat yang sering kita dengar dan sering kita baca itu bahwa kita memang diperintahkan untuk berkata-kata baik, lemah lembut, mm-hmm, saling menghargai. Saya kira, yeah, itu nilai-nilai yang memang tertuang dalam ajaran-ajaran Islam.
0: Yeah.
1: Dan itu sangat memiliki hubungan yang erat dengan itu semua.
0: Iya. Yeah.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah, tapi saya rasa sekarang susah ya Ustadz, ya.
1: Iya.
0: kalau kita berpikir jernih, mau kasih bilang sipaka tahu, sipaka inge, sipaka lebih, ini kayaknya paling diantara 20 orang, satu orang lah yang iya, mungkin bisa memahami nilai-nilai yang ada di Sulawesi Selatan gitu, iya, ya Ustadz, betul, ya. Iya. Tapi ya kembali lagi ini ada bimbingan dari orang tua. Jadi bukan cuma Ustadz saja berceramah, ini kayaknya harus ada bimbingan orang tua juga ya Ustadz,
1: betul,
0: ya.
1: Betul sekali, betul.
0: Iya. Biasa itu orang, iya depannya Ustadz, iya Ustadz, iya Ustadz. Iya. Tapi nanti pas di depannya orang tuanya, iya, patah tuai.
1: Jadi begini.
0: Bagaimana itu Ustadz kalau begitu?
1: Iya, jadi begini.
0: Iya.
1: Ada tadi yang saya sampaikan, iya, bahwa adab itu sebetulnya, iya, adab yang paling tinggi adalah adab kepada Allah.
0: Iya.
1: Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah.
0: Kepada Allah.
1: Jadi ada orang adabnya mm-hmm bagus di depan, iya, orang tua bagus kepada orang, tetapi dia tidak taat kepada Allah, maka mm-hmm adabnya itu ya tidak sempurna gitu.
0: Iya, iya,
1: jadi
0: iya,
1: adab itu yang paling tinggi adalah adab kepada Allah.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau kita melihat fenomena sekarang,
0: yeah,
1: memang ya, ini bukan hanya generasi muda, tetapi yeah, orang tua saja. Contohnya saya kasih contoh, kalau yeah, misalnya kita berpapasan dengan teman kita, mm-mm, tegur sapa seadanya, kemudian yeah, perhatiannya kembali kepada HP-nya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, kenapa seperti itu? Karena iya, media sosial atau akses informasi yang tidak terbatas.
0: Mm,
1: akhirnya
0: benar,
1: apa yang terjadi? Fokus kita kepada media sosial, teknologi,
0: iya,
1: hilangnya adab.
0: Adab ya?
1: Hilangnya adab,
0: benar,
1: kita.
0: Betul juga sih.
1: Iya.
0: Namanya saya pikir loh, bukan cuman anak-anak yang seperti itu, tapi ternyata orang tua juga loh,
1: orang
0: ya
1: tua
0: tidak
1: juga
0: menyadari.
1: Tidak menyadari.
0: Padahal penting banget itu yang namanya adab. Kalau ada orang dikata jangan lalu begitu main HP, padahal
1: iya,
0: kita temani bercerita loh.
1: Iya.
0: Bilang, "Iya, begini gini gini gini." Bilang, "Oh iya, nanti anu." Gitu kan? Sambil pegang HP, sambil menjawab. Padahal namanya adab, kembali lagi namanya adab ya Ustaz,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ustaz, budaya lokal sering dianggap kuno atau ketinggalan zaman oleh anak muda sekarang, Ustadz.
1: Iya,
0: bagaimana cara kita mengemas kembali nilai-nilai kearifan lokal ini agar relevan dan menarik sebagai etika bermedia sosial bagi mereka?
1: Iya. Jadi sebagai generasi muda,
0: iya,
1: ya, jangan sampai kita menganggap bahwa budaya-budaya kita itu, kearifan lokal itu ketinggalan.
0: Mm-mm.
1: Bisa jadi kearifan lokal, nilai-nilai budaya kita itu adalah memiliki makna-makna yang sangat luar biasa dibandingkan budaya-budaya orang luar.
0: Yeah.
1: Maka sebagai orang tua, sebagai pengajar misalnya orang tua, kita memang perlu memberikan yang namanya pendidikan karakter kepada anak-anak. Jangan sampai kita tidak memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda kita ini,
0: yeah,
1: sehingga dia mulai meniru gaya-gaya budaya luar.
0: Yeah, yeah,
1: apalagi
0: yeah,
1: seperti budaya-budaya K-pop,
0: yeah, K-pop,
1: budaya asing yang masuk yeah, kepada wilayah kita, sehingga mm-hmm kita muda. Jadi pentingnya generasi muda itu mm-hmm memiliki pendidikan karakter
0: yeah,
1: supaya dia kuat.
0: Ya, iya, ya, ya, benar. Jangankan gaya-gaya K-pop ini, Ustadz.
1: Iya.
0: Sekarang pun ini orang wedding, ini sekarang apa ya, tradisi-tradisinya mi orang luar nak pakai. Kayak jarang mi dibilang tradisi lokal ini yang digunakan.
1: Betul.
0: Sekarang itu ada mi kayak apa ya? Saya enggak bisa gambarkan lagi, Ustadz. Karena pasti Ustaz biasa lihat gitu,
1: iya,
0: terlalu
1: iya,
0: modern mi sekarang, resepsinya kayak gimana, ada mi di tengah-tengah kayak gimana, di tengah-tengah yang menikah iya, itu yang kayak gimana, pokoknya beda mi yang namanya tradisi yang ada di lokal atau di Sulawesi Selatan dengan tradisi yang ada di luar Sulawesi Selatan, katakanlah di luar keluar apa ya,
1: betul,
0: di luar dari Indonesia gitu loh.
1: Yeah.
0: Tapi kita berharap kembali lagi, jangan lupa untuk mengingat yang namanya adab yang ada di Sulawesi Selatan, kayak bagaimana yeah, ya contohnya juga kayak kata yang kecil-kecil mah dulu Ustaz, toh kita jalan saja di dekat orang yang lebih tua, matabe-tabe ki.
1: Mm-hmm.
0: Sekarang mah tidak mi.
1: Tidak mi.
0: Ada mi orang kita jalan, toh ya apa ya? Ada orang di orang yang lebih tua di dekat tak, di dekatnya. Terus dia jalan sama mau gue. Anu belum belum lagi mah TikTok lagi di dekatnya.
1: Yeah.
0: Sekarang beda ya Ustaznya?
1: Beda, sudah beda.
0: Itu pengaruh apa Ustazkah?
1: Sebetulnya banyak hal dalam, apalagi kalau kita melihat generasi muda.
0: Iya.
1: Sebetulnya banyak hal yang menyebabkan kenapa itu hal-hal yang seperti ini mulai kehilangan adab. Salah satunya itu adalah selain teknologi, pengaruh media sosial, kurangnya juga mungkin contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh yang baik kepada yang atau teladan yang baik yang harus diperkuat. Baik itu pada anak-anak kita terlebih. Contoh misalnya begini. Ada anak-anak yang ditegur sama orang tuanya. Tiba-tiba marah. Karena dia dalam keadaan bermain gadget misalnya. Jadi sebetulnya pergeseran nilai itu terjadi karena memang hilangnya pengaruh-pengaruh dan contoh-contoh yang baik.
0: Ya,
1: kenapa hal itu terjadi? Karena memang ada pembiasaan. Mulai dari kalangan, dari sekolah, keluarga, dan mungkin pada diri sendiri memang kurang memiliki akhlak dan adab, ilmu pengetahuan begitu.
0: Mungkin salah satunya juga Ustaz, di kapang gini Ustaz. Ini tuh orang tuanya juga dulu itu waktunya anaknya masih kecil, masih bayi, toh kayak cuek-cuek sama anaknya. Kalau misalkan anaknya apa yang dia lakukan, memukul dan sebagainya, mungkin dia bilang masih namanya juga anak-anak gitu. Orang tuanya main HP, jadi cuek gitu loh. Mungkin karena ya dia main game kah atau apa. Ya, itu mungkin salah satu contoh kecil kayaknya. Akhirnya sampai besar terbiasa nih seperti itu.
1: Kurang interaksi sosial.
0: Dan orang tuanya juga mungkin bilang, biasalah anak-anak. Nah itu mungkin salah satu, mungkin ya Ustaz ya, atau saya sotaji ya.
1: Iya, ini memang salah satu masuk pada salah satu sebab hilangnya adab generasi muda karena kurangnya interaksi sosial.
0: Iya, kapang. Ustaz, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada malam hari ini Ustaz, kita dengarkan dulu yang berikut ini Ustaz ya.

0: Baik, kita masih bersama di program acara apresiasi budaya lokal dan masih mengangkat tentang hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang. Iya, Ustadz, kita lanjut lagi nih Ustadz ya. Oke, Ustadz, apakah ada pengalaman atau praktik baik dari dai-dai muda di lapangan yang berhasil memanfaatkan kearifan lokal untuk merangkul remaja agar tetap beradab baik di dunia nyata maupun dunia maya nih Ustadz?
1: Iya, jadi kalau di kami di Ikatan Dai Muda, iya, di lembaga itu kita biasa melakukan kegiatan-kegiatan positif,
0: iya,
1: termasuk salah satunya perlombaan kegiatan-kegiatan keagamaan,
0: iya,
1: kemudian melakukan seminar-seminar, mm-hmm, baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat mahasiswa.
0: Yeah.
1: Sehingga kita bisa melihat dan memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan adab-adab yang baik. Sehingga ini saya kira menjadi salah satu bukti nyata bahwa Ikatan Dai Muda memberikan salah satu nilai-nilai yang baik untuk di masyarakat.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Ustadz, sebagai wadah para dai muda, bagaimana pendekatan atau bahasa dakwah yang digunakan Ikatan Dai Muda Indonesia agar nasihat mengenai adab tidak terdengar menggurui, yeah, ya, melainkan dapat diterima sebagai gaya hidup anak muda hari ini, Ustadz?
1: Iya. Yeah. Jadi kami di Ikatan Dai Muda sebetulnya satu pesan dari pimpinan kami, ketua kami biasa menyampaikan supaya dakwah kita itu lebih moderat. Moderat, yeah, itu artinya bahwa kita berada dalam dakwah yang di tengah-tengah,
0: mm-mm,
1: bukan pada pada aspek yang sering menyinggung perbedaan-perbedaan di masyarakat.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua, tak lupa juga bahwa kami di Ikatan Dai Muda selalu mengedepankan dakwah dengan cara-cara yang baik,
0: yeah,
1: atau sering disebutkan dalam Al-Quran kaulan alayinan,
0: mm-mm,
1: memberikan pesan dakwah dengan lemah lembut.
0: Lemah lembut.
1: Ya, kemudian, yeah, tema-tema kita yang menarik,
0: mm-mm,
1: juga perlu dioptimalkan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Iya. Saya kira itu.
0: Oke. Bentuk fikih informasi atau etika digital seperti apa yang perlu kita tanamkan sejak dini agar anak muda bijak menyaring konten, jempolnya, yeah, santun dan jarinya tidak mudah menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, Ustadz?
1: Iya, yeah. Jadi sebetulnya generasi muda ini sekarang perlu memang memahami bahwa ada memang adab-adab,
0: mm-hmm,
1: meskipun kita di tengah kondisi saat sekarang ini mudah sekali memberikan komentar kepada khalayak di media sosial, tapi perlu ada namanya adab-adab ke orang lain di HP maupun di media sosial,
0: mm-hmm.
1: Apa itu saja, yang pertama jaga lisan dan jari kita,
0: yeah,
1: ya, jaga lisan dan jari kita ini, jangan sampai dengan jari kita kita nyinyir,
0: yeah,
1: kita membuli,
0: mm-mm,
1: kita mengadu domba ataupun, yeah, menyebar hoax dan, yeah, lain sebagainya. Ini satu.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua, sebagai generasi muda,
0: mm-mm,
1: yang aktif di media sosial, jangan mudah untuk memposting sesuatu sebelum, yeah, kita meminta izin dulu.
0: Okay.
1: Jadi izin sebelum share. Jangan sampai kita misalnya mau men-share foto teman kita,
0: yeah,
1: sedangkan kita mesti menjaga adab-adabnya. Jangan sampai dia
0: keberatan, yeah,
1: maka sebelum share foto teman kita
0: izin dulu. Yeah, yeah,
1: yang, yeah, ketiga, tabayun dulu setiap, mm-mm, kita mendapatkan informasi yang dari media sosial yang tidak tahu sumbernya gimana,
0: mm-mm,
1: nah, mesti memang kita tabayun dulu apa betul ini beritanya.
0: Iya, yeah, iya, yeah.
1: Dan yang keempat,
0: mm-hmm,
1: adab chat itu kita sebagai generasi muda,
0: mm-hmm,
1: kalau kita menchat atau jawab perisai orang, utamakan dulu memberi salam,
0: yeah,
1: atau,
0: yeah, tabe.
1: Yang, yeah, kemudian,
0: mm-hmm,
1: jangan lupa kalau kita menchat seseorang di tengah malam, kalau bisa kita hindari
0: itu. Ya, ya, mengganggu, Ustaz.
1: Mengganggu, apalagi orangnya sudah berkeluarga.
0: Iya, yeah, baru yang chat juga yang lawan jenis,
1: yeah,
0: bahaya itu.
1: Bahaya. Kalau bukan urusan yang penting, yeah, tidak, yeah, mesti. Biar besok tunggulah.
0: Iya, yeah, tunggu besok pagi. Ya, yeah, tapi jangan juga terlalu pagi-pagi. Biasa kaget-kaget, yeah, tongki. Ih, kenapa hari tiba-tiba chat bunyi? Yeah. Ya Allah.
1: Itu misalnya tadi bilang.
0: Iya, yeah, iya, yeah.
1: Bahwa kita itu sebetulnya generasi, yeah, yang mudah sekali lebih bergetar hati tak mendengar notifikasi dering HP tak dibanding suara azan.
0: Suara azan, astagfirullah.
1: Bahkan kalau ada panggilan masuk, weh bagaimana itu gemeter, ih siapa panggil?
0: Itu Mi.
1: Sedangkan kalau panggilan azan,
0: iya. Biasa-biasa jadi kayak cuek gitu loh. Padahal sebenarnya, Tessa jujur Ustaz, kalau dengar mah itu azan hati kebergetar. Oke Ustaz, kita lanjut lagi nih Ustaz. Pesan atau langkah praktis apa yang bisa langsung diterapkan oleh para orang tua dan pendidik di rumah atau sekolah dalam mengawal etika digital anak-anak mereka Ustaz?
1: Iya, yang pertama bahwa sebagai pengajar, guru maupun orang tua mesti memang kita memberikan pengawasan kepada anak-anak, memberikan pendidikan karakter, kemudian sering menasihati bagaimana adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama. Jangan sampai HP itu membuat kita lalai daripada ibadah. Itu yang pertama. Kemudian gunakan HP kita itu dengan kebaikan, sharing-sharing yang berkaitan dengan agama, kemudian saring konten-konten yang masuk di HP kita itu yang senantiasa, yang selalu cenderung kepada kemaksiatan, hoax, itu mungkin salah satu cara yang bisa digunakan itu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak supaya tidak terpapar yang namanya hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda.
0: Oke, Ustaz, sebagai closing statement nih Ustaz, sebagai penutup siaran kita hari ini, apa pesan kunci atau call to action dari Ikatan Dai Muda Indonesia untuk seluruh pendengar khususnya generasi muda agar tetap menjadi pribadi yang beradab, berakhlak dan bangga akan budaya lokal di tengah gempuran era digital Ustaz?
1: Oke, baik, jadi pesan dari kami Ikatan Dai Muda bahwa adab dalam Islam itu sangat penting. Ya, maka dari itu di era digital saat sekarang ini, maka pergunakanlah media-media sosial itu untuk hal-hal yang positif. HP itu amanah, bisa jadi pahala jariah, bisa juga jadi dosa jariah, tergantung gimana kita memakainya. Nah, terkait dengan nilai-nilai budaya saat sekarang ini bagus sekali untuk kita publikasikan di media sosial. Nah, saya kira itu lebih bagus dibandingkan memposting sesuatu yang kurang baik atau konten-konten yang bermanfaat.
0: Iya, betul.
1: Iya, dibanding konten-konten yang kurang mendidik kurang anak mendidik. Generasi muda ya.
0: Iya, iya. Betul. Itu baik. Baik Ustaz, ya sebenarnya kita mau berlama-lama lagi tapi karena kita udah di penghujung acara jadi kita harus entaskan sampai di sini. Insyaallah obrolan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita khususnya anak-anak muda sekarang yang mungkin saat ini adabnya mulai terkikis. Ya Ustaz ya. Oke Ustaz, sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi terita-terita ko HP we sapo.
1: Masapa sapa berita ka? Minggal ada wita berita rahsia tau ede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi jadi tuma ko media sosial le. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik ta baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko mungkut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bocaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wisu sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanjai tampilan na. Magampal diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara yaitu apresiasi budaya lokal. Semoga ini bisa memberi manfaat untuk Anda. Pamit Tomak juga di program acara apresiasi budaya lokal dan ruang dengar tak. Terima kasih atas kebersamaan tak. Saya Dewi Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, roti kaya sarinda adalah roti khas kota Ambon yang telah berdiri sejak tahun 1977. Roti ini dikenal dengan teksturnya yang lembut dan selai srikaya yang khas. Selain roti kaya, sarinda juga menyediakan roti kacang dan roti moka. Roti ini dibuat tanpa bahan pengawet dan umumnya bertahan sekitar 4 hingga 6 hari di suhu ruang. Roti ini sering dijadikan oleh-oleh khas Ambon dan dapat dibeli di Jalan Rijali nomor 7 kota Ambon.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Lakapi di ruang dengar Anda. Dan Lakapi tentunya akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelum Lakapi hadirkan beberapa program, kita dengarkan dulu lagu dari Japanese Gamelan X Cinematic, Tanah Airku.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Lakapi di Ruang Dengarta dalam program apresiasi budaya lokal. Lakapi akan hadirkan saat informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Namun sebelum kita bahas mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan, kita akan bahas terlebih dahulu mungkin ada informasi yang bisa kita dengarkan dari rri.co.id. Kita akan cari berita budaya di nasional ya, biasanya itu ada ya. Nah ini nih sahabat budaya, Lakapi hadirkan satu informasi sahabat budaya dari rri.co.id/budaya. Menbud tekankan revitalisasi desa adat Sade. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan revitalisasi desa adat Sade yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat atau NTB perlu dilengkapi fasilitas dan instalasi pemadam kebakaran. Langkah itu disebut penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan adat yang sebagian bangunannya menggunakan material mudah terbakar. Fadli juga mengatakan bahwa penggunaan material seperti kayu, jerami, dan alang-alang di desa adat Sade memiliki risiko kebakaran yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut menurut Fadli juga perlu menjadi perhatian di tengah kondisi iklim yang panas berkepanjangan dan fenomena El Nino. Maka dari itu, revitalisasi desa adat Sade tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan bangunan yang terdampak kebakaran, namun pemerintah juga perlu memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi agar kawasan adat tersebut lebih siap menghadapi risiko kebakaran. Jadi sahabat budaya, itulah satu informasi yang bisa Lakapi hadirkan di Ruang Dengar Anda. Kita dengarkan dulu lagu dari Bugih Lamo sebelum Lakapi hadirkan informasi dari Sulawesi Selatan mengenai budaya. Bugih Lamo, Rian Ben, selamat maring kalinga.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
6: Hah? Masa iya?
5: Nih kenalin.
6: Kamu maksudnya wanita itu?
5: Eh bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Amin kain, kipa mapura mama.
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi dari masa lalu untuk masa kini dan untuk masa depan.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Masih di program 4 RR Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya lah kami akan hadirkan satu informasi lagi nih dari rri.co.id/Makassar. Menilik akulturasi budaya dan Islam dalam Sanggul Simpolong Tetong. Tata Rias Pengantin Bugis Makassar menyimpan kekayaan filosofi yang mendalam melalui setiap detail hiasannya. Salah satunya tercermin dalam tatanan rambut tradisional yang dikenal sebagai Sanggul Simpolong Totong. Sanggul bergaya khas ini bukan sekedar mahkota pelengkap keindahan busana adat, melainkan media penyampaian pesan historis dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Berasal dari Bugis Makassar, bentuk Simpolong Totong memiliki keunikan visual berupa bentuk menjulang tegak yang menyerupai tanduk kerbau, untuk di mana bentuk geometris ini membuktikan jejak pengaruh animisme dari era purbakala yang tetap terpelihara dengan harmonis meskipun masyarakat Bugis Makassar kini telah lama memeluk agama Islam. Dalam tradisi masyarakat setempat, tanduk kerbau diyakini memiliki kekuatan gaib dan menjadi lambang ketangguhan. Nilai metafisik tersebut ditransformasikan ke dalam tatanan rambut pengantin sebagai simbol kekuatan, kehormatan, serta penegasan atas kedudukan tinggi perempuan Bugis dalam struktur sosial dan tata kehidupan keluarga. Tentunya kehadiran Simpolong Tetong pada hari pernikahan tidak hanya bertugas memperindah penampilan fisik sang mempelai wanita. Lebih dari itu, tatanan ini memancarkan aura ketangguhan dan wibawa, menegaskan bahwa perempuan adalah pilar utama yang patut dihormati dan dijunjung tinggi. Jadi sahabat budaya, itulah informasi mengenai akulturasi budaya dan Islam dalam Sanggul Simpolong Tetong. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Papua New Guinea, JCSS Family dan Friends. Selamat kemarin kalinya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Gedung Mulo dikenal oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1927. Menjadi saksi bisu masyarakat pribumi di masa kolonial dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi. Gedung Mulo memiliki arsitektur bangunan berciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional. Pada tahun 1942, Mulo sempat berganti nama menjadi Gako, sekolah yang disejajarkan dengan SMP hingga tahun 1945. Gedung Mulo merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Jadi sahabat budaya lah, kami pamit mi undur diri dari Ruang Dengerta di program apresiasi budaya lokal. Namun sebelum itu lah, kami akan persembahkan satu buah lagu dari Elisa Ramayanti berduet dengan Neva Kristila yang berjudul Kalimantan Tengahku. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini sebelum kita hadirkan program Dimensi Keroncong. Namun tentunya sebelum kita memulai Dimensi Keroncong, akan ada

Sandiwara Radio ya, yang dipersembahkan oleh RRI Yogyakarta berjudul Kado Cinta untuk Sahabat. Kita nikmati dulu kelong dari Kalimantan Tengahku yang dibawakan oleh Elisa Ramayanti berdua dengan Neva Kristila. Selamat kemarin kalinya.

0: Waratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Waratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, roti kaya Sarinda adalah roti khas Ambon yang telah berdiri sejak tahun 1977. Roti ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan selai sari kaya yang khas. Selain roti kaya, Sarinda juga menyediakan roti kacang dan roti moka, di mana roti ini dibuat tanpa bahan pengawet dan pada umumnya bertahan sekitar 4 hingga 6 hari di suhu ruang. Roti ini sering disajikan oleh khas Ambon dan dapat dibeli di Jalan Rajali nomor 7 Kota Ambon. Demikian kabar Waratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Waratna Pro 4.
1: Ya, sesaat lagi sahabat budaya kita akan mendengarkan persembahan dari maksud saya persembahan Sandiwara Radio dari RRI Yogyakarta yang berjudul Kado Cinta untuk Sahabat. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Dirgahayu Indonesiaku dan juga lagu dari Al Artis Tanah Airku Indonesia.

Republik Indonesia Yogyakarta mempersembahkan drama radio dengan judul Kado Cinta untuk Sahabat. Naskah dan sutradara Titik Renggani, dengan para pemain Nidianita sebagai Asli, Bilqis sebagai Arum, Dalicho Angkring sebagai Pak Harto, Kuat diperankan oleh Setek, Marinem oleh Uminin Prianti, Mbah Darmo diperankan oleh Tuminten, Ajeng Sumantri sebagai Imah, teman-teman Arum, Raihan, Fanya, dan Neisha. Pencipta lagu Afrizal, teknik dan montase Sudaryono SPT dan Jordan, produser Dr. Anda Umi Iryani, Magister Manajemen.

0: Blum.
1: Istirahat dulu ah, capek aku.
2: Iya nih,
3: asik ya hari Minggu bisa bermain sama teman-teman.
1: Heh, teman-teman, lihat itu si Asri.
4: Asri, ngapain dia kesini?
1: Ih, si bibir sumbing, anak cacat. Ih, ngeri wajahnya.
3: Hah, aku gak mau main sama anak orang miskin.
1: Betul-betul, bapaknya saja tukang becak, ibunya penjual tempe di pasar. Ih.
5: Loh, kenapa? Kasian Asri. Kalau semua teman-teman di sini tidak mau bermain sama dia.
1: Ah, sudah.
3: Ayo,
1: bubar. Ayo kita pulang saja.

0: Asri, sini, duduk sini Asri.
1: Kamu tidak malu duduk denganku, anak cacat dan bibir sumbing.
0: Asri, kamu jangan bilang begitu. Itu kan teman-temanku yang ngomong, bukan aku.
1: Arum, kamu habis menangis ya? Kenapa?
0: Aku sedih melihat teman-teman yang bisa pergi dengan mamanya, sedangkan aku...
1: Jangan menangis, Arum. Aku akan selalu menghiburmu.
0: Kamu baik, Asri.

0: Asri, ayo cepat tiup kayu yang ada di tungku ini biar cepat keluar apinya. Nah, kalau apinya dah keluar, nanti nasinya cepat matang, Duk.
1: Gak mau, Mbah.
0: Loh, kok gak mau gimana? Kenapa, toh?
1: Capek.
0: Waduh, udah biar Simbah yang niup ya.
1: Mbah, kenapa tidak pakai kompor yang bisa bunyi klik? Seperti di rumahnya Arum.
0: Kita kan tidak punya, Nduk. Dan Simbah ini tidak bisa menggunakan kompor. Aduh, kok ya susah banget toh ya.
1: Aku pengen sekolah, aku pengen pintar, biar tidak diajak terus sama teman-teman.
0: Iya, Nduk. Tapi kamu itu tidak seperti mereka loh.
1: Loh, Mbah, aku dan mereka itu sama toh, Mbah. Aku manusia, mereka juga manusia.
0: Iya, Simbah tahu sama. Sama manusia, tapi...
1: Karena aku tidak normal ya, Mbah. Karena aku cacat. Jadi tidak ada sekolah yang menerima aku, Mbah.
0: Sudah, Nduk. Besok kalau tiba waktunya, pasti kamu bisa sekolah ya.
1: Nah, kapan, Mbah?
0: Ya, kapan-kapan, Nduk.
1: Oh, kapan-kapan, Mbah?
0: Nduk, tahu enggak? Seperti kita itu yang penting bisa berhitung, itu sudah cukup, Nduk. Simbah enggak sekolah kok dulu, tapi Simbah tahu hitungan uang.
1: Jadi, aku tidak perlu bisa membaca, Ma.
0: Sudah. Nih nasinya. Ini mateng, terus kita sarapan ya.
1: Apa kalau sudah sarapan, Asri bisa sekolah?
0: Iya, Nduk.
1: Kata Arum temanku, selesai sarapan, terus berangkat sekolah.
0: Gitu.
1: Apa nanti aku juga begitu, Mbah? Tidak, toh?
0: Ya tidak, Nduk.
1: Sudah, aku gak mau makan, Mbah. Aku mau main di luar aja.

0: Berangkat dulu ke pasar, Mbok.
1: Oh, iya. Iya, Nem.
0: Loh, Asri mana, Mbok? Tadi saya dengar suara Asri.
1: Dia mau pergi main. Sini, Nem. Tak bantu megangi kalau karung ini mau kau gendong. Hati-hati, Mbok. Hati-hati, Nem.
0: Iya, Mbok. Sampaikan ke Asri, jangan bermain dengan arum anak Pak Harto. Karena Pak Harto tidak suka dan melarang kalau Asri bermain bersama Arum. Sudah ya, Mbok. Aku berangkat dulu.
1: Ya, hati-hati ya.

0: Asri, aku pengen kamu juga bisa sekolah seperti aku. Ini buku-buku untuk kamu, Asri. Tenang saja, papaku tidak tahu kok. Aku yang akan mengajari kamu membaca dan berhitung. Oh ya, ini ada makanan roti keju untuk kamu.
1: Makasih, Arum. Kamu memang sahabatku yang baik.
0: Iya, sama-sama. Aku itu lagi berpikir bagaimana cara dapat uang dan dikumpulkan untuk kamu bisa sekolah.
1: Iya, Arum. Aku ingin sekolah yang tinggi agar aku bisa bantu orang tuaku. Tapi bagaimana mungkin?
0: Sudah. Asri, ayo ikut aku.
2: Aku di Jalan Malioboro. Panasnya minta ampun, wajan. Kok tidak ada yang mau naik becakku ya? Orang-orang itu keluar dari mall, wah, bledas. Langsung naik taksi. Yang menjadi ciri khas di Yogyakarta ini juga mau hilang ya? Lanjut terus aku akan kerja apa? Marinem itu selain jual tempe di pasar yo, kadangkala memang sok nyambi jadi buruh gendong. Ah, tapi ya tetap saja tidak cukup untuk makan. Apalagi kalau harus menyekolahkan Asri anakku. Waduh. Belum lagi itu, Bah Darmo mertuaku kok ya juga harus hidup ikut aku toh ya. Walah, tumpuk undung nih ini ki. Jangan, panasnya. Duh, yang terus lagi. Wah, itu ada
3: monggo bu becak ya bu ya. Monggo saya dereke becak ya bu ya. Bu,
2: wah kok geleng kepala. Oh, itu ada lagi tuh mbak itu.
3: Mbak, monggo mbak. Kulo dereke beli bakpia khas Jogja. Eh, ya, mau ya mbak ya, kerso ya. Mbak ya, iya.
2: Waduh, geleng lagi. Gedek lagi. Yuk, sampai kapan ini aku dapat penumpang? Duh, jan.

0: bapakmu. Ini kan sudah sore, waktunya bapakmu pulang.
1: Tenang saja, bapakku belum pulang. Kita bermain basket sepuasnya.
0: Arung, jangan keras-keras lemparnya.
1: Asri, awas minggir.
0: Arung, kacanya pecah.
2: Oh, kamu ya yang mecahin kacaku, hah? Iya, hah?
1: Bapak, bukan dia, Pak.
2: Kamu selalu main di rumahku.
1: Bapak,
2: Arum sini, benci. Untung aku tidak punya anak seperti kamu, hah?
0: Maafkan aku, Pak.
2: Arum, kamu kesini. Jangan dekat-dekat dengan anak itu.
1: Asri itu temanku, Pak. Cepat, Asri lari, cepat.
2: Lari kamu. Mau kemana kamu? Hei, sini.

0: membuat onar, membuat masalah, membawa sial kamu ini.
1: Kang, Kang Kuat, cukup, cukup Kang. Kasihan Asri. Dok, ayo, ayo masuk kamar Dok.
0: Hei, Marinem, Marinem, kamu jangan bela Asri ya. Pak Harto marah besar, sudah bikin malu kita. Asri itu anak yang selalu membuat masalah, anak cacat, pembawa sial.
1: Kang, Kang, tega benar kamu ngomong itu. Kang, Asri anak kita, Kang.
0: Apa? Anak kita? Nem, Marino, ingat ya, Asri itu bukan darah daging kita, Nem.
1: Kang, tapi Asri itu sudah kita rawat dari bayi, Kang. Seperti anak kandung kita sendiri. Orang tuanya malu dan tidak menginginkan karena Asri cacat dari lahir, berbibir sumbing, dan diberikan pada kita, Kang. Bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak. Maka aku menyayangi Asri, Kang, walau dia itu cacat.
2: Sudah cukup, Marinem. Kuat, jangan kalian teruskan. Itu semua akan menambah sakit hati Asri. Dia sudah merasa terpinggirkan dengan keadaannya. Dia dikucilkan dengan ejekan teman-teman sebayanya karena cacat, dan dia itu tidak sekolah.

0: makasih Pak.
1: Pokoknya setelah aku pulang sekolah.
2: Iya, Rom. Ya apa? Maksudnya kamu banyak uangnya.
1: Tapi hati-hati, Asri. Ini jalan raya. Ayo, ngamen lagi biar dapat banyak uang.
2: Itu yang dalam kerjaan itu kan ibuku. Terus
3: rame sekali jalannya, Nem.
4: Dari dulu itu, Malioboro, depan kantor pos, jalannya ya rame banget begini, Kang. Kang Kuat, itu, lihat itu, anak-anak yang ngamen itu loh. Itu Asri, Kang.
3: Hah?
4: Asri.
3: Asri?
4: Iya.
3: Asri ngamen. Nem. Mau kemana kamu? Jangan turun, Nem. Nem, jangan dikejar. Bahaya, Nem.
5: Asri.
1: Asri, kenapa kamu lari?
5: Awas! Asri, anakku, Asri.
3: Iya, Pak, ini anak saya.
6: Itu Pak, orang yang nabrak sudah turun dari mobil.
7: Hah? Pak Kuat?
3: Pak Harto? Iya Pak, Asri Pak yang tertabrak. Maafkan anak saya Pak. Nem, ayo Nem, Asri segera kita bawa pulang Nem.
4: Duk, ayo kita pulang. Kamu hanya lecet-lecet sedikit kok.
6: Bapak yang nabrak, Bapak yang harus bertanggung jawab, bawa anak ini ke rumah sakit.
7: Iya Pak. Tunggu, istri saya itu baru turun dari mobil.
3: Wisto, sudah tidak apa-apa. Ayo kita pulang, Nem.
2: Aku tidak apa-apa kok Pak. Aku masih bisa berdiri.
4: Mari Nem. Pak Kuat. Ima.
1: Aku Asri, aku takut waktu itu. Setelah kamu tertabrak, aku langsung lari pulang.
2: Tidak apa-apa, Arum.
1: Asri, aku itu gembira karena mamaku sudah pulang.
2: Aku ikut senang, Arum.
1: Makasih, lama juga aku tidak ketemu mamaku.
2: Oh, begitu.
1: Oh iya, aku sudah cerita sama mamaku. Aku punya sahabat yang baik. Mama pengen kenal kamu. Yuk ke rumahku sekarang.

0: Terima kasih ya, Nem. Pak Kuat, kalian sudah merawat anakku.
1: Mbak Ima, jadi Arum itu...
2: Halo, Mama. Nih, aku ajak sahabatku yang aku ceritakan itu, Ma. Tapi, Papa tidak suka sama sahabatku ini.
0: Iya, Arum. Ayo, Arum, duduk.
1: Asri, Asri, ayo duduk. Jangan berdiri begitu itu. Aduh, jangan nakal loh, Asri. Ayo duduk.
3: Waduh, kenapa iya, kamu kok malah ke sini toh, Asri?
2: Loh, Pak Kuat, Bu Marinem. Asri itu sahabatku. Tidak apa-apa dia ke rumahku. Iya kan, Ma? Mama, Papa datang.
4: Loh, ada apa ini? Pak Kuat, Marinem.
1: Asri, ayo. yuk kita pulang.
3: Asri pulang.
1: Kang Kuat, kita pulang.
3: Ayo pulang, Bu.
1: Maaf, Bu Ima, saya pamit dulu
3: ayo
1: ya.
3: Ayo pulang.
0: Jangan dulu, jangan.
4: Kenapa? Biar saja mereka pergi. Atau kasih uang saja buat ganti ruginya.
0: Mas Harto harus tahu yang sebenarnya.
2: Asri, kamu itu sahabatku. Jadi jangan pergi. Mamaku itu pengen kenal kamu.
0: Tunggu dulu. Mas Harto, Pak Kuat, Marina, Asri, dan juga kamu, Arum?
2: Iya, Ma.
0: Aku mau cerita semuanya. Begini. Mas Harto, sebenarnya saudara kembar Arum yang cacat itu tidak aku buang, Mas. Aku gak tega dengan bayi mungil tanpa dosa itu. Terus bayi mungil itu kuberikan Marinem dan Pak Kuat ini, Mas. Jadi Asri itu
4: Ima. Jadi Asri itu anakku juga.
0: Iya, Mas.
4: Saudara kembar Arum. Asri.
0: Jangan takut, sayang. Itu Pak Harto, itu papa kamu, Nak.
4: Sini. Sini, Nak. Asri, maafkan papa, Jan.
2: Mama, Asri itu sahabatku. Dan ternyata Asri itu juga sedih.

demikianlah tadi drama radio dengan judul Kado Cinta untuk Sahabat. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, mohon maaf ini ada beberapa kendala teknis tadi. Jadi sahabat budaya, Lakapi akan menerima 4 penelpon nih dari sahabat budaya sekalian. Yang ingin bergabung silahkan hubungi di 0811 409 250, atau bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya. Jadi sahabat budaya silahkan menghubungi di 0811 409 250. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Dengan siapa di mana? Ibu Nursia di Pampang Satu. Apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Nursia, mau dengarkan lagunya apa?
1: Hasrat Menyala.
0: Dulu, Dek.
1: Ya.
0: Ibu Nursia di Pampang Satu mau dengarkan lagunya Hasrat Menyala ya?
1: Ada.
0: Mungkin yang Mus Mulyadi atau Mami Marsudi?
1: Mus Mulyadi.
0: Oke. Salam bagi Pale, Bunda.
1: Pertama. Ada.
0: Ada siapa tuh?
1: Ibu Nelly,
0: Di Petarani,
1: Papa Radin, ada Nurdin Naros, ada Ibu Artina, ada Ibu Lina, ada Sinta, dan Hausman Dewati, dan semua-semuanya sampai berkecil.
0: Iya, oke. Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Mana ambil bau mereka?
0: Oke, Pak Umar, cepat lagi.
2: Semua anak tempat terkecuali.
0: Iya. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon WhatsApp, dari telepon biasa kita beralih ke telepon WhatsApp ya, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dimensi Keroncong, Pak Yani.
3: Ya.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa, Pak Yani?
3: Mentas mundi lajua sopeng.
0: Iya. Pak Yani di Sope, mau dengarkan lagunya apa?
3: Kemesraan
0: ini, janganlah cepat berlalu. Oke, ada Mi.
3: Ya, ada ya.
0: Salam-salam lagi.
3: Jumpa-jumpa buat Pak Umar sama Ibu Nursia, ada Bunda Sopi, ada Indah di Sope, ada Pak Sani. Ada Opa Is, Opa Di, Pak Asis, Ibu Marlina, ada Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Puandatu, Asri Wotu, Aldi Daya, Ama, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor lah tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani di Sopeng, kita beralih ke telepon biasa lagi sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Indah.
0: Dede. Hilang menton rejeki, tidur terus.
4: Kenapa nih hilang rejekiku? Nah, memang malam waktunya tidur.
0: Waktunya ke tidur. Jam kipale marah-marah itu. Kakak yang mau dimakan. Enggak
4: marah kok kalau disuruh ke pilih lagu.
0: Pilih lagu magi ka panel pungke.
4: Ketiga.
0: Ketiga, sabar.
4: Tidak bisa, Mi. Ikutan nami di belakang, di bonceng.
0: Iya, salam-salam lagi, Pak. Karena kuliah ini, mau jadi salam-salam?
4: Iya, Mi. Salamnya berapa orang, Kak?
0: 7 orang.
4: Yang baru lewat, ada Kak... siapa namanya? Bareng istri Kak Asmi, tadi bareng sama Yani di Lajoe, Kak?
0: Iya, Lajoa. Sopeng. Terus?
4: Terus Tauki, Pak Abdullah Sewa, berapa Mi itu?
0: Nggak tahu, 6, 1 P.
4: Belum Pi, no. Mi belum pernah, baru 3.
0: Terus.
4: Kak Bobi, sebelagi, dan Nompo, terus, siapa di? Aduh, Pak Saleh, terakhir gua semua. Pendengarnya
0: dari 4
4: tanpa terkecuali, dan buat dilakasi selalu bertugas dan selalu ikut punya Kak Yani lah. Kemesraan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ina Demba jadi sopeng, kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi Keroncong.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan dari siapa di mana?
5: Safar Putra Kamase di Takalar.
0: Oh, Safar Putra Kamase di Takalar. Oke, mau dengar? Penelpon keempat ki. Nggak bisa mengi request lagu.
5: Oh, tidak bisa mikir request lagu.
0: Tidak bisa, Mi.
5: Nah, aku kira masih bisa.
0: Tidak bisa, Mi, dulu.
5: Bonus, bonus.
0: Tidak bisa.
5: Nah, tidak ada bonus ya?
0: Tidak ada. Mohon maaf, Mi, ini. Karena tidak bisa mak bonus-bonus dulu ini. Nanti diprotes salah.
5: Oh, iya.
0: Ah, jumpa-jumpa sama Kipale.
5: Iya. Yeah.
0: 7 maksimal ya, 7.
5: Nah, tidak sedikit bisa jumpain.
0: Gas.
5: Iya, lanjut buat Denran atau di Cilalang, set bis terlalu. Dengar Sina. Yang baru lewat tadi. Siapa itu?
0: Kena Dembaji di Sopeng.
5: Iya, salam kenal. Dan semua-semuanya nih. Tesnya perempat, tanpa terkecuali salam kenal satu-satu.
0: Iya.
5: Buat lengkapi. Lanjut tugas kisah selalu.
0: Amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini sudah 4 penelpon. Kita dengarkan dulu lagu dari Mus Mulyadi, Hasrat Menyala, dan juga Keroncong Modern, Kemesraan. Kita dengarkan. Salam Agi Maring Kalinga.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin storygram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: kaya cahaya itu wae mau boleh cita-cita liane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Dimensi Keroncong. Tentunya masih bersama Lakapi di Ruang Dengarta yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, kita sapa terlebih dahulu penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong, Bunda Uba Haifa.
1: Iya.
0: Sebenarnya siapa nama Berhasil Ata ini?
1: Berhasil ini malam.
0: Iya, Bunda Uba Haifa atau bagaimana ini? Karena itu Haifa kurasa namanya anak-anak Bunda Niar.
1: Anakku itu.
0: Oh, Anata itu. Jadi sebenarnya saya anaknya ke siapa?
1: Anaknya Bunda Niar, tapi tidak mau dibilang kalau bukan anakku.
0: Terus saya? Siapa punya anak?
1: Hah?
0: Saya.
1: Punyanya siapa? Yang mau punya.
0: Aduh.
1: Abing. Yang mau mengaku siapa punya.
0: Nanda muki akui ke anak tak?
1: Oh, mau diakui anak, kau boleh tunjuk. Satu-satu jana ke cowok.
0: Iya, bisa mah nanti bertukar pikiran tuh ngopi-ngopi santai
1: ada
0: sama.
1: Apa namanya itu?
0: Anak-anak. Ya,
1: kalau kecil kan anak angkat, tapi kalau besar nih anak apa gede-gede.
0: Anak-anak.
1: Anak-anak mudik.
0: Mau dengarkan lagunya apa ini, Bunda Uba Haifa?
1: Ada lagunya, sepasang mata bola dari Tapa Sundari.
0: Ada lagunya Sundari Swekojo.
1: Iya.
0: Oke, Bunda. Salam-salam lagi pale.
1: Untuk Ibu Sofi, Ibu Arsina, Ibu Murti, terus Ibu Fatma.
0: Iya.
1: Ibu Nelly di Petarani, salam kenal. Terus yang di MU,
0: Sresinta ya? Sresinta.
1: Sresinta, terus terakhir Ibu Nursia bersama yayangnya.
0: Uhuy, oke.
1: Yayang bebnya tahu.
0: Iya, betul tahu. Oke, Pale Bunda.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa terlebih dahulu juga ini yang ada di telepon biasa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Denompo, izin denompo. Agak-agak jauh sedikit dari monitor, tak?
2: Ya, live.
0: Masih pantul, Ki.
2: Ya, hukum di gedung.
0: Mau media apa? Oke, sudah bagus, Mi. Denompo, mau dengarkan lagunya apa?
2: Ada lagunya Angin Malam. Angin Malam.
0: Angin Malam?
2: Iya.
0: Na-na-na-na-na-na-na. Oke, yang nyanyikan siapa? Alfis Wahyu atau Imam S. Arifin atau Dewi Yul?
2: Itu minta diantar disebut.
0: Imam S. Arifin Mepale.
2: Iya, diantar boleh.
0: Jumpa-jumpa lagi Pale ini, Den Nompo. Siapa tahu ada yang latoy ya?
2: Ya, saya jumpa. Saya jumpa-jumpa dulu ya.
0: Oke.
2: Berjumpa. Arsina, Marlina, Bersani Abir, Benda Sopi,
0: Terus
2: Bapak Bang Umar, Tim Bindungmu.
0: Oke, banyak Mika Pang.
2: Banyak
0: Mi dan Nompo. Jami itu banyak. Jami banyak sekali. Tidak ada bonus-bonus. Nanti saya lagi dimarahi.
2: Tidak ada bonus kan malam minggu ini.
0: Tidak ada dibilang malam minggu. Semua hari sama. Yang beda itu hari Jumat saja.
2: Bedanya.
0: Hari mulia itu bagi saya. Oke, Mpal dan Nompo.
2: Oke,
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu tadi Denompo, sahabat budaya dari Jenepo. Untuk kita beralih ke Pak Uli Ape di Sinjai. Halo, Assalamualaikum, Pak Uli Ape.
3: Waalaikumsalam, Lakafi.
0: Dimensi Keroncong, Pak Uli Ape.
3: Iya, Dimensi Keroncong.
0: Oke, Pak Uli Ape, nanti lagu tak mengikut, nah ada lagunya Sepasang Bola Mata dan Angin Malam. Silahkan, jumpa-jumpa.
3: Oke. Jumpa buat Kak Memona Ganing, ada yang menawang, ada Spesia Maisar, ada Megawati, ada Rosdari Yasir, Yani Tasmung, Samsia Baco, ada Riko, ada Bogil, Arti Pangkep, Delumo, ada Sinta, ada Ashar, Liboni, ada Angga Prasetya, ada Pak Hamsa, dan Puan Datu, dan semua-semua yang lagi monitor Demensi Keroncong. Lakafi, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Uli apa. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi di 0811-409-9250. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Keroncong.
0: Oke, Ibu Nelly di Petarani, apa kabar today, tomorrow, to the
1: Fine. Halo.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah Kakak.
0: Jam Ki panggil Kakak karena masih muda sekali aku dong, masih 19 tahun.
1: Lah kafi.
0: Lagu tak nanti mengikut nah.
1: Mengikut.
0: Iya, ada lagunya Sepasang Bola Mata sama Angin Malam.
1: Angin Malam mi deh.
0: Oke. Silakan sapa-sapa. 7 na 7, maksimal 7, enggak boleh ada bonus.
1: Ada Ibu Nursia bersama Pak Umar di Pampan 1.
0: Iya.
1: Terus ada
0: siapa lagi ya?
1: Pak Bahal. Mm-mm. Terus ada lagi Ibu Nia di Monsidi. Siapa lagi dekat kamarnya tuh? Kalafi?
0: Ubahaipa.
1: Siapa?
0: Uba Haifa.
1: Oh, buat Uba Haifa. Salam kenal balik, Bu.
0: Terus?
1: Ada Tante Unge. Ada Kak Ucon. Buat semua, selamat bermalam minggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga bermalam minggu Bunda Nelly di Petarani. Selamat menikmati ributnya Jalan Petarani di malam minggu ini. Dan tentunya kita akan menerima penelpon lagi sahabat budaya. Kita buka sesi kedua karena ini waktunya kita usahakan maksimal menerima penelpon. Kita terima penelpon dulu dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Pak Asri Diwotu ya?
2: Iya, betul sekali. Apa kabar?
0: Iya, baik dong.
2: Oh, okay. Malah kita ya.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Pak Asri?
2: Lagunya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam. Rembulan iya. Malam sudah angin malam sekarang Rembulan Malam. Sedikit-sedikit lagi nanti ini ada lagunya apa itu? Pemancing Malam. Jadi lengkap minto Angin Malam, Pemancing Malam, Angin Malam. Baku dapat mi semua. Jadi Pak Asri silahkan Ki salam-salam dulu.
2: Ya, kirim salamnya ada Pak Dulasewan, ada Pak Arjuna, ada Ahmad Yani Tasmung bersama Nurmina M. Nur, ada Uki Didayat, ada Santri bersama Hesti di Pare, ada Bunda Sopi di Papua, ada Kisah-Kisah, ada Nek Kisalara, Orkiana Yasir, buat
0: Lakapi.
2: Pokoknya Lakapi. Buat teman-teman yang saja tambah cerita.
0: Asik. Oh, okay.
2: Hampir saya lupa itu. Siapa? Ada Pak Alfale di Rokokal dengan ada Pak Haji
0: kemarin.
2: Buat semuanya saja tambah cerita.
0: Iya, terima kasih sama-sama.
2: Terima kasih banyak. Sukses selalu.
0: Amin. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya semua sahabat budaya yang sedang monitor, yang sudah angkat telepon, yang intinya berhubungan dengan Lakapi yang sudah didoakan. Sudah doa ke Lakapi, Lakapi berterima kasih sekali. Karena itu Lakapi yang butuhkan. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Kak Ama di Kota Baru.
4: Halo, waalaikumsalam. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong Kak Ama. Kak Ama. Mang itu semet tuh.
4: Ano, lagi pilek ini.
0: Oh, lagi pilek.
4: Tapi ya, sehat ki selalu Kapi.
0: Amin. Mau kedengarkan lagunya apa ini Kak Ama?
4: Ikutan aja lagunya.
0: Enggak, mana Ki? Request lagu Ki satu ini.
4: Oh, request. Apa di? Bisa kah itu Bondan?
0: Bondan. Kalau keroncong ini enggak ada masalah kalau keroncong ini.
4: Keroncong protol, keroncong protol. Apa?
0: Ada lagunya Bondan, keroncong protol.
4: Ada.
0: Ada.
4: Oke, okay, itu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Kama. Salam-salam Ki. Tujuh maksimal, nah.
4: Salamnya. Oh iya. Yeah. Buat Bunda Sofi, Karos Diana Yatir di Maros, Asam Siamaiser di Bantaeng, Pak Yani Tasmon, Kawahida, Mbak Sinta, Tuan Datu, Pak Gapur, semuanya tanpa terkecuali. Kapi, sehat.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, silahkan menghubungi 0811-449-250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Paradin, silahkan telepon ulang Paradin. Ini tadi tahu Paradin dari tadi menelpon. Telepon ulang Ki Paradin. Kalau mau kita tembus. Oke, kita sapa terlebih dahulu Pak Radin di Bantimurung. Halo, assalamualaikum, Pak Radin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung, apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Radin, nanti lagu tak mengikut nah?
5: Mengikut lagi.
0: Iya, mengikut lagi. Bagus aja lagu-lagunya. Tahu ada lagunya sepasang bola mata. Ada angin malam, rembulan malam, sama keroncong protol. Ya, silahkan Pak Radin untuk salam-salam. Tujuh.
5: Ada Pak Asis di Maros, Nur Hikmah di Maros, Pandato di Pindang. Ada yang baru lewat tadi tuh. Siapa itu? Halo? Oh, lah kopi. Ada Pak Uma sama Ibu Rusia.
0: Okay.
5: Ada
0: siapa tuh?
5: Bu Marlina di Petra, Sri Sinta, MU, Pak Sani, Padi. Ada semua di Lukmo, Ros Diania sih. Sama-samanya Mi.
0: Tanpa terkecuali.
5: Sampai kecuali.
0: Oke.
5: Sekarang lagi bertugas. Lakapi.
0: Iye.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus sahabat budaya. Silakan yang ingin bergabung menghubungi 0811-449-250 bisa melalui telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Ini kita sudah terhubung dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nurmala, apa kabar?
6: Baik.
0: Ibu Nurmala, lagu tak nanti mengikut na?
6: Ya, ya.
0: Silakan. Iya, silakan.
6: Apa lagunya?
0: Sepasang mata bola, angin malam, ada rembulan malam, ada keroncong protol. Iya, salam-salam bagi Pale.
6: Buat pertama putri jahe di konsep Marisa, berapa orang tapi?
0: Tujuh.
6: Ibu Nursia, Tuan Batu, sampai tak buat yang baru lewat.
0: Yang baru lewat, Pak Radin di Bantimurung.
6: Pak Radin. Berapa mi?
0: Banyak mi, banyak sekali.
6: Lagi berapa?
0: Banyak sekali mi.
6: Lagi satu.
0: Satu mau tambah.
6: Lagi berapa?
0: Lanjut lagi.
6: Ibu Nursia. Apa lagi?
0: Ibu
6: Marlina. Sama nama itu?
0: Iya, Ibu Marlina di Veteran Utara. Itu mi kapan di?
6: Cukup mi.
0: Cukup mi, itu mau.
6: Buat lakapi. Adik Akapi yang tertarik. Selamat bertugas, selamat sukses selalu sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya itulah tadi Ibu Nurmala di Agraria. Kita dengarkan lagu dari Sundari Sukojo, Sepasang Mata Bola, dan Imam S. Arifin, Angin Malam. Selamat kemarin kalinga.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Game over.
1: Hai, bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Iya, masih di program 4 dari RRI Makassar dalam program Dimensi Keroncong. Sahabat Budaya, Lakabi masih mau menerima dua penelpon terakhir, namun hanya satu yang boleh request lagu ya, Sahabat Budaya. Kita sudah terhubung dengan penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ki, Pak Bahar?
1: Alhamdulillah, gede.
0: Alhamdulillah.
1: Malam ini kali ini pagi ini siang tadi sangat panas.
0: Iya, panas memang.
1: Iya, panas. Iya.
0: Mungkin dengar kalau
1: perluan berkenan cuaca tidak ada hujan.
0: Iya. Mungkin dengar kalau lagunya apa?
1: Kalau bisa musim Mulyadi, lagunya Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah, oke. Okay. Salam-salam ya. Kipale.
1: Ya. Sudah.
0: Ada.
1: Ada. Iya. Kenapa buat Nur Hikmah di Maros, Polda Tuli Penrang, bersama Nur Alanya, Ibu dari siapa bersama Pak Umar, Ibu Sungai dan Lumuh di Sedia Sana, Pak Raja di Mati Murus, semuanya nih, tetapi tanpa terkecuali kerana mulia suatu. Ya, lanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka!
0: Merdeka, iya itu tadi Pak Bahar di Bone Caming. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Bu Arsina, penguasa Paropo.
2: Waalaikumsalam, Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Mungkin dengar.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Bunda, mohon maaf, mam ini bunda tidak bisa kian, tidak bisa request lagu.
2: Tidak bisa request lagu.
0: Iya. Salam bagi Palek.
2: Ikutan saja Pale, yang penting bisa nembus.
0: Iya.
2: Yang baru lewat tawa Pak Bahar,
0: di Bone Caming, Bulur
2: Sia, Pak Umar, Kuniar, Kak Mawar. Kak Mawar itu nama maknai Haifa tadi. Oh mana? Apa tantena Haifa? Apalagi Den Ranu, Den Nompo, Ina Kristalara, Butia, Nana Argas, semuanya pendengarnya perompak.
0: Oke.
2: Okay. Sehat ke selalu.
0: Amin.
2: Lakapi.
0: Iya, bundaku.
2: Malam di lumba.
0: Malam lagi.
2: Kok mau aku pamit jadi buru-buru tom.
0: Iya, bunda. Mohon maaf, mam ini bunda.
2: Iya. Enggak apa-apa. Iye, syukur bunda. Alhamdulillah iye. Bisa nembus.
0: Oke, Pak Bunda.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi Sahabat Budaya ya, Ibu Arsina yang merupakan penguasa di Paropo ya. Jadi Sahabat Budaya, Lakapi pamit mundur diri dari ruang dengar tadi program Dimensi Keroncong. Kita akan putarkan ini kelong dari Mus Mulyadi, Jembatan Merah, dan Tuti Mariati, Bandung Selatan di Waktu Malam. Ini lagu yang Lakapi request sendiri ya. Jadi Sahabat Budaya, Lakapi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki Maring Kalinga.

Baik sahabat budaya, setelah lagu dari Bandung Selatan di waktu malam, kita akan mendengarkan atau kita akan hadirkan program musik tradisional, dan akan kita hadirkan lagu dari Lost Queen Makassar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu.

badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin yang menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali akan mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar yang bertugas, saya Ahmad Kahfi mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini hingga nanti kita bersama jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa sahabat budaya, kami sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara yang sudah akan kami hadirkan sebentar ya di pukul 5 hingga jelang pukul 10. Dan Bajimi Saribata Malabiriku di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an yang hari ini akan ditemani oleh Umrawati dan Darlius dengan surah Al-Imran ayat 191 hingga 193.

0: Sadakallahu al-Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan bering, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
1: Bajimi, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti pengajian dan terjemahan Al-Quran. Selanjutnya kita akan nanti mengikuti acara berikutnya, yaitu Nuansa Fajar. Tetapi kita dengarkan dulu kelong-kelong religi berikut ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

0: Mbak Jimmy, Sarbat Amal berikut di mana saja berada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan nuansa fajar hari ini dengan topik amalan penghuni surga bersama Syamsul Bahri dan Bambang Sampurno.
1: Nusantara Pagi, Rompat Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Para pendengar RRI yang budiman, kembali lagi bersama saya dengan Bambang Sampurno pada acara kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Nuansa Fajar. Pagi ini kita kedatangan tamu, yaitu Al-Ustaz Syamsul Bahri, SPDI. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa hal Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini kita masih bisa kembali bersua pada acara Nuansa Fajar RRI. Baik, ngomong-ngomong tema apa yang akan diangkat pada hari ini, Ustaz?
2: Insya Allah kita akan membahas tentang salah satu amalan calon penghuni surga.
1: Oh ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan tausiahnya, Ustaz. Silakan.
2: Terima kasih, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia Anas bin Malik bercerita bahwa para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk di dalam Masjid Nabawi. Sahabat ini lagi duduk-duduk sambil mendengar ceramah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceramah agama. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar akan masuk orang di masjid ini salah satu calon penghuni surga. Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan masuk sahabat atau orang di dalam masjid tapi calon penghuni surga, semua mata tertuju ke pintu Masjid Nabawi. Lalu masuklah seseorang sahabat dari kaum Ansar, sahabat yang ada di Madinah. Nampak bekas wudu di wajahnya, membasahi jenggotnya dan membawa sandalnya tangan kirinya. Masuk di dalam majelis sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata ini orangnya. Namun sahabat enggan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin masuk ke dalam surga. Hari kedua, seperti biasanya sahabat duduk-duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiah, ceramah ilmu agama. Tiba-tiba Rasulullah lagi mengatakan, sebentar akan masuk di masjid ini salah satu orang dijamin masuk surga. Mendengar itu dalam hati sahabat, kira-kira siapa orangnya ini yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga? Pasti amalannya luar biasa. Begitu sahabat masuk di dalam pintu, ternyata sama sahabat yang pertama, yaitu kaum Ansar. Sahabat dari Madinah telah nampak bekas wudu di wajahnya masih basah, membasahi jenggotnya dan membawa sendalnya di sebelah tangan kirinya. Sama model waktu hari pertama. Namun sahabat lagi-lagi tidak mau bertanya kepada Rasulullah amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin masuk surga. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ketiga seperti hari pertama, hari kedua sahabat lagi duduk di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah. Tiba-tiba ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, sebentar akan datang seseorang masuk dalam pintu masjid ini, salah satu calon penghuni surga. Mendengar itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua matanya tertuju lagi di pintu Masjid Nabawi. Kira-kira siapa orangnya ini yang dijamin? Sungguh beruntung orang ini. Dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ternyata orang yang masuk hari ketiga ini sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lagi-lagi dari kaum Ansor, sahabat dari Madinah, nampak bekas wudu di wajahnya sampai ke jenggotnya, membawa sendalnya sama model hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Namun sahabat segan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk ke dalam surga. Akhirnya sahabat karena begitu penasaran, kira-kira amalan apa ini yang dilakukan sahabat? Pasti luar biasa amalannya. Pasti ini tahajudnya tidak pernah putus. Bacaan Qur'annya luar biasa pasti. Puasanya, sedekahnya, pasti luar biasa amalannya. Ini tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk surga seseorang kalau amalannya tidak luar biasa. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, salah satu dari anak Amr bin As, ikut mengintai dari belakang, mengikuti sahabat ini yang dijamin masuk surga. Setelah sampai di rumah sahabat ini dari kaum Ansar, Abdullah bin Amr bin As bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam. Abdullah bin Amr bin As membuat alasan, wahai sahabatku, saya ini lagi marahan sama bapak saya di rumah. Saya lagi tidak baku cocok hari ini. Saya lagi dimarahi, lalu saya melawan dan saya bersumpah saya tidak akan datang ke rumah saya, ke rumah bapak saya selama 3 hari. Maka bolehkah saya minta izin untuk menginap di rumahmu, wahai sahabat? Alasannya Abdullah bin Amr bin As untuk supaya bisa bermalam di rumahnya sahabat ini dengan tujuan untuk menyelidiki kira-kira amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Akhirnya diizinkan untuk bermalam. Malam pertama Abdullah bin Amr bin As menyelidiki, sengaja tidak tidur untuk mencari tahu amalan apa yang dilakukan sahabat ini. Ternyata malam pertama tidak ada yang spesial yang dilakukan sahabat ini. Tidak ada amalan yang spesial. Bahkan sahabat ini tidak bangun sholat tahajud. Bangun sholat subuh, laksanakan sholat sunnah fajar, sholat subuh, setelah itu sholat duha, beraktivitas sama seperti sahabat yang lain. Tidak ada amalan yang spesial, yang luar biasa, yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Tidak ada. Akhirnya Abdullah ini semakin penasaran. Mungkin belum diamalkan karena baru malam pertama. Akhirnya malam kedua, Abdullah bin Amr bin As tidak tidur lagi, hanya untuk mau menyelidiki amalan apa yang dilakukan sahabat ini. Ternyata malam kedua sama seperti malam pertama. Tidak ada amalan yang spesial yang dilakukan sahabat ini. Bahkan tidak bangun sholat tahajud. Akhirnya malam ketiga pemirsa yang dimuliakan Allah, malam terakhir karena memang isinya tiga malam, sama seperti malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tidak ada yang spesial yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Tidak ada. Biasa-biasa saja amalannya, sama seperti sahabat yang lain. Tapi kenapa sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk surga padahal tidak ada yang spesial dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As? Akhirnya pagi harinya, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah meminta izin kepada sahabat ini menyampaikan terima kasihnya karena sudah diizinkan bermalam selama tiga malam. Dia berterima kasih dan menyampaikan dengan jujur bahwa alasannya kemarin waktu hari pertama datang karena marahan sama orang tuanya. Sebenarnya beliau Abdullah bin Amr bin Has tidak punya masalah dengan orang tuanya. Dia jujur menyampaikan, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan orang tua saya. Saya hanya membuat-buat alasan saja untuk datang bermalam di rumahmu untuk menyelidiki amalan apa yang engkau lakukan. Karena waktu kami duduk-duduk di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah, tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebentar akan masuk di masjid ini satu orang namun dijamin masuk surga. Tiga hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, yang masuk selama tiga hari pula itu adalah engkau wahai sahabat. Tapi saya melihat amalanmu tidak ada yang spesial, saya lihat biasa-biasa saja. Apa yang dijawabkan oleh sahabat ini? Wahai Abdullah, seperti yang engkau saksikan selama tiga malam, tidak ada amalan yang spesial yang saya lakukan. Saya sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Saya sama seperti orang yang lain yang biasa-biasa saja amalannya. Tidak sama kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, tidak sama Sayyidina Ali, tidak, saya sama seperti orang lain, biasa-biasa saja saya amalan saya. Nah, kata Abdullah, kalau begitu wahai sahabat, saya pulang kalau begitu, terima kasih atas jamuannya. Ya. Begitu sahabat ini keluar, begitu Abdullah bin Amr bin As keluar dari pintu, tiba-tiba sahabat ini memanggil, wahai Abdullah, namun ada amalan saya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa, mudah-mudahan kita bisa amalkan ini. Karena amalan inilah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat ini untuk masuk ke dalam surga. Menyebabkan Rasulullah bersabda sahabat ini masuk ke dalam surganya Allah. Wahai Abdullah, namun ada amalan saya yang saya amalkan sebelum saya tidur, yaitu wahai Abdullah, saya tidak tidur sebelum saya menghilangkan sifat iri. Dengki, hasad. Maksudnya wahai Abdullah, saya tidak pernah mau pusing, saya tidak pernah mau iri, dengki terhadap orang lain, terhadap rezeki orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau pusing. Kan ini kan sekarang penyakit ini. Kenapa saya katakan penyakit? Karena terkadang kita ini, tetangga kita beli kipas angin, ustaz, kita yang terputar, pusing dengan rezeki yang tetangga yang berikan. Tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan. Ini penyakit ini. Yang paling parah, tetangga beli mobil, kita yang naik mobil ambulans. Ah, ini yang paling parah ini. Artinya sifat dengki ini masih sebagian besar di dalam masyarakat, masih banyak. Jadi kata Abdullah, saya sebelum saya tidur, saya menghilangkan semua sifat iri, dengki, hasad terhadap orang lain, terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Saya tidak mau pusingi rezekinya mereka. Yang kedua, wahai Abdullah, amalan saya tidak tidur, wahai Abdullah, sebelum saya memaafkan orang lain yang bersalah kepada saya. Sebelum mereka minta maaf, maka demi Allah, wahai Abdullah, saya sudah maafkan. Jadi ada dua amalan yang menjamin sahabat ini masuk surga. Pertama, hilangkan sifat iri, dengki, hasad pada diri kita. Yang kedua, maafkan kesalahan orang lain terhadap kita sebelum mereka minta maaf.
3: Oh, iya.
2: Tapi ini yang kedua, Ustaz, ini sulit ini.
3: Yang sulit.
2: Memaafkan kesalahan orang lain sebelum mereka minta maaf. Baru-baru ini Ustaz, ada seseorang kemasukan pencuri. Dicuri mesin airnya. Kira-kira kalau dengan kasus begini, malamnya bisakah kita memaafkannya? Ini yang sulit ini. Memaafkan kesalahan orang lain sebelum mereka minta maaf. Nah, pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama mengamalkan amalan ini, salah satu amalan penghuni surga, yaitu hilangkan pada diri kita sifat dengki, iri, hasad terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain. Yang kedua, maafkan kesalahan orang sebelum orang lain meminta maaf kepada kita. Terima kasih.
3: Ya. Baik, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Sebentar kita akan lanjutkan ya. Baik, para pendengar RRI yang budiman, saat yang lalu kita telah sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Syamsul Bahri. Ada dua amalan yang insya Allah akan menjadi asbab kita
2: masuk surga,
3: bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana
1: riwayat tadi yang telah disampaikan yang sangat panjang, masya Allah, luar biasa. Ternyata amalannya gampang-gampang susah sebenarnya, Ustaz. Itu karena pers ini berkaitan tentang persoalan bagaimana menata hati kita. Jadi yang pertama tadi itu adalah jangan iri, dengki, hasad. Dan itu berkaitan tentang bagaimana menata hati kita. Gitu. Menata hati kita itu supaya kita senang ketika orang mendapatkan kesenangan juga. Kemudian juga kita juga empati terhadap orang yang ketika mendapatkan kesulitan. Dan itu adalah butuh kebijaksanaan. Orang bilang biasanya disebut dengan sifat wisdom gitu, kebijaksanaan gitu. Namun memang ini bukan pekerjaan yang mudah, ini bukan sebuah hal yang mudah, Ustaz, karena ini butuh sebuah proses yang panjang untuk sampai pada tingkatan boleh dikatakan wise atau bijaksana untuk sampai ke situ, Ustaz ya. Yang kedua tadi, memaafkan kesalahan orang lain sebelum yang bersalah itu meminta maaf. Ini juga persoalan kebesaran hati seseorang untuk bagaimana bisa memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada dia gitu. Terima kasih Ustaz. Dan ada pertanyaan ini Ustaz, yang pertanyaan titipan dari pemirsa kita, dari pendengar kita di rumah. Ya, kadang-kadang kita melihat fenomena di masyarakat kita, gampang sekali kita memvonis segala sesuatu itu buruk, ya, segala sesuatu itu buruk, ya. Padahal kita tidak tahu asbabnya atau hal ihwalnya seperti apa sebenarnya di balik dari objek yang dikatakan buruk itu. Kadang-kadang kita hari ini manusia mudah langsung melakukan stigmatisasi, memberikan judge, bahkan memberikan labeling, branding bahwa objek yang dilihatnya itu buruk gitu. Ini fenomena ini adalah fenomena akhir zaman. Mudah sekali orang menstigmatisasi segala yang dilihatnya itu buruk gitu. Kalau sudah tidak sesuai dengan akal apa namanya pandangannya, itu selalu bisa meratakan bahwa itu buruk, padahal bisa jadi mungkin ada faktor yang lain yang ada di balik itu. Sama dengan ceritanya Ustaz, bagaimana riwayat ketika Nabi Musa itu berguru kepada Nabi Khidir, diperlihatkan betapa banyak perilaku Nabi Khidir yang di mata Nabi Musa itu agak bertentangan dengan syariat, seperti membunuh anak, kemudian melubangi, membocorkan itu perahunya dan sebagainya. Ya, itu ternyata itu adalah bagian daripada media yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu untuk bagaimana menguji kepekaan kita gitu. Bagaimana Ustaz melihat seperti itu dalam konteks masyarakat hari ini yang ketika dia melihat sesuatu fakta, satu fenomena, langsung mengeneralisasi kesalahan gitu. Ya kan, ini penyakit-penyakit hati juga ini kadang-kadang, Ustaz. Terima kasih. Silakan.
2: Itu kalau dalam bahasa agamanya itu Ustaz namanya zuzon.
3: Suzon.
2: Iya, berburuk sangka.
3: Iya.
2: Padahal dalam agama ini tidak boleh kita zuzon atau berburuk sangka kepada orang lain, tidak boleh. Itu malah dalam agama diharamkan. Saya hanya ingin ya Ustaz untuk menyampaikan saja doa ini untuk supaya diamalkan.
3: Iya, silakan.
2: Ini salah satu juga supaya kita menghilangkan kedengkian, ya, zuuzon di dalam diri kita ini.
3: Oh iya, ada amalannya.
2: Ada amalan. Silakan. Itu di dalam surah Al-Hasyr di ayat 10. Bunyinya itu, Ustaz, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
3: Ya
2: Rabb kami, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu, dan janganlah engkau memberikan kedengkian dalam hati kami. Ini bagus, Ustaz. Jangan membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rab, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Insya Allah ini, Ustaz, kalau kita doa, amalkan ini doa di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, insya Allah sifat-sifat buruk sangka atau zuzon dalam diri kita itu insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, itu saja, Ustaz, yang amalan yang bisa saya.
3: Jadi tadi itu adalah suzon, ya.
2: Iya, suzon.
3: Iya, sementara, dan itu sangat tidak sesuai dengan karakter dari seorang muslim.
2: Seorang muslim, iya.
3: Kita harus bentengin dengan banyak-banyak berdoa tadi itu, ya.
2: Iya, betul.
3: Terima kasih, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Ada tips-tips doa dari Sosam Sugari untuk bagaimana menjaga hati kita untuk tidak kotor, dan menjaga hati kita ini supaya tidak juga memiliki sifat yang mudah menyalah-nyalahkan orang, seuzon terhadap apa yang kita tangkap dalam sebuah fenomena yang kita tangkap dalam kehidupan kita. Terima kasih atas terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
3: Dan ya, Ustaz, memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, dan jangan bosan-bosan untuk
2: insyaallah
3: bersama kita pada program-program berikutnya. Sekian para pendengar sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi pada Nuansa Fajar episode berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thayyibin. Assalamualaikum.

0: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, BT telah lama dibudidayakan oleh masyarakat Toraja sebagai salah satu sumber pangan tradisional. Tanaman ini tumbuh di wilayah pegunungan Toraja dan dimanfaatkan karena dapat menjadi bahan makanan alternatif selain beras. Sejak dahulu, BT diolah secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Keberadaannya menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat Toraja dalam memanfaatkan hasil alam di sekitarnya.
1: Demikian

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita ko HP wis apo?
1: Masapa-sapa berita ka? Minggal ada wita berita nasihat tau wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi jadi tu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika, sumber berita na, aja mana berita balik ta baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko pokok teh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was, iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran nanannya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di acara Panorama Kota Daeng dan informasi dari rri.co.id.

Kita ke informasi sahabat budaya menjelang festival musik Sonderland di Kota Makassar. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana SH SIK MSI turun langsung mengecek kesiapan personel yang akan mengamankan jalannya festival. Pengecekan dilakukan melalui apel di parking lot mall Pinisi Point Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, tepatnya Sabtu 29 Agustus 2026. Dalam apel tersebut, Kapolrestabes Makassar menekankan kepada seluruh personel agar menjalankan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan keselamatan masyarakat. Kapolres Makassar juga mengingatkan personel untuk menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dengan masyarakat maupun penonton konser.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kita ke dunia olahraga, sahabat budaya Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Sulawesi Selatan mulai memperkuat pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi Prapekan Olahraga Nasional atau Prapon 2027. Proses tersebut dilakukan dengan memantau perkembangan atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum POTSI Sulawesi Selatan, Suwardi, mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara bertahap dengan melihat kemampuan dan perkembangan masing-masing atlet. Menurutnya, proses pemantauan diperlukan untuk mengetahui atlet yang memiliki potensi dan dapat diproyeksikan menghadapi persaingan di tingkat nasional.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata Ewako Makassar.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

satu informasi mengenai pemerintah saat ini sedang fokus dalam penanganan sampah yang terjadi hampir di seluruh daerah. Salah satunya dengan menghentikan proses open dumping atau metode pembuangan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA dengan cara menumpuknya begitu saja di area terbuka tanpa pengolahan atau penutupan tanah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, menjelaskan masalah penanganan sampah ini menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Pihaknya mendorong untuk dapat agar pemilihan sampah dari hulu diterapkan secara perlahan dan ini menjadi sangat penting, salah satunya dalam mengurangi sampah yang masuk ke dalam TPA. Lebih lanjut, Kasman menyatakan pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi persoalan sampah ini. Itulah beberapa informasi kami hadirkan dari rri.co.id dan juga Warta Pagi RRI Makassar. Untuk membaca berita kami yang lainnya atau selanjutnya, sahabat budaya, bisa langsung ke portal berita kami rri.co.id. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai.

0: Kabar Anda pukul 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, cenceng adalah alat musik perkusi tradisional khas Bali yang termasuk ke dalam jenis idiofon. Sumber bunyinya berasal dari bahan dasar alat musik itu sendiri. Instrumen ini menyerupai seperangkat simbal logam kecil berbahan perunggu atau tembaga yang diletakkan di atas sebuah dudukan kayu yang sering kali dilipat membentuk tiruan kura-kura ikonik berdasarkan mitologi Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini tentunya di acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini sahabat budaya dengan informasi yang kami hadirkan tentunya dari topik ya kita pagi ini. Apa topiknya Dentene? Sebentar Pi. Apa kabar tak semuanya sahabat budaya? Semoga hari ini menyenangkan dan semoga hari ini yang mau pergi ke tempat apa ya, ke tempat aktivitasnya atau tempat liburannya, liburan ke orang hari ini Dentene? Iya, liburan Ki. Liburan apa? Oke, di pagi ini ya karena hari Minggu toh Dentene. Oh iya di ya. Jadi kalau hari ini ada yang mau pergi berlibur bersama keluarganya, iya siap-siap Miki. Kalau tempatnya jauh perjalanannya jam 7 nih sekarang sahabat budaya. Jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau yang masih beraktivitas dan hari ini juga ada deadline pekerjaannya, semoga sukses ya hari ini. Dan yang untuk ke hari ini mau keluar bawa kendaraan, jangan lupa Ki bawa surat-surat kendaraan tak. Jangan Ki lupa juga yang pakai roda 4 itu kaitkan safety belt tadi, juga yang pakai helm jangan lupa dikaitkan. Karena keselamatan di jalan itu sangat penting sahabat budaya, bukan hanya untuk kita tapi untuk orang semuanya ya. Dan hari ini juga sahabat budaya, kita akan bicara tentang sebuah wilayah. Apa wilayah nanti kita akan bicarakan, jangan khawatir, saya akan bagikan informasinya. Dan saya akan buka line telepon di 08 11 400 9250. Sebentar informasinya dan jangan lupa bergabung. Jangan lupa sarapan, yang belum sarapan pagi, kalau yang tidak sarapan pagi ya selamat berlapar-lapar sampai nanti saatnya kita makan begitu. Hai, saya mau kasih dengar Ki dulu Kelong sebelum kita ke informasi apa di pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Ya, sahabat Malam Bergedi, mana saja berada, kita masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Semoga terhibur untuk kita semua. Dan pagi hari ini, sahabat berdaya informasinya mengenai... Kalau bicara tentang Sopeng, bukan hanya terkenal dengan kelelawar atau sejarah kelelawarnya, tapi ada tempat yang dimana sahabat budaya mungkin belum tahu. Saya mau kasih tahu dulu sahabat budaya, sebuah informasi yang kami hadirkan dari Master Plan Desa. Ini mengulik tentang Desa Umpungeng, titik tengah Indonesia dan situs megalitikum. Seperti apa? Nah, masyarakat Indonesia pastinya juga sudah tahu sahabat budaya, dan tidak asing lagi tentang daerah dimana namanya Sopeng. Dan Sabang ini kalau sudah tidak asing dengan Sabang sebagai titik barat juga ya, salah satunya di Indonesia, dan Merauke menjadi titik timurnya. Namun bagaimana dengan titik tengah Indonesia? Keberadaan titik tengah Indonesia berada di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Nah, titik tengah ini sahabat budaya diberi julukan Posi Natanae oleh masyarakat setempat. Julukan ini berasal dari bahasa Bugis yang artinya pusar atau pusat tanah. Dan posisi tanah ini merupakan tanah lapang yang dibatasi bebatuan besar sahabat budaya, dan bentuknya itu membentuk lingkaran. Nah, pada bagian tengahnya itu sahabat budaya ada batu yang menutupi sebuah lubang yang berada di bawah tanah. Nah, batu yang menutupi lubang tersebut itu atau lubang itu penanda titik tengah Indonesia. Menurut masyarakat setempat ya, masyarakat di sana sahabat budaya, lubang itu tidak memiliki dasar, dan hal ini menjadi alasan masyarakat Desa Umpungeng dahulu menutupinya dengan batu besar. Dan selain sebagai titik tengah Indonesia, Desa Umpungeng juga merupakan desa situs bersejarah. Kenapa sahabat budaya? Karena di tempat ini terdapat situs megalitikum bersejarah yang disebut masyarakat setempat sebagai Garugae. Oke. Saya coba terima telepon di 0811 400 9250. Mungkin sahabat budaya ada yang tahu tempat ini. Saya sebenarnya belum pernah Kak pergi ke sana sahabat budaya. Karena bukan tempatku. Indah aja punya tempat ini. Mentong. Bukan daerah aku maksudnya, tapi kalau mau pergi ke sana tidak apa-apa jika kita ini orang Sulawesi begitu di. Saya akan terima telepon 0811 400 9250. Ini mi jagonya kalau bicara he. Lama-lamain. Oh, memang ki sebentar maksudku. Iya, assalamualaikum. Bari basa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus kata orang memulai sebuah bismillah?
0: Tidak apa-apa Ji.
1: Kenapa ketawa?
0: Tidak apa-apa Ji toh.
1: Kenapa selalu pakai bismillah? Supaya
0: nanti barakah begitu ya.
1: Iya, karena katanya itu kalau kita pakai bismillah itu setan-setan itu biasa ikut campur. Mudah-mudahan setan-setan tidak kepanasan mendengar saya.
0: Banyaknya setan di dekat tabur kita nanti.
1: Iya, istri itu saya pakai bismillah supaya setan itu lari semua.
0: Tidak iri begitu ya.
1: Iya.
0: Ya, adanya malaikat begitu. Gitu ya di pundak.
1: Iya. Sehingga semuanya menangis karena malaikat. Iya. Bagaimana Pak Haji Marsuki?
0: Pak Haji Marsuki bilang saya aja deh.
1: Ane, tadi masih ini.
0: Apa ya?
1: Masih selimu lipa.
0: Monitor tahu apa gimana?
1: Iya.
0: Absen nih.
1: Kedinginan kita.
0: Gitu. Ya sabaran.
1: Karena mau pakai minyak gosok, tidaknya gosok-gosok. Jadi.
0: Ada. Ini. Ada. Ih, sabaran.
1: Siapa? Ada. Cucunya.
0: Tidak, itu ada biasa alat yang tukang gosok-gosok
1: belakang. Ayy, beda. Beda itu.
0: Astaga.
1: Beda. Kalau tangan-tangan halus itu pasti lain rasanya.
0: Sama bilang tangan halus.
1: Iya.
0: Adakah tangan halus memang, John?
1: Kecuali kok petani kasar itu. Pak Hamsa juga ini. Ini
0: tidak ada monitor ini, Pak Hamsa. Ini tidak ada kok yang monitor ini hanya.
1: Bagaimana kabar ini Pak Hamsa?
0: Sri Sinta Ji.
1: Ini dalam pernah saya dengar ini.
0: Pak Hamsa.
1: Hamsa.
0: Iya, Pak Hamsa ada juga.
1: Soalnya kan dia rajin itu kalau.
0: Dia biasa absen. Oh, kemarin tahu malam, kemarin siang menelpon Ji di acara Sirina Pace kayaknya.
1: Oh, ada juga.
0: Iya, ada juga.
1: Ya, enggak pernah saya dengar adanya suaranya.
0: Pak Marsuki, maaf, Pak Marsuki tahu, Pak Hamsa belum.
1: Pak Marsuki. Mm-hmm. Pak Marsuki itu 24 jam itu RRI radionya itu. Iya.
0: Sembarangnya deh.
1: Nah, terus itu acara apa?
0: Iya.
1: Acara apa? Itu selalu monitor itu dan selalu itu masuk itu.
0: Iya.
1: Ini justru dia awet. Saya bilang mau awet muda. Saya bohong. Awet sehatnya. Begitu.
0: Awet sehatnya alhamdulillah ya.
1: Karena kalau mendengar itu RRI kan terhibur.
0: Siapa?
1: Ya kan? Pendengar. Seperti Marsuki, iya. Dia terhibur kata-kata awa, senyum-senyum.
0: Iya gitu kan?
1: Iya.
0: Senyum-senyum biasa.
1: Jadi.
0: Dari mana kita kalau senyum-senyum tahu sembarang kita juga.
1: Iya. Pasti sekarang ini lagi mendengar suara saya, dia lagi senyum-senyum itu.
0: Ini. Bukan senyum ketawa-ketawa. Padahal dalam hatinya, dada Jono mesti deh.
1: Tidak. Apalagi pernah juara satu menyanyi, lomba karaoke ya. Tambah bahagia saat ini tuh. Iya. Bayangkan itu saking bahagianya itu. Dia bagi-bagi hadiahnya ketika dia habis dia tidak ambil.
0: Hadiah apa memangnya?
1: Uang.
0: Ya tahu.
1: Iya.
0: Nasawer ki.
1: Dan sana kasih juga.
0: Ih, porena deh.
1: Ada yang kasih Mbak Sasa.
0: Itu, iya toh.
1: Ya, karena kasihan dia Mbak Sasa tuh tidak dapat apa-apa.
0: Kalau ada masalah, iya na Jono na. Mulai kue gitu.
1: Untuk Pak Wayu, semoga sehat selalu Pak Wayu. Amin. Cepat diangkat penyakitnya, kan dia lagi di rumah sakit. Sek Yusuf sekarang.
0: Sek Yusuf.
1: Oh, iya. Sebentar kita rencana insya Allah.
0: Oh pergi jenguk.
1: Mau kesana setelah acara Makelong.
0: Oh iya.
1: Jadi teman-teman yang mau ikut silakan bergabung sama kita di sebentar datang lagi ke studio.
0: Iya, salam nama beliau.
1: Besok sekaligus mendoakan.
0: Iya, amin.
1: Iya.
0: Oke dah. Iya. Kita bicara tentang posinya.
1: Posi tanah. Nggak tahu di kampus saya juga ada posi tanah.
0: Adakah di kampung?
1: Ada juga.
0: Di Bone.
1: Ada juga. Iya.
0: Oh.
1: Kan saya itu kalau pesan itu ada komunitas di mana? Itu dekatnya positan itu. Ada itu. Jadi, mungkin semua kampung ada positanannya ya. Saya enggak tahu.
0: Iya, bisa jadi ya.
1: Bagaimana modelnya? Tapi kalau sebab
0: tempat tak.
1: Tempat apa?
0: Positan yang tadi kita bilang.
1: Positan, saya enggak tahu bagaimana alamat positan, tapi kalau saya baca-baca yang di shopping itu apa namanya? Mega apa namanya tuh?
0: Megalitikum.
1: Kan katanya itu tersusun bukan itu melingkar.
0: Iya bagus ki kalau ya, kan? Dilihat dari gambar ya, kalau dilihat ya, dari gambar dan dari atas begitu kayaknya ada pakai drone untuk fotonya.
1: Nah tuh apakah di bawah itu? Apa yang ada di bawah? Tapi saya yakin Indah tidak tahu ini.
0: Iya, Indah di Sopeng tidak tahu.
1: Dia tidak tahu.
0: Masa dia tidak tahu nada daerahnya?
1: Paling dia tahu. Itu lapangan apa di shopping itu?
0: Lapangan apa?
1: Itu lapangan yang biasanya tempat orang upacara apa?
0: Yang kelelawar itu maksudnya, taman kelelawar, taman kalong.
1: Apa namanya itu? Kalau di Gasis, apa namanya itu di shopping kah?
0: Apa?
1: Lapangan apa itu? Sepak bolanya.
0: Oh.
1: Kan biasa di situ atau taman kalong. Tapi enggak tahu, apakah Indah juga pernah jalan-jalan ke taman kalong itu?
0: Masalahnya kalau dia duduk di Taman Kalong dan dia tidak diberaki, berarti dia tidak jodohnya orang Sopeng.
1: Saya dulu pernah diberaki, dikencing, tapi bukan orang Sopeng jodohku.
0: Berarti itu hanya sebuah mitos ya?
1: Iya, bisa saja itu sebuah mitos. Bisa percaya atau tidak. Hal begitu kan tidak juga ada bukti konkret ya.
0: Betul.
1: Dan mungkin kebetulan juga orang lewat dikencingi. Dan kebetulan tuh jadinya orang sopeng.
0: Dia berpapasan dengan orang sopeng perempuannya ya atau laki-lakinya ya.
1: Tapi memang sopeng itu agak unik sebenarnya.
0: Karena
1: itu banyak tempat-tempat wisata di situ. Uniknya itu sopeng itu terkenal dengan kalonnya ya.
0: Iya.
1: Tetapi lambang daerahnya itu bukan kalong. Iya. Tapi kakak tua.
0: Oh, begitu kah?
1: Iya, coba cari di Google itu ada.
0: Lambang anu ya.
1: Iya, itu daerahnya itu. Bukan kalong itu, tapi kakak tua. Dan itu punya sejarah juga.
0: Anu mungkin tahu apa namanya keunikannya Ji mungkin ya.
1: Iya, tapi itu memang ada sejarahnya juga itu. Di Sopeng juga itu banyak tempat wisata alami. Orang kenal kan? Ompo dulu Panindoan itu yang terkenal lagi viral dulu. Ompo dulu itu tempat permandian pertama di Sulawesi Selatan mungkin itu paling banyak dikunjungi.
0: Iya.
1: Dari baik-baik kabupaten. Kalau sudah Lebaran itu atau tahun baru, itu Ompo itu Leja itu belakangan itu. Leja. Tapi Ompo itu paling duluan.
0: Iya.
1: Ini banyak-banyak keunikan di sana itu, mata airnya di sana itu luar biasa memang. Ada juga cit daerah Cita itu.
0: Iya.
1: Juga itu mata air itu luar biasa banding itu dari muncul dari bawah di gunung itu.
0: Iya.
1: Kalau di situ saya juga pernah ke sana itu.
0: Dimana?
1: Airnya jernih di Cita itu. Jadi Cita. Penduduk di sana itu airnya itu cuma dia beli selang itu. Iya, dari dialihkan ke rumah-rumahnya itu.
0: Oh.
1: Itu. Iya. Ya. Jadi memang Sopeng ini salah satu daerah yang di Sulawesi Selatan banyak keunikannya lah.
0: Iya, betul.
1: Ini terletak di kalonnya di tengah kota.
0: Iya, betul.
1: Ada juga sejarah di Sopeng, kebanyakan itu Sopeng tidak makan sidat.
0: Hah? Tidak makan apa, John?
1: Sidat.
0: Apa mas itu sapi.
1: Sidat?
0: Hah?
1: Mas sapi. Tahu itu mas sapi?
0: Tidak tahu,
1: Kak. Itu ikan sapi. Seperti ular itu modalnya.
0: Oh, iya, tahu yang telinganya. Telinganya ada ya.
1: Tidak ada telinganya.
0: Tidak telinganya. Oh, kita salah, Kak.
1: Kalau itu tidak yang telinganya, orang tidak makan.
0: Oh, iya.
1: Tetapi itu ada memang sidat yang tidak telinganya, tapi orang kebanyakan orang Sopeng itu dia tidak makan itu.
0: Oh, ikan ya.
1: Karena ada sejarahnya ya? Juga itu.
0: Ikan ya, Jono.
1: Iya, ikan ada yang kayak belut tuh.
0: Iya, yang besar ya.
1: Modelnya, iya yang besar.
0: Iya, tahu.
1: Ada juga ceritanya itu kenapa tidak makan, karena siapa lebih. Teman saya kan banyak juga orang Sopeng.
0: Oh,
1: kalau
0: iya.
1: Orang tidak itu baru asapnya saja dia cium sudah gatal itu.
0: Alergi gini.
1: Alergi ya. Jadi ini megalitikum ini baru saya bisa dengar ada di sana. Setelah dibasarin dan saya baca sedikit.
0: Iya.
1: Itu batu tersusun secara melingkar.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Tapi kita tidak tahu apa namanya di bawah itu.
0: Iya, karena lubangnya katanya beda yang dalam sekali begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Mudah-mudahan ada orang Sopeng yang lebih tahu. Mengenai itu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua lah.
0: Iya, betul. Indah mau bergabung kayaknya ini. Dari tadi
1: tapi,
0: benar di teleponku.
1: Tapi saya ragu.
0: Ragu kenapa?
1: Apakah dia pernah lihat atau tidak?
0: Kita toh belum pilih toh baru bicara begitu sebenarnya.
1: Siapa tahu semur tua aja saja di situ ada kayak rumahnya tapi hilang. Ini positan ini.
0: Indah bukan saya Jono, nah Jono yang bicara.
1: Tidak. Saya. Ini kan juga sebuah tantangan.
0: Ya.
1: Supaya dia bisa menjelaskan lebih detail. Oh, ini di sini tanya begini modelnya ini nih. Ini bisa memberikan gambar kepada kita semua.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, sepatutnya dengan adanya itu kita bisa tertarik datang ke sana.
0: Ke Sopeng di. Siapa tahu juga Indah ada di sana bisa menjamu kita begitu ya.
1: Enggak tahu itu. Itu meragukan lah.
0: Kita bilang iya misalnya.
1: Coba kita datang di sana. Ya bisa datang di sana tapi jangan bilang-bilang.
0: Kenapa?
1: Nanti dia lari ke Makassar.
0: Sumbaran.
1: Ya, tidak ada karena di Makassar. Adalah ada sembunyi di belakang rumahnya.
0: Sumbaran nah indah ini dia yeah. Yang didengar nah oh ya
1: yeah. Emangnya saya bari basa
0: iya yeah, betul kabar pagi
1: kabar pagi bulan santai
0: iya
1: yeah. Jangan terlalu serius apalagi sekarang itu musim-musim penyakit
0: yang kita kolesterol yeah.
1: Kolesterol itu darah tinggi itu stroke itu iya kalau mendengar suara aku bisa-bisa saja lah enggak usah terlalu ditanggapi terlalu serius iya
0: Tommy Jono
1: iya jangan karena gara-gara dengan suara saya masuk rumah sakit lah. Bukan tanggung jawab saya itu
0: siapa suara ayo sudah deh
1: bagaimana Indah silakan masuk Indah
0: ya,
1: iya ditunggu di sini di bas megalitikum di sebelah di kuliner
0: oh iya tau alhamdulillah iya
1: begitu pas, iya oke okay, lanjut juga semua
0: iya
1: saya selalu
0: kita juga
1: ya lebih banyak kayak anunya karena kita tak tahu juga ini temanya hari ini tidak terlalu tahu
0: kita hanya iya. Memberikan cerita iya, saja
1: saya menyerikan cerita dan gambaran mengenai shopping karena nanti ngawur jadinya
0: iya. Lanjut kalau kesana sih bagus ya
1: iya kecuali okay. Kita memang pernah kesana melihat langsung itu iya. Ya banyak bisa dijelaskan
0: atau orang shopping asli begitu
1: iya ya. Atau orang shopping
0: iya ada dari shopping juga John
1: belum tentu juga
0: Pak Ahmad Yani di shopping
1: iya karena belum tentu juga itu apa itu penduduk asli shopping itu tidak tahu itu
0: juga sih
1: iya karena ini masalah informasi juga
0: Indah kayaknya iya. Bergabung semoga
1: iya.
0: Indah
1: oh,
0: tahu
1: iya oke Pak Ahmad karena itu sudah bunyi Indah kapan ini kalau bukan Pak Umar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambaran najo no tau kalau bukan Pak Umar BD ya anu apa Indah di shopping. Kita terima penelpon dulu ya. Assalamualaikum. Bari basa. Cocok. Cocok kita makan tajono. Cocok. Pak Umar, betul.
2: Harus kejadian aku pijak ke kepalaan.
0: Nggak tahu banget, no, pintarnya Jono.
2: Iya,
0: nggak tahu, nah kalau itu Pak Umar. Dari mana itu
2: dia tahu? Ada kali itu, no, ilmu batin.
0: Mungkin dia bilang, itu orang-orang yang sering menelpon, ditelepon biasa, ditahu, Ji.
2: Kas jana bos, sehat ke keluarga.
0: Ngelakal lagi juga itu, ngelakal lagi. Tahu aku bilang dendene, cuma kita.
2: Betul betul jono wedah.
0: Iya
2: aku bos. Oke dendene begitu mi baca
0: begitu mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ji. Ada dede. Segitu aja beda, Abang Umar absen gitu. Monitor ki Abang Umar, monitor tong Ibu Norsia. Terima kasih sudah bergabung. Yang pasti Ibu Sri Sinta juga monitor pagi hari ini. Dek, langsung. Apa dia bilang Pak Umar Jono? Dia bilang ini, masuk ji minum air. Masuk ji minta air minum beda sembaran. Oke deh, Safar Putra Kamase di Takalar. Terima kasih, monitor katanya. Terima kasih Pak Safar. Selamat pagi untuk kita semua. Apalagi, gimana Dimas Ti? Oke, selamat pagi Dimas. Apa kabar tak? Juga buat semua sahabat budaya yang pagi hari ini monitor, terima kasih banyak. Kita coba bicara tentang satu tempat yang punya nama atau diberikan nama oleh masyarakat setempat di Kabupaten Sopeng, yaitu titik tengah Indonesia. Kita coba terima penelpon, apakah di daerahnya juga ada seperti itu ya. Iya, Assalamualaikum. Bari Basa. Iya.
3: Salam.
0: Iya, dengan... Iya, dengan
3: Dengesa.
0: Iya, Dengesa.
3: Bukan.
0: Siapa?
3: Bukan.
0: Siapa?
3: Saya selalu dari pos sama rintai.
0: Oh, siapa di kulupai?
3: Rindu padamu.
0: Rindu padaku, alhamdulillah. Oke.
3: Dari pos.
0: Kalau ada daerah tak mungkin yang kita tahu tentang puisi? Iya. Apa itu?
3: Niatongi.
0: Apa iya itu? Apa iya? Apa namanya? Di wilayah mana yang siap, ada?
3: Kecamatan Sapaya.
0: Sapaya.
3: Di sebuah kandung Kampung Biru.
0: Oh, di Goa. Mana?
3: Goa.
0: Iya. Ada?
3: Siapa padu?
0: Dengasa di Goa. Iya, Dengesa. Dengesa.
3: Bukan.
0: Siapa?
3: Des.
0: Ai, tidak lupa kak.
3: Nah kita mau kemak.
0: Kenapa? Kenapa nih kata?
3: Siapa pak ini?
0: Ini tidak mau kasih tebak-tebakan bela salah kan nanti.
3: Pecik orang.
0: Iya pecik ya. Oke. Okay. Nah.
3: Siapa pak ini?
0: Tidak tahu. Iya.
3: Siapa?
0: Sudah aku bilang Dengesa, kita bilang bukan. Deng bukan. Siapa?
3: Siapa Pak?
0: Deng Jono mau pale deh. Itu siku hafal bela.
3: Sahabatnya pun dapat semua.
0: Aduh, aku lupain. Iya, hey, itu hari pernah bilang Bunda Fatma bilang-bilang itu namanya dente nih kalau di Bari bahasa yang kasih ki gula, iya gula merah. Aduh, ku lupa ki. Deng Sarro. Iya. Salah ya.
3: Kalau tiga hari nama aku tidak disebut di bawah di perompa.
0: Oh, tiga hari.
3: Akan kubincang Makassar tsunami uang.
0: Bisa, bisa, bisa. siapa nama tak?
3: Denser lah.
0: Denser, cuci midi.
3: Seroa, seroa baji, seroa rimbu.
0: Iya tak. Oke lah, Denser. Kalau di tempat tak itu yang kita bilang dia memang punya apa? Wilayahnya tertutup atau bagaimana?
3: Biar jadi kena kebintakan. Tena aku sedikit mana masalah kamu menyuruh.
0: Oh, tidak ditahu.
3: Kita menjana sebagai menyampaikan.
0: Oh,
3: iya. Negeri sempen sabu jono dinten.
0: Kenapa?
3: Di sempen gerina risiu sintama.
0: Oh, di belakangnya jono tadi. Siapa?
3: Iya, itu yang
0: sakit
3: kan?
0: Sakit. Oh, Pak Wahyu, Pak Wahyu garing. Pak Wahyu kodong sakit apa kuning? Iya, semoga cepat sembuh lah Pak Wahyu. Di Goa dia tinggal. Oke lah. Iya, terima kasih ya Deng Sarro. Semoga sehat juga ya.
3: Iya. Sibuk-sibuknya namanya lo deh.
0: Iya, nanti insyaallah.
3: Uang kada tersibuk namanya.
0: Insyaallah. Ingat ingat itu Dendene. Iya. Oke. Okay. Terima kasih Den Sarro ya.
3: Ya, ya. Oke, okay. Saya istirahat sama keluarga.
0: Iya, kita juga. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajimi, saribata malabiriku Pak Radin di Bantimurung Monitor Sahabat Budaya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bergabung pagi hari ini tentang atau kita bicara tentang tempat yang namanya posi atau orang bilangnya apa di posi Natanai Sopeng. Kalau bahasa Indonesia itu titik tengahnya Indonesia ada di Kabupaten Sopeng. Jadi kalau bicara tentang tempat ini sahabat budaya masyarakat di sana atau di lokasi itu menyebutnya posi Natanai yang dalam bahasa Bugis berarti pusar tanah atau pusat bumi. Nah, julukan ini mencerminkan kepercayaan bahwa kawasan ini berada tepat di tengah benteng geografis Indonesia. Nah, kalau daerah tak iya ada juga seperti itu. Tidak ada dentene, tapi Jono bilang ada, kalau di Bone juga ada. Kalau Jona bilang di daerahnya Bone juga ada dentene dikasih nama posi Natanai atau pusat tanah yang memang benar-benar menjadi tempat di mana masyarakat juga menganggap bahwa tempat itu adalah tempat di mana diberi julukan pusat bumi. dan terbentang di tengah geografisnya Boni atau Indonesia tadi Jono bilang itu. Kalau di Sopeng mencerminkan kepercayaan bahwa tempat tersebut itu tepat di tengah bentang geografis Indonesia. Jadi namanya Posi Natanae, tepatnya di Kabupaten Sopeng, Kecamatan Lalabata, Desa Umpungeng. Oke. Mana indah ini tempatnya? Pak Ahmad Yani juga di Sopeng. Apakah memang benar ada tempat tersebut di Sopeng? Dan nantikan telepon kembali di 0811-400-9250. Sesaat lagi ya sahabat budaya, saya mau kasih dengar Ki dulu Kelong. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Putu Cangkir merupakan salah satu menu kudapan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan yang bentuknya menyerupai cangkir dalam ukuran kecil. Kue ini terbuat dari bahan utama tepung beras, tepung ketan, dan gula merah. Dalam proses pembuatannya, hidangan ini dibuat menggunakan cetakan khusus yang nantinya akan menghasilkan putu cangkir dengan parutan kelapa sebagai isiannya. Hidangan ini dapat ditemui sehari-hari pada pedagang kue tradisional Kota Makassar. Cita rasanya manis dan lebih cocok dinikmati selagi hangat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.